0: Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
1: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Iya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief Demishong atau CDM dari tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Setelah kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta di pagi hari ini untuk mengikuti berita sentral, mendengar dan informasi-informasi seputar Aceh. Dalam kabar Aceh di pagi hari ini, sesaat lagi akan hadir juga di Pro 1 RRI Leksemawe. Banyak informasi lain pendengar di jam 8 nanti. Ada informasi cuaca dan juga dialog pagi hari ini kita berbicara tentang pemilihan kecil ya. Tetapi bagaimanakah harapan dari masyarakat terkait dengan kecil yang terpilih langsung? Ini sudah dilaksanakan kemarin. Ya, nanti apa harapan-harapan dari masyarakat seperti itu. Pendengar dan kabar Aceh sesaat lagi kan kita dengarkan. Pendengar, tapi sebelumnya kita akan dengarkan sebuah hiburan yang berikut ini. Silon Seven dengan film favorit.

0: Baik, pendengar Pro 1 RLX Mawi, kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh pagi hari ini.
1: Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM atau Anda yang mendengarkan kami melalui RR Digital. Pagi hari ini untuk edisi Senin 21 September 2026. Dan tentu pagi hari ini kita bertemu kembali di program acara Kabar Aceh. Seperti biasa teman-teman akan menyampaikan rangkaian informasi masing-masing di pagi hari ini. Dan sebelum kita menyapa teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari Singkil, Sabang, Takengon, dan kita masih menanti Melabu dan juga Luxmawe, kita update dulu informasi perakiran cuaca. Saya sudah terhubung dari telepon bersama perakirawan Nabila yang akan menyampaikan informasi pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, boleh disampaikan informasi cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh.
1: Baik, selamat pagi sahabat BMKG penyiar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 21 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada beberapa wilayah pada sore hingga malam hari seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kayunuas, Aceh Tengah, dan di bagian selatan Aceh seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sugulu Salam, dan juga Aceh Singkil. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas sendiri hingga pagi ini pantauan satelit tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh. Lalu untuk informasi tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan juga perairan Aceh Besar Melaboh. Namun terdapat juga tinggi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Simelu.
0: Baik. Untuk jalur penyeberangan sendiri bagaimana, Nabila?
1: Jalur apa? Mohon diulangi.
0: Jalur penyeberangan, tinggi gelombang atau?
1: Oh ya, baik. Untuk jalur penyeberangan sendiri, tinggi gelombang masih di sedang. Tidak terdapat potensi gelombang tinggi, khususnya di jalur penyeberangan Banda Aceh Sabang, seperti itu.
0: Baik. Titik panas, apakah ada terpantau untuk mungkin kemarin ya?
1: Ya kemarin. Untuk 24 jam kebelakang tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Seperti itu. Karena juga beberapa hari kebelakang hujan cukup terjadi intens, jadinya titik panas tidak terpantau di Aceh, seperti itu.
0: Baik. Potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana, Nabila?
1: Ya, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, khususnya di wilayah-wilayah selatan dan juga wilayah-wilayah bawah Aceh seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sugulu Salam, Aceh Singkil, seperti itu.
0: Baik. Oke, mungkin boleh disampaikan himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan pagi ini, silakan.
1: Ya, himbauannya kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang relatif lama. Tetap waspada di tengah hujan musim kemarau. Hindari daerah rawan banjir dan longsor. Selalu waspada terhadap potensi angin kencang. Ada agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, khususnya jika beraktivitas di luar ruangan, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih banyak untuk informasi hari ini dan juga himbauannya, Nabila.
1: Ya.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Baik, pendengar sudah kita simak informasi cuaca untuk Provinsi Aceh sepanjang hari ini. Dan tentu saat ini teman-teman yang sudah bergabung, ada dari Luxmawe, Takengon, Sabang, Singkil, dan juga Melabu. Kita ke Melabu dulu, ada Bung Karno di sana. Mungkin boleh sampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk Melabu pagi hari ini. Belum ada suara nih Bung Karno. Saya belum bisa dengar suara Bung Karno. Belum ada ya. Oke, saya geser ke Singkil, ada Mbak Neneng atau Wahyu Setianingsih. Apa kabar pagi ini, Bu Neneng?
2: Kabar baik dari Singkil, kabar sehat.
0: Cuaca bagaimana pagi ini?
2: Cuaca pagi hari ini juga cerah, secerah hati kita bersama ya.
0: Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dikabarkan pagi ini?
2: Ya, satu informasi ini dari Aceh Singkil terkait dengan mahasiswa yang menyoroti pembangunan mangkrak ya di pelabuhan CPO Singkil. Di mana sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menyoroti proyek pembangunan pelabuhan crude palm oil atau CPO di Desa Pulau Saro Aceh Singkil. Nah, selain nilai pembangunan sekitar yang dianggarkan fantastis mencapai 24 miliar rupiah, para mahasiswa ini juga mempertanyakan efektivitas dan manfaat pembangunan tersebut. Hingga saat ini realisasi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Nah, padahal bangunan itu ya sebelumnya diharapkan menjadi infrastruktur yang produktif. Namun saat ini mereka menganggap ya pembangunan tercatat terbengkalai, mangkrak dan tidak memberikan manfaat yang optimal. Serta pada akhirnya hanya menjadi monumen bisu ya dari penggunaan anggaran publik. Nah, perwakilan mahasiswa di Aceh Singkil, Sahrul Amri, mengharapkan adanya atensi besar dari pihak-pihak terkait untuk mengusut dan menindak kegiatan tersebut. Dan di sisi lain juga dia sempat ini menyentil soal transparansi kegiatan program dan pembangunan yang sedang berjalan di Aceh Singkil. Nah, di antaranya transparansi mengenai program dan progres sekolah rakyat, kemudian soal kepastian realisasi jaminan hidup atau JADUP untuk korban terdampak banjir dan beberapa kebijakan pemerintah daerah Aceh Singkil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, itu dia informasinya Bang Dimas dari Aceh Singkil.
0: Baik, terima kasih Mbak Neneng di Singkil. Dan bagaimana Bung Karno? Udah bisa? Apakah sudah keluar suaranya? Boleh teriak-teriak dulu atau bagaimana, menjerit gitu ya.
3: Vocalizing
0: belum
3: dulu.
0: Belum bisa ya. Belum bisa ya, belum ada suaranya ya. Oke, baik. Mungkin boleh keluar atau masuk lagi, boleh dicoba lagi di waktu ya. Kita ke Bung Robi di Lubuk Mawai, apa kabar pagi ini?
3: Kabar Robinya baik, alhamdulillah. Kalau
0: baik ya.
3: Kalau cuaca juga pagi hari ini masih baik.
0: Masih baik, cerah ya.
3: Cerah, alhamdulillah cerah.
0: Baik, silakan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
3: Dari Lok Semawe informasinya, di mana jembatan permanen Kutablang di Desa Tingkemanyang, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu 20 September 2026 kemarin. Pembukaan jembatan yang berada di Jalur Nasional Medan Banda Aceh disambut lega oleh masyarakat, dan warga menilai keberadaan jembatan permanen sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, bersekolah maupun menjalankan kegiatan ekonomi. Dan warga setempat mengatakan dibukanya jembatan permanen memberikan rasa lega setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan jembatan Baili sebagai akses utama. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih berhati-hati saat melintas, terlebih ketika terjadi kepadatan kendaraan. Dan warga juga mengharapkan akses tersebut dapat terus dijaga dan dirawat sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang. Masyarakat juga berharap proses perbaikan pada jembatan Baili yang berada di sisi jembatan permanen dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu arus transportasi. Dengan beroperasi jembatan permanen Kutablang, masyarakat berharap mobilitas antar daerah kembali semakin lancar dan aktivitas perekonomian di wilayah sekitar dapat berjalan lebih baik. Demikian Dimas, informasi dari Lubuk Semawe.
0: Baik. Terima kasih Bung Robi. Ya, kita ke Takengon, ada Bayati di Takengon ya. Apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah. Suaranya jelas.
0: Iya jelas, sempat terkejut saya ya. Gimana cuaca di Takengon pagi ini?
4: Oke, sama seperti di Banda Aceh, Lusumawi, dan juga di Singkil ya, untuk Takengon pagi ini cerah. Dan langsung saja kami sampaikan satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kabupaten Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo SHSIKMH bersama 21 personel Polres Aceh Tengah turut mendonorkan darah dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI kemarin, Minggu 20 September 2026. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di lapangan Sanggamara, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah sejak pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Polri terhadap masyarakat sekaligus memperkuat sinergitas melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi semua. Selain donor darah, bakti sosial kesehatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan dan penyerahan tali asih kepada sejumlah penerima, diantaranya perwakilan Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Aceh Tengah, keluarga almarhum personel TNI, serta masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Acara keseluruhan kegiatan donor darah diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari 22 personel Polres Aceh Tengah, 83 personel Kodim 0106 Aceh Tengah, 45 anggota Persib, dan 30 masyarakat. Sementara itu, Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo melalui Kasih Humas AKP Rasimin menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Aceh Tengah dalam kegiatan donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap aksi sosial dan kemanusiaan digagas Kodim 0106 Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Kak Yati. Dari Takengon kita ke Sabang. Bagaimana di Sabang pagi ini? Rizka.
5: Iya, pagi ini di Sabang terpantau adem ini Bang Dimas.
0: Adem ya.
5: Sudah beberapa hari ya.
0: Justru di sini panas ini.
5: Di Banda Aceh panas di, ya.
0: Iya, terlihat bagus cuacanya. Boleh sampaikan informasinya dari Sabang, silakan Rizka.
5: Baik, oke siap. Terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional kembali dilakukan di Kampung Cotbau, Kota Sabang. Sebanyak 453 kepala keluarga menerima bantuan beras yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori desil 1 hingga 4. Nah, Geci Kampung Cotbau, Safwan mengatakan setiap penerima memperoleh 3 sak beras atau setara dengan 30 kg. Jumlah penerima bantuan kali ini berkurang jika dibandingkan penyaluran sebelumnya. Dari sebelumnya 533 kepala keluarga, kini menjadi 453 kepala keluarga atau berkurang sekitar 80 penerima. Menurut Safwan, ini data penerima bantuan ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Pihak kampung hanya melakukan pemilahan data termasuk penerima yang diketahui berstatus ASN ya. Dan ia mengatakan penyaluran bantuan beras di Kampung Cotbau berlangsung lancar tanpa kendala dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih berpenghasilan rendah. Demikian satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh Bung Dimas.
0: Baik, terima kasih. Kita coba kembali untuk Melabuh, ada Bung Karno. Bagaimana Bung Karno? Udah lambaikan tangan nih. Atau bisa di WA saja ya, biar saya yang baca. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh. Karena Melabuh, gak tahu kita kenapa ya, suaranya gak muncul ke sini. Kita sampaikan informasi terkait gerakan mahasiswa keperawatan peduli masyarakat atau GEMPAR ke-14 Fakultas Keperawatan Universitas Syakualang mengajak warga Kampung Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya ini untuk menjaga kesehatan dari lingkungan hingga kebugaran tubuh. Ajakan itu disampaikan melalui edukasi jamban sehat, senam jantung sehat, dan pemeriksaan fisik pada Jumat lalu. Dalam edukasi jamban sehat, warga mendapat penjelasan tentang pentingnya sanitasi, bahaya buang air besar sembarangan, serta penyakit yang dapat muncul akibat sanitasi buruk seperti diare, disentri, tipes, dan cacingan. Masyarakat juga diajak untuk menggunakan dan merawat jamban dengan baik, mencuci tangan, memakai sabun, serta menjaga sumber air dan lingkungan. Setelah edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan senam jantung sehat bersama ibu-ibu dan lansia. Dan peserta juga menjalani pemeriksaan tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Dan Ketua Panitia Gempar 14, Humaira, mengatakan edukasi kesehatan penting untuk mendorong perubahan perilaku sehari-hari. Dan Gempar 14 menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa FKIP USK kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa menerapkan ilmu keperawatan secara langsung di lapangan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Cek sekali lagi Bung Karno. Belum ya? Belum juga ya? Oke. Belum juga dari Melabuh. Saya kembali ke Loksmawe, Bang Robi, bagaimana ya untuk informasi dialognya?
3: Iya, dialog pagi hari ini harapan masyarakat nih. Kemarin kan Loksmawe pemilihan geci secara langsung ya. Tentang harapan masyarakat seperti apa? Ada Arni dan narasumber ini, nanti ada asisten satu dari Pemko Loksmawe.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Berarti Bung Robi sudah ikut Pilciksung juga kemarin
3: sudah,
0: ya?
3: Sudah kemarin.
0: Sudah ya?
3: Iya, ramai antusias. Okay. Loksmawe ternyata luar biasa. Luar biasa warga Loksmawe, semua gampung, rame, dan seperti pemilu nasional juga sampai malam ini, perhitungan-perhitungan. Baik. Gitu ya.
0: Artinya masyarakat sudah menyadari bahwasannya satu suara itu penting begitu,
3: benar,
0: ya, untuk
3: benar,
0: masa
3: benar,
0: depan
3: benar,
0: gampung
3: benar,
0: juga ya.
3: Benar, antusiasnya luar biasa.
0: Oke, baik. Jadi ya, kita ke Takengon Kayati, bagaimana untuk dialog pagi ini? Boleh di-share temanya?
4: Ya, untuk dialog pagi ini kami masih nunggu flyer nih Bang Dimas.
0: Baik, sama kayak saya juga ya. Oke, Halo RRI tetap berjalan ya, Bung Karno, enak pagi ini ketawa-ketawa. Saya masih ngulur waktu nih, masih lama soalnya ya. Masih 9 menit lagi. Oke, baiklah ya. Untuk Banda Aceh juga masih menunggu flyer tentunya, seperti biasa agak kepepet ya, terkadang, kadang-kadang ya, tapi sering gitu. Ya udah, saya bongkar aja sedikit, gak apa-apa ya. Ya sudahlah, kita akhiri saja untuk kabar Aceh pagi ini. Selamat menjalankan tugas kembali teman-teman. Silakan sampaikan informasi-informasi terbaik dan terpercaya untuk masyarakat. Dan sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya besok sama saya lagi insyaallah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bung Karno.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Like sama Ami dan Rizky Febrian. Entah kamu yang ada di mobil jika pagi hari ini ya belum sampai kantor atau tujuannya lain pagi hari ini, mau ngopi aja dulu ya di warkop-warkop, di kafe yang ada di kota Lake Semame, Jawa Utara. Benar meriah, gimana kabarnya pagi hari ini, cuacanya aman? Aman ya, Biren Aceh Timur. Tapi terkait dengan cuaca pagiannya sampai siang dan sore nanti, kita akan mengetahui informasinya dari BMKG Malik Saleh Aceh Utara. Apakah masih aman-aman saja untuk hari ini di hari Senin 21 September 2026? Dan banyak juga aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan pendengar di hari ini, semoga aman-aman saja. Dan informasi cuaca akan kita dengarkan di pagi hari ini.

0: Cuaca.
1: Ya, bersama Prakirawan BMKG Melko Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum Riki, selamat pagi. Ya Riki, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, apakah bisa mendengar? Halo Riki, assalamualaikum. Iya, sedikit gangguan di telepon kami. Kita coba lagi, Riki. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, ini permasalahan. Iya, kita akan coba kembali menghubungi BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Riki. Ya, kembali kita coba menghubungi Prakirawan BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Riki.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Halo.
1: Halo. Riki bisa mendengar.
2: Halo.
1: Halo, bisa mendengarkan suara? Halo, bisa mendengarkan suara kami, Riki?
2: Halo.
1: Iya, halo. Iya, ini apa yang harus dilakukan? Selamat pagi, Riki.
2: Halo, gak ada suara kak.
1: Oh iya, baik. Halo, selamat pagi Riki.
3: Halo, selamat pagi bang.
1: Oke, baik. Ini ada sedikit masalah, kita langsung. Riki, informasi cuaca hari ini seperti apa?
3: Iya bang, selamat pagi para penyiar setia ini manapun berada. Pada pagi hari ini kami dari Maliko Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Lok Sumawi dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di pagi hari ini, untuk di semua wilayah pelayanan kami, 6 kabupaten kota, di pagi hari ini cukup baik loh, di mana kondisi didominasi oleh kondisi cerah berawan. Di hari ini kami perkirakan kondisi masih akan kondusif di semua wilayah pelayanan kami hingga sore hari nanti begitu.
1: Oke, kalau suhu cuaca hari ini berapa nih?
3: Iya, suhu cuaca hari ini kami perkirakan berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celcius begitu.
1: Oke, hari ini termasuk panas ya?
3: Iya.
1: Oke, baik Riki. Jadi aman untuk di daratan. Kalau di perairan bagaimana?
3: Ya, untuk di perairan juga sama bang. Untuk ketinggian gelombang maupun kecepatan angin dalam kategori aman, di mana untuk ketinggian gelombang baik di sekitar pantai maupun di lepas pantai masih berkisar. Untuk kecepatan angin masih bervariasi.
1: Ya. Riki, terputus. Ini tadi berapa ketinggian gelombang di pesisir dan juga lepas pantai?
3: Iya, untuk ketinggian gelombang masih bervariasi antara 0 hingga 1 meter, bang.
1: Dan kecepatan angin?
3: Kecepatan angin masih antara 4 hingga 20 km per jam gitu.
1: Oke, baik Riki. Ada himbauan untuk masyarakat terkait cuaca hari ini?
3: masyarakat diharapkan tetap waspada mengingat memang di masa-masa peralihan begini kondisi hujan biasanya memang lebih sering terjadi di sore hingga malam hari, terutama di wilayah kita begitu, di wilayah pantauan BMKG Malikusalaya. Jadi diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan di sore hingga malam hari di wilayah kita yang mungkin dapat mengganggu aktivitas maupun menyebabkan kerusakan dari material ataupun menjiwa begitu, Bang.
1: Oke, baik Riki, terima kasih info cuaca di hari ini BMKG Malikusalaya Aceh Utara. Assalamualaikum Riki.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, demikian info cuaca dari BMKG Malikusalaya Aceh Utara. Dan dialog pagi hari ini sesaat lagi akan kita mulai. Pendengar tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Loksmawe.
0: Demikian info cuaca.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Kita dalam program dialog pagi hari ini ya, terkait dengan harapan publik di pemilihan geci yang terpilih di kota Leksemawe. Kemarin sudah terpilih beberapa geci yang ada di kota Leksemawe ya, seperti sedikit rekapitulasi Pelciksung wilayah untuk Kecamatan Muara 2 yang kami dapat informasi di mana Pak Yabili ada Bapak Bukhari, di Lukmon Putih Bapak Muhammad Syafari, ada juga Paloh Bate Bapak Helmi Mahera, di Blangcrum Tarmizi Baharudin, di Blangporoh Ziaul Hadi, di Manasahme ada Bapak Ferry Yunus, di Cotgiri ada Bapak M. Jafar, di Kedai Cunda Bapak Mawardi, Payapuntut Azrul Mahya, di Panggoy ada Faisal Amsa, di Utenkot juga ada Bapak Bustami. Dan pendengar untuk geci di Belang Panjang ada Bapak M. Rusli AMD yang terpilih beserta di Kedai Puntut ya, ada Hananan Faisal SIP yang terpilih untuk geci yang dilaksanakan kemarin. Saat ini kita sudah bergabung bersama Bapak Mirda Ihsan SSTP. Beliau adalah Asisten 1 Pemko Leksemawe. Assalamualaikum Pak Mirda. Ya, Pak Mirda Ihsan, dan juga ada Bang Muhammad Nurdia Ihsan SHMH. Beliau adalah Direktur Biro Psikolog Sekita di Leksemawe. Assalamualaikum Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah, mau Robi sehat Pak.
0: Alhamdulillah, sehat. Ini Pelciksung kemarin ini. Bagaimana Bang Ihsan melihat antusias Leksemawe? Kalau di RRI Leksemawe, reporter RRI Leksemawe ini menginformasikan secara langsung juga antusias masyarakat Leksemawe luar biasa kemarin ini Bang Ihsan.
1: Ya, kalau kita lihat ini kan pesta demokrasi terkecil yang paling dekat dengan kebutuhan warga sebenarnya. Yeah. Jadi sudah sewajarnya lah warga menyikapi ini dengan bergembira, pastinya dengan memberi hak suaranya masing-masing untuk kebaikan kampung masing-masing juga. Karena terlepas dari apa, pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat itu ya desa gitu kan. Apalagi sekarang apa namanya yang desil-desil itu dan sebagainya berhubungan dengan kampung gitu. Jadi mungkin masyarakat sudah lebih merasakan pentingnya pemerintahan itu, baik dari struktur terbesar sehingga terkecil sekalipun yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka gitu. Karena di kampung itu kan bukan hanya berkaitan dengan pemerintahan, tapi dengan kultural, sosial dan sebagainya, ya itu berawal dari kampung sana gitu.
0: Jadi apresiasi apa yang Bang Ihsan bisa berikan untuk masyarakat Kota Leksemawe ini terkait dengan antusiasnya yang luar biasa nih?
1: Apresiasi ke warga kota yang sudah sadar akan pentingnya sebuah pemilihan untuk mewujudkan masa depan. Namun juga kita lihat di beberapa tempat memang ada perpanjangan waktu kemarin ya, karena ada ketentuan yang 50% per satu itu gitu. Jadi kalau kita sampaikan bahwa kondisi hari ini, kalau saya lihat, saya juga hanya melihat-lihat di media, cuma melihat nggak melihat langsung ke tempat apa namanya, ke tempat pemilihan, itu ada daerah-daerah yang atau kampung-kampung yang hari ini masih berproses untuk perhitungan suara karena kemarin ada perpanjangan waktu sehingga tidak sempat dihitung suaranya. Mudah-mudahan pesta demokrasi yang paling menyentuh urat dari masyarakat ini terlaksana seperti yang diceritakan, artian aman, nyaman, dan selalu bermanfaat kepada masyarakat itu.
0: Oke, Pak Mirda. Mirda Ihsan, ya bisa mendengarkan kami Pak? Oke.
2: Halo,
0: ya, Waalaikumsalam. Mirda ini kayaknya sedang sibuk ya, waktunya waktunya sedikit Pak untuk RRI.
2: Kita lagi ini Bang Robi, lagi distribusi untuk yang lanjutan ya.
0: Oke, baik. Terkait ini pemilihan geci langsung ini, apa yang bisa Bapak sampaikan Pak yang sudah dilaksanakan kemarin?
2: Ya, alhamdulillah hasil evaluasi kami kemarin jumlah pemilih meningkat. Meningkat artinya meningkat dari Pilpres dan Pilkada kemarin. Ini kan menunjukkan bahwa memang antusiasme masyarakat untuk memperoleh pemimpin yang memang dekat dengan masyarakat dan disenangi oleh masyarakat itu sudah nampak gitu di masyarakat. Artinya memang antusiasme sangat tinggi. Kami berkeliling kemarin ke beberapa kecamatan, itu penuh Pak, TPS-TPS di sana.
0: Iya, pemilihan gaji ini kan juga ada tahapan-tahapannya Pak ya. Selama tahapan-tahapan itu ada permasalahan-permasalahan nggak yang Bapak dengar laporannya Pak?
2: Permasalahan tentu ada banyak, cuman insya Allah itu semua permasalahan kan bisa kita selesaikan bersama. Gitu.
0: Apa aja itu Pak diantaranya?
2: Di antaranya ya di saat akhir-akhir ini kan masyarakat sibuk dengan DPT sebenarnya.
0: Oke.
2: Sementara DPT ini kan tahapan awal sekali sebelum ada calon. Di saat itu kan ada masa tahapan masa sangka, masa sebentar masa. Nah ini kan masyarakat waktu itu juga mungkin ada sebagian masyarakat yang kurang artinya kurang apa kurang peduli lah dengan keadaan DPT. Sehingga muncul ada yang sudah meninggal muncul lagi DPT-nya karena ini kan berdasarkan memang hasil dari yang disampaikan oleh P2P kepada masyarakat untuk dikoreksi. Ternyata kan ini ada berapa memang yang tidak terkoreksi. Nah itu kita maklumi. Artinya memang pada saat itu masyarakat belum ngeh itu karena kan calon belum ada Pak. Waktu penetapan DPT kan calon belum ada. Nah di saat waktu dekat ini kan calon sudah ada. Nah masyarakat sudah mulai melek nih. Weh, saya kok nggak ada, saya nggak ada. Tapi itu saya rasa kita mengacu pada perwal bahwa memang DPT itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa lagi dirubah.
0: Oke Pak, kami dengar ada tiga desa yang akan melakukan pemilihan ulang ya?
2: Iya.
0: Ini akan dikarenakan apa?
2: Ada tiga desa yang memang korumnya nggak mencapai gitu. Salah satunya Kuta Blang, Pasu Selatan, dan Bandamasin. Semuanya di Kecamatan Menasakti, Bang Robi. Nah hari ini kita mulai lagi pemilihan untuk menyambung dari yang kemarin sampai dengan nanti pukul 12. Apabila memang pukul 12 juga tidak mencapai quorum, maka nanti kita lanjutkan sampai dengan sore pukul 5. Nah kalau memang tidak ada juga mencapai quorum, maka hasil pemilu ini dianggap tidak ada batal dan kami akan menunjuk PJ kecil baru sampai dengan ditetapkan pemilihan selanjutnya.
0: Yang Bapak dapat informasi kenapa nih Pak nggak sampai 50+1 itu?
2: Rata-rata mungkin masyarakat juga ada yang mau ada yang tidak mau. Maka kami kan mendorong calon para calon supaya mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya. Karena yang paling bisa mengajaknya sebenarnya calon. Jadi mungkin kemarin calon juga kurang istilahnya apa ya, kurang promosi kampanye dan sebagainya. Faktor lainnya mungkin masyarakat juga ada sebagian juga yang mungkin sudah gimana istilahnya sudah menganggap ini biasa aja nggak terlalu penting gitu. Juga saya rasa cuman kita terus memacu pada P2K kampung tersebut dengan calon-calon untuk terus mengajak masyarakat untuk hadir kembali pada hari ini.
0: Seharusnya Banda Sakti masyarakatnya padat nih ya.
2: Gimana?
0: Seharusnya Banda Sakti, Kecamatan Banda Sakti kan kecamatan yang padat nih masyarakatnya ya. Biasanya mereka yang paling banyak.
2: Harusnya Banda Sakti kan harusnya bisa lebih ini ya, karena jumlah penduduk juga lebih banyak gitu kan.
0: Iya, ini kapan harus ada penetapan pengumuman?
2: Halo?
0: Iya, penetapan pengumuman ini sampai kapan nih Pak Mirda?
2: Sorry Pak Robi, nggak jelas Pak Robi.
0: Baik, penetapan pengumuman hasil.
2: Halo.
0: Iya. Halo. Iya. Untuk penetapan hasil terakhir kapan, Pak Mirda? Okay.
2: Halo.
0: Ini agak-agak terganggu ya.
2: Pak ulangi, Pak Robi.
0: Okay. Penetapan hasil Pak yang sudah dipilih ini kapan terakhirnya? Batas akhir.
2: Untuk yang sudah menyelesaikan perhitungan itu P2K langsung buat berita acara dan penetapan calon terpilih. Dan itu sudah disampaikan kepada kami di Sekretariat Panitia. Kita sudah merekap semua kampung kecuali yang tiga kampung ini aja.
0: Dan kapan penetapan pengangkatannya Pak?
2: Oh pengambilan sumpah. Itu sesuai dengan jadwal kita itu tanggal 6 Oktober Pak
0: Robi. Oh tidak lama, itu sudah mulai kerja langsung ya?
2: Ya, ya, jadi kalau sudah dilantik tugas pertama Gecit terpilih adalah menyusun rencana pembangunan jangka menengah 6 tahun ke depan.
0: Okay. Setelah menyusun ini apa yang diharapkan mungkin dari masyarakat yang akan diterapkan oleh panitia nih Pak? Gecit yang terpilih ini nanti apa yang seharusnya dikerjakan?
2: Iya, Gecit terpilih yang harus dikerjakan adalah yang utama adalah pembangunan kampung. Terus melakukan pemberdayaan pengembangan badan usaha milik kampung. Nah, dan juga termasuk sekarang kan ada yang terbaru ini ada beberapa kampung yang sudah memiliki kopdes ya, kalau bisa itu kan dikelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
0: Pak, hubungan masyarakat dengan gaji terpilih nanti bagaimana seharusnya Pak?
2: Ya, masyarakat juga harus tetap peran aktif, artinya dalam musyawarah desa, musyawarah pembangunan desa. Nah, itu masyarakat juga harus tetap aktif dalam memberikan ide-ide dan inovasi kepada gaji terpilih.
0: Pak Mirda, mungkin terakhir kenapa Pak ini juga dengan sedang bertugas ini, apa harapannya Pak ke depan?
2: Harapannya tentu saja gaji harus tetap pro rakyat. Jadi semua yang dilakukan diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat di kampung.
0: Okay, baik, masyarakat harus tetap sejahtera ya dan amanah yang pasti. Pak Mirda Ihsan SSTP, terima kasih Pak karena sedang sibuk juga di pagi hari ini. Season 1 PMK Luxmawai Pak, selamat bertugas kembali Pak. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik. Kita masih tersambung dengan Bang Ihsan ya. Pak Mirda ini sudah sedang ada tugas juga distribusi kembali ya untuk 3 desa yang melakukan pemilihan geci langsung ulang ini. Bang Ihsan, geci yang terpilih ini nantinya harusnya seperti apa? Sebelum-sebelumnya kita juga pernah mendengar kalau seandainya ini gecinya juga dari kampung terkecil terpilih seorang gecik yang memiliki kontribusi besar, terus mempunyai background pendidikan yang tinggi dan diharapkan seperti itulah ya masyarakat melihatnya seperti itu. Jadi untuk gecik kedepannya ini yang tantangannya luar biasa, ini apa yang harus gecik terpilih ini lakukan Bang Ihsan?
1: Kita lihat memang ini kan trend lagi berubah nih. Kalau kita lihat dulu gecik-gecik di kampung atau ya di Aceh terutama, gecik-gecik itu kan lebih dilihat orang yang secara usianya lebih tua, mungkin rumah tangga lebih banyak. Tapi ini trennya sudah berubah, bukan hanya di tingkat kampung, tapi dalam konteks politik hari ini kayaknya sepertinya anak muda lebih di depan. Tadi saat dibacakan apa namanya pemenang-pemenang di yang sudah pasca rekapitulasi tadi, kebanyakan yang usia-usia muda. Jadi harapan masyarakat ini sebenarnya lebih besar untuk bisa merubah sebuah kampung untuk lebih maju, lebih punya visi yang lebih jelas. Itu terlihat banyak kampung yang hari ini kecil-kecilnya yang muncul kan yang muda-muda nih. Mulai dari calon sampai mungkin yang terpilih. Ya kan? Saya ada lihat beberapa baca berita online, malah petahana itu banyak yang kalah. Artian masyarakat sudah mulai peka dengan kondisi itu sepertinya. Artian kampung hari ini juga bukan hanya sebagai hanya pemerintahan yang menjalankan administrasi saja gitu. Ada peranan-peranan pembangunan di sana, ada penggerakan ekonomi dan sebagainya. Jadi sepertinya masyarakat sudah lebih melek dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan memang kalau kita lihat dari konteks di kampung itu kan sebenarnya semua berawal dari kampung gitu. Ketika ada masalah juga, apalagi kan kita ada kanun yang 18 hal itu diselesaikan di kampung. Memang kadang-kadang ketika anak muda dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, kebanyakan belum terlatih gitu kan. Artinya anak muda kan jam terbangnya masih terbatas, dari ketenangannya masih kuat. Nah, itu juga menjadi hal nantinya. Jadi kalau kita berharap kecil-kecil yang terpilih ini, yang muda-muda maupun yang tua, kembali memperkuat kapasitas pribadi untuk bisa membantu masyarakat agar lebih cepat tercapai visinya lah. Artian visi kan semua ingin pembangunan, ingin keterbukaan, ingin kepastian dan sebagainya. Itu kan yang kalau kita lihat dari penyebaran visi misi dari para calon gitu. Itu Mas Robi.
0: Iya. Masyarakat berharap geci gercep gitu ya. Permasalahannya bukan hanya
1: apalagi kan belakangan ini kan semua kan dunia digital nih. Maksudnya kalau kita butuh butuh ke kantor kecil itu nggak perlu lagi lah kita buat fotokopi KK, fotokopi KTP. Sekarang kan bisa jadi dari elektronik dan sebagainya. Mungkin dengan anak-anak muda yang terpilih itu bisa digerakkan gitu. Dan pelayanan-pelayanan publik juga bisa lebih servisnya dibandingkan yang selama ini. Selama ini kan kita misalnya mau buat surat apa harus ketemu kadus dulu kan. Kadusnya pun kadang ketemu di warung kopi. Tak ada ketemu kadus harus buat KK dulu ya kan. Jadi tidak ada kerapian administrasi lah. Yang tadi kan terlihat hari ini kondisinya ketika pemilihan sekalipun DPT jadi masalah. Artinya kan ada masalah yang tidak dibenarkan sebelumnya itu. Kenapa harus yang punya hak yang harus memberikan masukan itu? Seharusnya ketika update kan ada pasti ketika ada yang lahir, yang mati itu kan ada administrasi yang harus melalui dosa gitu. Tapi hari ini tidak jalankan. Artinya administrasi hanya sekedar administrasi tanpa kemanfaatan yang keberlanjutan itu. Hal-hal seperti itu jadi seharusnya kecil-kecil hari ini terpilih jadi perhatian lah. Jadi ketika itu sudah rapi kayaknya enggak berat berbasis data Bapak gitu kan. Hari ini kan sering misalnya masyarakat sudah tinggal di Tunda gitu, tapi KTP-nya masih di Tempuk Tengah atau sebaliknya, dia sudah tinggal di Banda Aceh, KTP-nya masih di Banda Sakti sini gitu, masih di Lancangaram, itu kan hal-hal yang harus dibenahi gitu. Jadi kita jangan hari ini saya lihat mungkin ya di aturan tadi itu kan harus diatur baik dari kanun desa maupun dalam kanun yang lebih luas bisa jadi kanun kabupaten kota. Jadi jelas jumlah penduduk itu apa peta dengan bagus gitu. Jadi kan seharusnya itu yang harus dibenahi. Ketika itu terjadi, mungkin sinkronisasi antara capil dengan desa itu akan terjadi. Tapi hari ini kan berjalan sendiri-sendiri nih. Iya kan? Kita harus kalau kita mengurus surat pindah aja harus bawa kakak dulu ini apa juga terintegrasi gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi hal-hal seperti itu kan, belum lagi yang pelayanan publik yang memang bisa dilakukan di desa. Katakanlah misalnya pengelolaan sampah. Itu kan hal-hal kecil tapi berefek besar gitu. Sampah, pengelolaan air bersih mungkin ya kan. Jadi biar dengan BUMG ini punya visi yang jelas gitu. Jadi jangan orientasinya hanya pembangunan yang maaf cakap efeknya hanya keuntungan sementara tapi tidak berefek jangka panjang gitu. Mungkin seperti itu Mas Robi.
0: Iya, Bang Iksan, masyarakat ya seperti Bang Iksan tadi sudah jelaskan panjang lebar gitu ya pengurusan-pengurusan gitu. Masyarakat kalau datang ke kantor geci pengurusannya agak-agak sulit. Hana gecinya, geci golom tru gitu. Geci itu harus ada di tempat atau gimana sih sebenarnya?
1: Kalau saya kalau boleh seperti kalau kita sampaikan geci harus tempat, geci juga punya tugas kemasyarakatan. Artian nanti ada yang pesta, ada yang meninggal, macam kan. Itu juga kegiatan yang harus dari geci.
0: Iya, benar.
1: Minimal on call. Jadi punya informasi yang jelas. Ketika dihubungi diangkat. Kalau bergantian itu disesuaikan, ya kan? Itu harus dilakukan. Jadi atau punya piket yang jelas. Jangan-jangan gini, coba lihat Mas Robi, mungkin di arah kota udah agak berkurang. Ada daerah-daerah itu kalau butuh kita surat, kita ketik sendiri bawa ke kecil cuma teken. Padahal di situ punya kaur pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang konyol. Makanya data kita tidak pernah benar ketika itu terus dilakukan gitu.
0: Oke. Jadi
1: itu itu kan berarti kan bukan hal yang luar biasa, tetapi itu sangat substansi dalam sebuah pelayanan publik gitu.
0: Geci yang terpilih saat ini ya kalau bisa benar-benar mengerti masyarakat lah ya, jangan menyulitkan masyarakat segala urusan gitu. Kadang-kadang seperti surat kelahiran, kematian gitu ngurusnya agak membutuhkan waktu lama gitu ya. Seperti Pak Iksan bilang kalau geci juga ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain, harus datang pesta, meninggal gitu. Tapi kadang-kadang pekerjanya aja kadang-kadang nggak tahu ini kapan geci balik, nggak di telepon juga nggak bisa gitu ya. On call mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi ya masyarakat, karena saat ini juga masyarakat sangat membutuhkan geci yang memang benar-benar amanah. Tantangan apa geci untuk kedepannya yang tantangan bagi geci yang terpilih nanti apa nih kira-kira Bang Iksan?
1: Mungkin Mang Robi ini juga sebenarnya hal yang harus dideteksi secara dini. Kan coba lihat tren geci bermasalah secara hukum tidak sedikit pasca ada uang desa ini ya, dan kampung dan sebagainya. Banyak geci yang berimbas ke masalah hukum. Kebetulan juga saya sebagai praktisi hukum, saya melihat juga. Jadi geci harus sadar bahwa dia sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. Jadi geci jangan serampangan gitu. Jadi Jangan nanti, maaf cakap, ini kan apalagi sukses menyukseskan kan, ada tim sukses, ada lawan, ada sebagainya. Itu dalam pembangunan nanti itu ditutup lah. Artinya tidak ada lagi yang mendukung saya, tidak mendukung saya. Betul-betul gecik menjadi gecik gampung, bukan menjadi gecik tim sukses gitu kan. Ya, biar ini terhindarkan. Ketika gampung itu sudah satu kata atau persuasif dan sebagainya. Jadi tujuan-tujuan kampung itu mudah tercapai. Jadi kalaupun ada masalah masih bisa dibicarakan, kan? Karena ketika pun kecik paham, masih masyarakat nggak paham, juga banyak kecik yang berimbas dari tuntutan masyarakat tadinya. Saya melihat pernah perkara gara-gara kecik menggunakan uang desa itu ketika gotong royong beli minum gotong royong, selama ada uang desa hampir tiap minggu itu ada uang gotong royong gitu. Tapi tanpa pencatatan, ketika itu ada diperiksa kan jadi temuan. Temuan siapa yang bertanggung jawab? Ya kecik. Padahal uang itu dinikmati sama-sama oleh masyarakat. Nah, jadi itu betul. Gecik harus paham pemerintahan, penggunaan anggaran, program kerja dan sebagainya itu harus diatur dengan jelas. Makanya perangkat yang dipilih itu orang-orang yang punya kapasitas, bukan hanya orang-orang yang menjadi tim sukses. Itu kan terjadi hari ini. Tidak sedikit, maaf cakap, kejadian tadi surat disuruh buat ketik sendiri kan karena aparaturnya TBC, tahu TBC kan? Tidak bisa komputer. Jadi satu surat itu, format itu bisa beda-beda tergantung siapa yang bawa gitu. Seharusnya kan dalam pemerintahan tidak seperti itu. Jadi kadang kecolongan-kecolongan hal kecil itu berefek besar di kemudian hari. Cukup syukur tidak bermasalah sampai ke pidana, ya kan, misal dimusyawarahkan dan sebagainya. Tapi tidak sedikit hari ini, cobalah perhatikan kasus-kasus korupsi di Aceh ini. Mungkin kalau ada 10, satunya adalah kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi itu. Itu juga hari ini kita melihat tren motivasi menjadi gecik pun karena, maaf cakap, ada yang karena mengelola anggaran tadi gitu. Ketika itu dikedepankan, maka selesailah semua gitu. Selesai, tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Jadi harapan kita, pemerintah yang terdekat dengan masyarakat ini benar-benar menjadi pemerintah dan mengayomi masyarakat, punya efek positif kepada masyarakat. Siapapun geciknya, siapapun si suksesnya, berbuatlah kepada masyarakat, bukan kepada tim sukses. Karena saya melihat seperti itu, sudah sering mengklaim. Jadi sebelum, seperti Pak Mirza sampaikan tadi, sebelum pilcik ini, ya tadi sudah terjadi kotak-kotak, terkotak-kotak masyarakat. Itu juga efek negatif dari pemilihan langsung yang tanpa kita sadari. Kalau dulu kan gecik kan dimusyawarahkan, hari ini kan pemilihan. Tempel-menempel, ada, maaf ya kak, ada yang merusak alat peragaan kampanye dan sebagainya kan, ada black campaign dan sebagainya, itu mau gak mau, siap gak siap, itu harus dinetralisir sebelum pelantikan. Jadi pasca pelantikan gecik harus bisa bekerja, bisa menekan gas maju, gak tanpa harus lihat-lihat mundur-mundur ke belakang terus gitu. Itu seperti itu.
0: Baik, di penghujung nih Bang Ihsan, apa yang ingin Bang Ihsan sampaikan untuk gecik terpilih dan juga masyarakat?
1: Yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada gecik-gecik terpilih, semoga bisa bekerja dengan baik dan tidak ada tantangan yang berarti nantinya, agar visi dan misinya bisa tercapai sehingga kampung menjadi maju dan masyarakat menjadi sejahtera. Kepada masyarakat yang sudah membeli hak pilih, saya sebagai warga masyarakat warga Luxman juga mengucapkan terima kasih, karena masyarakat sudah sadar bahwa haknya itu menentukan bagaimana kehidupan dia ke depan. Mungkin seperti itu saja.
0: Baik. Terima kasih Bapak Mirda Ihsan SSTP, Asisten 1 Pimko Luxmoy, dan juga Bang Tim Muhammad Turdia Ihsan SHMH, Direktur Biro Psikolog Asakita Luxmoy. Terima kasih Bapak-Bapak untuk pagi hari ini. Ya Bapak, selamat bertugas kembali Pak Mirda Ihsan dan Bang Ihsan juga Nudia. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Luxmawi, demikian dialog pagi kita hari ini terkait dengan harapan masyarakat dalam pemilihan gecik secara langsung. Mudah-mudahan dengan terpilihnya gecik yang baru di kampung masing-masing ini bisa memberikan harapan baru untuk masyarakat. Ya, dan sekali lagi, geci-geci yang terpilih diantaranya ini yang sudah dipungut suaranya dari Gampung Belang Panjang, yang terpilih Bapak M. Rusli AMD, di mana suara yang terpilih sebanyak 571, dan juga ada Kede Puntut yang terpilih yaitu Bapak Hananan Faisal SIP. Wow, luar biasa dengan 126 suara dari 291. Oh, sepertinya hampir setengah ya. Selamat untuk Bapak Hananan Faisal SIP, Bapak M. Rusli AMD, kami ucapkan selamat. Juga untuk daerah-daerah yang ada di Kecamatan Muara II, Gampung Payabili, terpilih Bapak Bukhari. Di daerah Desa Lokmon Putih ada Bapak Muhammad Syafari, Desa Paluh Bate ada Bapak Helmi Mahera, di Blangcrum terpilih Bapak Tarmizi Baharudin, di Blangporo Ziaul Hadi yang terpilih. Ada juga di Desa Menasahme Bapak Ferry Yunus, di Cotgiri Bapak M. Jafar, daerah Kedai Cunda ada Bapak Mawardi, di Desa Payapuntut terpilih Bapak Asrul Mahya, Desa Panggoy ada Bapak Faisal Amsa, dan di daerah Utenkat ada Bapak Bustami ST. Sekali lagi selamat untuk kecil-kecil yang terpilih di desa-desa Anda, dan semoga kecil akan bisa memajukan desa dan kampungnya dan lebih dekat dengan masyarakat, mensejahterakan kampung, juga berdampak untuk masyarakat ya. Baik, terima kasih pendengar untuk pagi hari ini yang sudah bersama Pro 1. Robi juga pamit untuk hari ini. Pendengar, terima kasih masih dari pagi tadi. Sesaat lagi di pukul 9 kita juga akan mengikuti Halo RRI di pagi hari ini, tetap bersama Pro 1 RRI. Lalu selamat pagi juga untuk Tante Mona ya, selamat berjualan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda. Robi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

pukul 9 saat ini lebih 12 menit jam di studio kami. Tentu saja waktu Indonesia Barat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi menjelang siang yang cukup cerah hari ini di wilayah kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Bertepatan hari ini Senin 21 September 2026. Saya Denny Mr. D bersama kru kerabat kerja yang bertugas hari ini akan kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI. Gatekeeper sekaligus pengarah acara saya Muhammad Sofianto dan rekan operator studio pagi hari ini ada Teguh Sofi serta rekan-rekan media sosial yang bertugas ada Mutamimul Ula dan juga produser Idawati serta penanggung jawab Weni Zulianti. Halo RRI, seperti biasa akan kami hadirkan hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami tampung beragam masukan ataupun informasi yang ingin Anda sampaikan serta masalah publik yang terjadi di sekitar Anda berdomisili ya, di sekitar domisili Anda, masalah-masalah publik jika ada yang ingin Anda informasikan silahkan seperti biasa, baik itu di beberapa sarana interaksi yang kami sediakan untuk program Halo RRI, apakah itu di telepon seluler seperti biasa, telepon studio kami 08116715893. Juga Anda bisa berkirim pesan WhatsApp, berkirim foto maupun rekaman video pendek. Serta juga Anda bisa komentar ya, komen langsung di live chat kami di akun YouTube RRI Lhokseumawe Official yang juga live pagi hari ini, tayangan visual Halo RRI. Sementara itu juga kami hadir dalam tayangan live di akun TikTok. Anda juga para pengikut ataupun yang dapat menyaksikan tayangan Halo RRI di akun TikTok juga bisa menyampaikan informasi maupun bertanya tentang masalah publik yang terjadi di sekitar Anda. Ya, jadi itu dan seperti biasa nanti Halo RRI akan hadir sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Nah, pendengar, beberapa hari yang lalu di Halo RRI juga dalam catatan kami ada beberapa isu ataupun masalah yang dikeluhkan oleh pendengar Persatu RRI Luxmawe di program Halo RRI, seperti misalnya edisi Rabu 16 September 2026 itu ada yang menyampaikan tentang keluhan sampah di Darussalam yang ini terkendala terhadap armada truk angkutan ya, tapi sudah dijawab ini oleh PLT Kadis DLHK, di mana memang untuk saat ini kendala truk armada sampah di jurusan Darussalam Kota Luxmawe itu masih menunggu perbaikan karena armadanya masih rusak ya. Kemudian juga disampaikan keluhan tentang jalan yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, laka lantas di misalnya di Blang Naluk Mameh, kemudian juga di seputaran makam Putroneng. Ini juga dua-duanya wilayah Kecamatan Muara Satu ya. Di depan makam Putroneng itu jalannya masih bergelombang dan itu sangat membahayakan kendaraan ketika melintas dalam kecepatan tinggi. Nah, jadi itu. Kemudian juga yang di YouTube ya, ada juga yang bertanya lewat YouTube, komen langsung di live chat kami juga di edisi Rabu 16 September dalam screenshot yang kami simpan itu menanyakan rata-rata dari Kabupaten Aceh Tamiang ya, warga pendengar kami dari Kabupaten Aceh Tamiang yang mengeluhkan tentang bantuan banjir di Aceh Tamiang. Juga ini masih kabarnya sudah ditunda ya, bantuan banjir untuk Aceh Tamiang tahap ketiga. Lalu kemudian juga di YouTube misalnya juga membenarkan hal yang sama. Di YouTube kami RRI Luxmawe Official yang ditanyakan oleh Esa misalnya di Aceh Tamiang yang mengeluhkan PDAM Aceh Tamiang sering mati. Dan juga listrik, arus listrik area kampung I Bintah ini sering padam. Lalu kemudian juga ditanyakan di akun YouTube misalnya dari akun @khairulnizam13. Ini menyatakan semenjak banjir kemarin di Aceh Tamiang jadi sering mati lampu dan PDAM seringkali mati juga. Lalu kemudian bantuan rumah itu juga masih ditunda katanya di daerah Kecamatan Manyak Pahit. Nah, ini di edisi Rabu 16 September kami memang kebanjiran pertanyaan-pertanyaan dari ataupun keluhan-keluhan masalah publik yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, terutama terhadap penanganan banjir di kabupaten setempat di berbagai kecamatan di Aceh Tamiang. Tim saya juga terus berusaha mencoba menghubungi sejumlah narasumber yang memang terkait dengan masalah penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Tapi memang sampai saat ini kami masih belum bisa terhubung dengan pihak-pihak yang berwenang di Aceh Tamiang. Ada beberapa nomor telepon yang coba kami hubungi, misalnya Dinas Sosial dan juga tim Ajudan Bupati Aceh Tamiang ya, Armia Fahmi misalnya. Bupati Aceh Tamiang saat ini kan Armia Fahmi, dan kami juga masih terus bisa agar bagaimana bisa tersambung dengan pihak-pihak yang terkait di Kabupaten Aceh Tamiang, karena juga Aceh Tamiang merupakan wilayah siar dari Radio Republik Indonesia Luxmawe. Dan ini mungkin bukan kebetulan, tetapi memang disampaikan keluhan oleh warga yang ada di Tamiang itu tentang menyangkut masalah penanganan korban banjir, menyangkut dengan PDAM di Aceh Tamiang yang masih belum berjalan normal, kemudian juga listrik katanya yang masih juga diinformasikan ini masih sering padam semenjak terjadinya banjir sampai dengan saat ini. Masih juga kurang normal listrik di Aceh Tamiang. Demikian disampaikan oleh sejumlah warga masyarakat di sana ke program Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, lalu kemarin juga di tanggal 20 September ya, di tanggal 20 September kemarin, Lux Mawe juga baru saja melangsungkan pemilihan kecil secara langsung ya, kepala kampung. Ada sekitar 47 desa atau kampung yang melaksanakan pemilihan kecil secara langsung ataupun secara serentak di Minggu 20 September kemarin. Bahkan saat ini juga sudah ada hasil yang keluar, para kecil yang memenangkan mandat dari masyarakat ya untuk 8 tahun ke depan. Selamat kepada yang sudah berhasil memenangkan suara masyarakat di desanya masing-masing. Dan juga Pilciksung 2026 kemarin atau yang diikuti oleh 47 gampung dalam wilayah kota Lux Mawe, itu untuk tahap kedua berjalan aman, lancar, bahkan juga sukses sampai dengan penghitungan suara. Ini ada yang mengirimkan pesan ke studio kami lewat nomor 0811-6715-893, dikirimkan dalam bentuk pesan singkat WhatsApp. Saya bacakan saja dari Bang Andika Yuda di Aceh Timur. Ya, Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam Andika Yuda di Aceh Timur. Ada info Bang Denny, oke. Jalan lintas kecamatan dari kecamatan Idi Raya sampai ke kecamatan Banda Alam, khususnya jalan Kemuneng, itu benar-benar sangat hancur. Kepada pihak berwenang, tolonglah buka mata sedikit gitu. Oke, jalannya hancur ya di Idi Raya sampai dengan kecamatan Banda Alam, khususnya di Kemuneng ya. Ini juga PR bagi kami, juga ini dari warga pendengar kami di Aceh Timur yang mengeluhkan masalah jalan. Sudah hancur dan itu banyak sekali jalannya yang berlubang sekitar 2 km. Kondisinya sangat memprihatinkan Bang Denny. Terima kasih Halo RRI Lux Mawe. Ya, terima kasih juga Bang Andika Yuda yang sudah mengirimkan informasinya dan juga masalah yang terjadi di seputaran Kemuneng ya, Kecamatan Idi Raya sampai dengan Kecamatan Banda Alam. Itu sudah hancur berlubang sepanjang 2 km. Terima kasih Bang Andika Yuda di Aceh Timur. Berikutnya kami akan ngobrol sejenak dengan Pak Mirda Ihsan, Asisten 1 Setdaku Lux Mawe ya. Ini terkait dengan Pilciksung yang sudah berlangsung sukses di Kota Lux Mawe kemarin di hari Minggu 20 September. Pak Mirda.
1: Halo, Assalamualaikum Bang Sofianto.
0: Ya, saya Denny dan Sofianto di studio.
1: Oh, Denny.
0: Apa kabar Pak Mirda?
1: Baik, Pak Denny.
0: Sudah dapat amanah baru ya menjadi asisten satu Setdaku Lux Mawe Pak Mirda.
1: Terima kasih.
0: Sangat tugas, Pak. Ya. Oke, ya. Pak Mirda, kami mau menanyakan tentang Pilciksung kemarin. Bagaimana sejauh pantauan dari Pemko Lux Mawe?
1: Ya, alhamdulillah, Pak Denny, hasil evaluasi dan hasil pemilihan kemarin sudah ditetapkan 44 gecik terpilih dari 4 kecamatan. Kemudian ada 3 kampung yang memang semasa hari lanjutkan pemilihannya karena kemarin pemilih tidak mencapai 50+1.
0: Oh gitu. Ada 3 desa. Desa mana saja yang tidak mencapai 50+1 itu?
1: Iya, Kampung Kutabla. Kampung Hagu Selatan. Dan Kampung Bandamasin.
0: Kampung Bandamasin. Oke. Okay. Jadi Jadi harus dilakukan pemilihan ulang.
1: Bukan ulang, lanjutan.
0: Oh, lanjutan.
1: Lanjutan
0: maksudnya ini warga banyak jadi yang tidak memilih kemarin, atau bagaimana Pak?
1: Iya, karena kemarin peserta yang hadir, pemilih yang hadir tidak mencapai 50%+1, maka sesuai dengan Perwaldo nomor 30 tahun 2022 bahwa ditambah, dilanjutkan pada hari selanjutnya, pada hari ini.
0: Iya. Ya. Di berarti hari ini kapan nanti
1: masyarakat Kampung Madamasin, Kota Blang dan Kampung Hagu Selatan itu kok bisa hari ini yang sudah terdaftar pada DPT hadir ke DPS untuk memberikan hak suaranya, memilih pemimpin yang baru, pemimpin yang mana, pemimpin yang bisa menginspirasi seluruh masyarakat.
0: Oke. Berarti dilanjut kapan? Hari ini? Atau?
1: Hari ini dilanjut jam 8 sampai jam 12.
0: Oh, dilanjut siap. Hari ini, tiga
1: apabila
0: kampung.
1: Juga, ya, apabila juga tidak mencapai kurung, maka diperpanjang dari jam 2 sampai jam 5. Nah, apabila tidak tercapai juga, maka pemilihan dianggap selesai dan batal. Maka pemerintah kota akan menunjuk PJ kecil baru untuk memimpin kampung-kampung tersebut. Begitu Bang Dini.
0: Oke. Ya, jadi 44 sudah sukses memilih kecil dan 3 kampung ini masih mengalami sandungan ya, mengalami kendala karena pemilih tidak mencapai 51 sesuai perwal.
1: Perwal nomor 30 ya.
0: Iya, partisipasi pemilihnya di bawah 50% ya. Berarti ini harus dilanjut kembali, harus dilanjutkan kembali ya. Ini juga dihimbau kepada warga di Kuta Blang, Banda Masin, dan Hagu Selatan untuk datang ke TPS ya, karena hari ini dilanjutkan kembali pemilihan kecilnya. Rendah sekali tingkat partisipasi pemilih di 3 desa tersebut, sehingga pemilihan harus dilanjutkan karena tidak memenuhi kuota 50% suara plus 1. Ini juga di mungkin warga Hagu Selatan yang aparatur kampungnya mungkin bisa mengumumkan di Benasah, begitu mengajak warga untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya dalam pemilihan kecil. Karena kalau tidak, maka terpaksa ditunjuk PJ kembali, begitu ya Pak Mirda?
1: Iya, gitu Pak Rini. Jadi kami juga berharap bukan hanya aparatur desa, kami juga berharap pada para calon yang mengajaklah konstituennya untuk segera hadir. Karena undangan semuanya sudah diedarkan sesuai dengan jumlah DPT, hanya partisipasinya yang belum mencapai. Okay. Jadi rata-rata yang kampung ini di atas 40% semuanya.
0: Ya. Itu berapa calon di kampung tersebut Pak Mirda?
1: Untuk Bandamasin ada 5 calon.
0: 5 calon, oke.
1: Iya, di Kuta Blang ada 3 calon, 3 di Hagu Selatan hanya 2 calon.
0: Oh, oke. Okay. Ya, jadi ya, terus setelah ini yang sudah terpilih, ini nanti bagaimana tahapan ke depan selanjutnya apa lagi Pak?
1: Ini kan sudah P2K sudah melaporkan dan menetapkan dalam berita acara hasil pemilihan, sudah menetapkan siapa pemenang. Insya Allah nanti hasil dari P2K ini akan kami ajukan kepada Bapak Wali Kota untuk segera di-SK-kan dan dilantik insya Allah nanti pada tanggal 6 Oktober tahun ini.
0: Pada tanggal 6 Oktober ya?
1: Ya.
0: Dilantik secara serentak.
1: Memang semua lancar.
0: Ya.
1: Iya. Semua lancar berarti yang dilantik nanti ada 47 kecil plus 1 kecil PAW. Jadi 48 totalnya semua.
0: PAW kecil mana Pak?
1: Kecil Ujung Blang.
0: Ujung Blang, oke.
1: Okay. Ya, PAW sudah melakukan musyawarah kemarin. Sudah juga menetapkan pemenang kecil baru yang saya belum dilantik. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kecil yang lama kenapa mengundurkan diri atau?
1: Mengundurkan diri pada saat periode belum selesai, maka dilakukan PAW.
0: Oh begitu, mengundurkan diri karena periode belum selesai di Ujung Blang ya?
1: Iya.
0: Ya, jadi ini nanti pelantikannya serentak dilakukan. Ada kecil yang perempuan sejauh ini?
1: Perwakilan perempuan? Hasil pemantauan kami kemarin ada satu kecil perempuan yang terpilih di Gampung Jambu Masjid, Kecamatan Blamangan.
0: Jambu Masjid atas ya?
1: Iya, bernama Ibu Siti Aman.
0: Itu satu orang dari Ibu Siti Aman ya?
1: Satu-satunya.
0: Satu-satunya
1: perempuan yang terpilih pada Pelcisung tahun ini.
0: Ya, Siti Aman di Kampung Jambu Masjid. Satu-satunya perempuan yang terpilih sebagai kecik ya? Di tahun 2026 ini. Baik, Pak Mirda terima kasih atas informasinya Pak.
1: Terima kasih Bang Den,
0: Dan
1: Rianto.
0: Selamat bertugas kembali Pak Mirda. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asisten 1 Setdaku Luxmawe Mirda Ihsan tadi sudah memberikan informasi bagaimana update terhadap Pilciksung. Ternyata memang masih ada 3 desa atau 3 kampung yang masih harus dilanjutkan pemilihan, yaitu ada di Bandamasin, Kuta Blang, dan Hagu Selatan karena pemilihnya di bawah 50% sesuai dengan perwal. Jadi partisipasi pemilih di 3 desa tersebut hanya mencapai 40%. Jadi harus dilanjutkan lagi. Jadi pemilih itu harus mencapai minimal 50% pemilih ke ininya keikutsertaan para pemilih dalam pemilihan kecil secara langsung. Sementara 44 desa lainnya itu sudah sukses melaksanakan dan sudah ada kecil yang terpilih di masing-masing kampung. Bahkan ada satu keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai kecil di kampung Jambu Masjid, Kecamatan Blangmangat. Itu satu-satunya kecil perempuan, Ibu Siti Aman, yang terpilih ya, perempuan yang terpilih sebagai kecil di Jambu Masjid, Kecamatan Blangmangat, Kota Loksmawe. Lalu juga ada satu kecil yang nanti akan dilakukan pelantikan dalam rombongan kecil yang terpilih dalam Pilciksung. Jadi ada 48 nanti yang rencananya akan dilantik secara serentak di kantor wali kota. Satunya merupakan kecil PAW atau pergantian antar waktu, karena kecil yang lagi menjabat belum selesai periode sudah mengundurkan diri. Jadi Ujung Blang juga termasuk desa yang melaksanakan Pilciksung tahap 1. Ya, tahap 1. Lalu kecil yang terpilih sekarang ini mengundurkan diri dan sehingga harus dilantik kecil pergantian antar waktu atau PAW. Jadi seperti itu informasi update-nya. Dan Anda masih mendengarkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, suara Anda solusi bersama. Halo RRI. Untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026 kami menerima update informasi dari Bang Andika Yuda di Aceh Timur hari ini yang memberikan informasi keluhan tentang jalan lintas kecamatan dari Kecamatan Idirayu sampai ke Kecamatan Banda Alam, khususnya Jalan Kemuning itu benar-benar sangat hancur. Sudah itu banyak sekali jalannya yang sudah berlubang sekitar 2 km dan kondisinya sangat memprihatinkan. Terima kasih tim Halo RRI Loksmawe. Ini pesan yang kami terima, pesan WhatsApp Messenger dari Bang Andika Yuda di Aceh Timur. Juga tidak menutup kemungkinan Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi, kami akan terima terus di program Halo RRI sampai ke jam 10 nanti atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik itu yang mau telepon langsung lewat nomor seluler ataupun berkirim pesan WhatsApp ya di nomor yang sama. Dan juga sertakan kalau lebih bagusnya ada sertakan foto dan juga video pendek begitu ya, disertakan atau dibubuhi dengan caption, keterangan-keterangan. Kami juga seperti yang di ini foto yang diteruskan oleh Bang Andika Yuda, kondisi jalan di yang dilaporkan rusak tadi ya, kondisi jalan di Kemuning ini juga sudah sempat diliput oleh media di warga Idi Tunong desak Pemkab, Pemprov dan pusat segera perbaiki jalan rusak puluhan tahun. Wah, jadi sudah puluhan tahun ya, sudah juga diberitakan ini masuk media. Tapi ya, terima kasih Bang Andika Yuda yang sudah menyampaikan informasinya ke tim Halo RRI Loksmawe ya. Nanti kami akan juga coba terhubung karena ada beberapa yang belum bisa kami hubungi sampai dengan saat ini. Itu ada di Tamiang misalnya, warga di Tamiang yang sangat banyak mengeluhkan tentang banjir ataupun penanganan korban banjir di Aceh Tamiang ya. Dari mulai bantuan jadup, kemudian juga listrik yang masih sering padam di Tamiang, lalu juga PDAM yang belum normal atau air bersih, bahkan juga bantuan rumah yang ini sampai sekarang juga masih ditunda pelaksanaannya. Ya, ini terima kasih informasi yang sudah Anda sampaikan ke kami. Nanti kami akan terus berusaha bagaimana bisa terhubung ke Tamiang, juga terhubung dengan narasumber di Aceh Timur, begitu ya, agar ini supaya masyarakat mendapat kepastian bagaimana apa sebenarnya yang terjadi. Jadi mereka tidak lagi bertanya-tanya. Dan terima kasih Anda yang sudah mempercayakan RRI Loksmawe untuk menyampaikan keluhan dan juga penyambung lidah Anda semuanya ke pihak yang berwenang. Terima kasih sekali lagi. Kami akan sangat appreciate dan kami tentunya sangat bangga begitu ya, menjadi bahagian yang Anda percayakan untuk mencari kejelasan-kejelasan ataupun mencari penjelasan-penjelasan dari pihak yang terkait. Karena sesungguhnya rakyat itu adalah di atas segala-galanya. Kepentingan rakyat itu yang harus diutamakan. Bahkan pemimpin sekalipun itu diberikan mandat oleh rakyat. Jadi bukan naik sendiri, begitu ya. Rakyatlah yang memberikan mandat kepada mereka melalui pemungutan suara. One man, one vote. Jadi ini yang harus dimengerti dan yang harus diketahui oleh setiap kita yang diberikan kepercayaan menjadi pemimpin hingga level desa, hingga level kecil. Demikian ya. Jadi ada suara masyarakat yang memberikan Anda kedudukan dan jabatan tersebut. Berarti Anda orang yang diberikan trust atau kepercayaan oleh masyarakat, maka jangan sia-siakan ya. Jadi seperti itu. Dan kami akan terus berusaha bagaimana bisa terhubung dengan pihak pejabat yang terkait, baik di Tamiang maupun di Kabupaten Aceh Timur, karena dalam beberapa hari terakhir kami perhatikan banyak sekali keluhan yang kami terima dari Kabupaten Aceh Tamiang dan juga Kabupaten Aceh Timur yang disampaikan Bang Andika Yuda pada hari ini. Doakan kami bisa
tersambung ya, tersambung dengan pihak-pihak yang berwenang, pejabat yang berwenang di Tamiang hingga Kabupaten Aceh Timur.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, konflik di Timur Tengah membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, ini kami masih terima terus pesan dari pesan masuk dari Bang Andika Yuda di Aceh Timur yang mengeluhkan soal jalan tadi ya. Jalan di Kampung Kemuning, kemudian juga jalan menuju sampai ke Kedai Gerbak gitu ya, Kedai Gerbak. Itu sudah rusak ternyata dalam hitungan masyarakat itu 15 tahun, lebih kurang 15 tahun. Jalannya berlubang, kemudian juga hancur ya sepanjang 2 km. Itu sudah kondisinya sudah berlangsung 15 tahun menurut informasi yang disampaikan oleh pendengar kami yang sekaligus mengeluhkan berharap agar jalan itu segera bisa diaspal oleh Pemkab Aceh Timur karena itu jalan kecamatan ya dari kecamatan Idiraya sampai kecamatan Banda Alam itu khususnya di seputaran Kemuning ya Kemuning kemudian juga Kedai Gerbak. Nah, itu sudah menurut warga dalam hitungan warga sekitar 15 tahun sudah rusak dan berlubang. Belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Juga boleh kita bilang pemimpin harus bertanggung jawab. Ini kata Bang Andika Yuda yang juga mengirimkan pesan. Kalau tidak ada warga yang pilih, pasti bapak-bapak sekalian tidak akan jadi pemimpin. Jadi berilah kepercayaan itu sedikit saja. Rakyat sudah bertahun-tahun berlebur dengan jalan berlumpur, khususnya jalan Kemuning itu. Ya betul, jadi pemimpin yang dipilih itu adalah ibaratnya mandat yang diberikan oleh warga masyarakat. Kalau tidak ada warga masyarakat yang memberikan hak suaranya melalui one man one vote, maka tidak ada jabatan tersebut. Karena itu demokrasi memang harus seperti itu, harus melalui pemilu, pemilihan langsung. Nah, maka itu saya katakan sangat berbahaya jika Anda menjual beli suara Anda atau suara Anda dibeli. Itu akan sangat merugikan masyarakat sendiri dan sangat berbahaya. Karena kenapa? Jadi mereka tidak akan lagi, nanti siapapun yang terpilih tidak akan lagi berbuat untuk Anda karena Anda sudah dibeli. Nah, itulah ketika Anda menjadikan pemilihan itu sebagai jual beli suara atau money politik. Maka itu hati-hati ya. Jadi seperti itu hanya selayang pandang aja sebagai edukasi untuk Anda semuanya, untuk kita semua bahwa money politik itu sangat merugikan. Merugikan karena suara Anda sudah dibeli gitu ya. Jadi jangan sampai suara kita dibeli. Karena nanti Anda tidak akan bisa lagi berharap, tidak akan bisa lagi memprotes karena suara Anda sudah dibeli pada saat sebelum di TPS. Jadi seperti itu dan terima kasih Bang Andika Yuda. Saat ini sudah 50 menit di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami masih punya PR dari terhadap Anda terutama warga kami di Aceh Tamiang yang sudah menitipkan kepercayaannya kepada RRI Loksmawe untuk menyampaikan keluhan mereka bagaimana terhadap rehab rekon di Tamiang pasca banjir yang sampai saat ini masih terseok-seok ya. Dalam tanda kutip itu masih terseok-seok karena listrik masih sering padam menurut laporan yang kami terima di live chat YouTube di edisi Halo RRI Rabu 16 September. Kemudian juga PDAM air bersih ini juga masih menjadi keluhan bagi masyarakat korban banjir di Tamiang sampai dengan mereka masih menanti-nanti bantuan rumah yang sampai saat ini belum ada kepastian. Dan juga bantuan jadup tahap ketiga yang masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, terima kasih yang sudah mempercayakan RRI Loksmawe untuk kemudian agar pejabat-pejabat yang terkait memberikan penjelasan-penjelasan kepada warga masyarakat setempat. Jadi warga sedikitnya ataupun setidaknya mendapatkan kejelasan, mendapatkan penjelasan begitu ya, kenapa bantuan belum mereka terima. Sementara mereka adalah korban banjir. Kami nanti akan terus berusaha bagaimana bisa terhubung ke Tamiang, ke pejabat di Tamiang, kemudian juga pejabat di Aceh Timur, termasuk di Aceh Timur ya. Sabar, kami tentu ini membutuhkan usaha-usaha yang tidak mudah untuk melobi ke sana.
dan mengajak mereka bisa on air di Pro 1 RRI Lux Mawi. Sebelumnya sebenarnya kami juga sudah mendapatkan beberapa nomor kontak, nomor HP pejabat di Tamiang, baik itu pejabat teras misalnya setingkat kepala dinas, setingkat kabid di dinas sosial. Nanti kami akan coba lakukan lobby-lobby. Kalau mudah-mudahan nanti mereka bisa siap on air. Ya, kami sudah punya nomor HP-nya termasuk ADC, tim ajudan Bupati Aceh Tamiang. Ini juga sudah kami kantongin nomor HP-nya. Nah, tapi kami masih perlu lobby-lobby, ya. Perlu untuk mengajak bagaimana mereka untuk bisa on air di Halo RRI dan memberikan penjelasan terkait dengan keluhan warga masyarakat di Tamiang yang disampaikan ke Pro 1 RRI Lux Mawi. Jadi demikian. Nanti di edisi Halo RRI berikutnya, mudah-mudahan nanti kami sudah bisa menghadirkan on air dengan pihak-pihak yang terkait. Baik, kalau begitu terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda dalam program Halo RRI. Di hari Senin hari ini, tanggal 21 September 2026, dan Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10. Bang Andika Yuda masih belum selesai, ya. Siap, pasti sabarlah Bang Denny. Sekali lagi terima kasih. Ya, sabar menunggu bagaimana kami bisa nanti terhubung dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan-penjelasan agar warga memperoleh informasi yang jelas. Gitu. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi warga yang ingin menyampaikan sesuatu ataupun menyampaikan masalah-masalah publik yang terjadi di sekitar Anda, kami juga harus mengakhiri kesempatan Halo RRI untuk edisi hari ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Kami kerabat kerja yang bertugas ada gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofyanto dan juga rekan teknik operator yang bertugas hari ini ada Teguh Shaufi serta tim media sosial Mutamimul Ula, produser juga Idawati dan juga penanggung jawab Weni Zulianti. Saya host sekaligus pembawa acara Denny Mister D. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluarga.

0: Bermula. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang benar. Senang sekali saya Zulankasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Senin ya 21 September 2026 ya. Seperti biasa di Luksemawe siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Informasi lagu-lagu hiburan akan hadir ya menemani awal jumpa kita untuk edisi hari ini. Nah, lagu yang baru saja hadir ya miliknya Anji ya, orang yang berbeda. Lagu ini dirilis di 8 Maret tahun 2024 ya, menjadi salah satu pembuka menuju album Samsara. Jadi orang yang berbeda ini bercerita tentang hubungan cinta yang diuji oleh rasa curiga, kecemburuan, pertengkaran dan tuntutan untuk berubah demi pasangan. Jadi lagu ini adalah bahwa sebuah hubungan itu saling mencintai tidak berarti seseorang harus kehilangan ya, kehilangan dirinya sendiri. Karena menurut Anji, terkadang kita memang perlu berkompromi dengan pasangan, tetapi bukan berarti harus berubah menjadi sosok yang sebenarnya kita tidak sukai ya. Kuncinya adalah kepercayaan dan penerimaan. Lagu ini sebenarnya bukan karya sepenuhnya yang baru ya. Lagu ini ternyata sebelumnya pernah dibawakan oleh Cynthia Gabriela ya, dengan judul Percaya Aku. Jadi kemudian Anji membuat aransemen baru yang lebih bernuansa band dan memberi judul Orang Yang Berbeda. Kita selalu bertengkar. Nah, orang yang berbeda. Jadi ini mengingatkan kita bahwa dalam hubungan mencintai bukan berarti harus mengubah pasangan ya menjadi seseorang yang kita inginkan. Cemburu boleh, curiga boleh ya. Bahkan berbeda pendapat itu wajar. Tapi ketika semua itu membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri, justru bisa terasa berat ya. Karena pada akhirnya cinta membutuhkan kepercayaan ya, komunikasi dan ruang untuk tetap menjadi diri sendiri.

0: Ya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, informasi terkini ya, Gampong Hagu Selatan laksanakan Pilciksung lanjutan ya. Berikut wawancara dengan Deno Ferianda, Ketua P2K Gampong Hagu Selatan. Untuk rekan Jafar, silakan.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Desa Hagu Selatan, Kecamatan Bandar Sakti, Kota Lux Mawe, di mana pada hari ini 21 September dilakukan lanjutan Pilciksung di desa ataupun Gampong Hagu Selatan. Bersama saya sudah ada Ketua P2K, ada Bapak Beno Ferianda. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Beno.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Iya, terkait dengan ulangan hari ini apa informasi terbaru kepada masyarakat Kota Lux Mawe mengenai Pilciksung yang ada di Desa Hagu Selatan? Silakan.
2: Terima kasih Bapak. Saya sebagai Ketua P2K Gampong Hagu Selatan menghimbau kepada warga Hagu Selatan untuk yang belum ikut memilih di hari pertama dapat mengikuti di hari ini. Kita sudah mulai membuka TPS pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai.
1: Masih banyak nggak warga kita yang belum memberikan hak suara?
2: Kalau untuk dari kita total 50% plus 1 plus DPT sesuai aturan perwal Pak, kita cuman sedikit lagi Pak, sekitar 300 undangan yang hadir ke TPS.
1: Mungkin apa yang menjadi harapan kita selaku Ketua P2K agar pelaksanaan Pilciksung di Desa Hagu Selatan ini berjalan lancar pada hari kedua hari?
2: Harapan saya sebagai Ketua P2K di Gampong Hagu Selatan, pemilihan lanjutan ini berjalan dengan tertib, aman, tentram, dan juga masyarakat juga berbondong-bondong untuk di hari kedua ini untuk hadir ke TPS untuk menyukseskan Pilciksung Gampong Hagu Selatan khususnya Kota Lux Mawe.
1: Baik, terima kasih. Selamat bertugas, Pak.
2: Yo, terima kasih, Pak.
1: Ya, mendengar seperti yang Anda lihat saat ini memang warga desa ataupun Gampong Hagu Selatan sedang memberikan hak suaranya. Ini saya langsung berada di depan TPS 2. Ini di mana para petugas P2K dan juga warga yang ikut memberikan hak suaranya pada hari ini kami melihat terus berdatangan. Dan seperti dikatakan tadi, insya Allah pada hari ini akan berjalan dengan baik, dan pada warga yang belum berikan hak suaranya untuk segera memberikan hak suara pada Pilciksung tahun 2026 di Desa Hagu Selatan. Dari Desa Hagu Selatan, Muhammad Jafar melaporkan kembali ke rekan penyiar di studio.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lux Mawe.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Seperti yang bilang, kita cukup jauh dan pada kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda, 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: zaman semua orang bisa bicara yang paling dibutuhkan.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Sumbawa. Dan untuk saat ini lagu-lagu Aceh akan hadir untuk Anda di Bungong Jaro ya. Lagu Aceh akan hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti ya. Untuk Anda yang mau ikutan seperti biasa di layanan nomor WA ya 0811671583 ya. Terbuka untuk Anda yang ingin menyapa di udara ya lagu-lagu Aceh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya, di mana ini?
1: Kak Wahyuni.
0: Kak Wahyuni ya, di Gandapura ya.
1: Ya.
0: Oke, apa kabarnya Kak Wahyuni?
1: Alhamdulillah,
0: abah cukup kot. Ngurau bersu'um. Ngurau bersu'um. Biasa si yuk ini lebih. Anak
1: lebih. Akhirnya bersu'um. Haji blue di kot tarik. Udah pegang malam.
0: Masa yang rumah deh kadang kali huruh negara ya.
1: Yang tak bulu-bulu tika-tika kadang.
0: Tika-tika hujan pada huruh.
1: Kita nyawa nak bulu tika. Nak tak ada.
0: Gat Kak Wahyu ni. Lagu pun teman tapi kerana.
1: Jud Zuhra.
0: Hmm? Jud Zuhra. Jud Zuhra.
1: Ya. Yeah. Allah ma'ei. Hmm? Allah ma'ei.
0: Allah ma'ei ya.
1: Yeah.
0: Gat lah.
1: Salam lek Bang Jul Angkasa.
0: Gat, terima kasih.
1: Jenanda, Bang Robi, Bang Denny, Mr. D, Puka Pulih Batuk, Dek Yuna, dan Oma di Langsa, dan Grandma di Guha Jepang, dan Om Jainal, Anika Yuda, Bang Nuri, Salim Mandum Taji. Mbak Rere, anak tua. Ke Bandung-Mandung lah, you. Ayat atur, leh.
0: Gak lah, mana-mana.
1: Ke dalam selamat ke Uro Mancang, Bang Jum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gak nak perai mandang, nanti, wah. Cud Zuhra, eh. Purah, Alhamma'e, ya. Gat di likutnya rakan dari partnya. Halo.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: Cik Mir di Palda.
0: Oh, Cik Mir di Palda. Palnya Paloh Lada ya.
2: Tetangga Kak Luna.
0: Oh, tetangga Kak Luna.
2: Ya.
0: Gat Cik Mir, iron pulagu mauronyo. Nyobu.
2: Lon melaki lagu dari Firsa Agam Demi Kane, Bang Jo.
0: Firsa Agam eh.
2: Demi Kane.
0: Demi Kane eh.
2: Ya.
0: Gagal lah.
2: Padum bang. Salim Gro ne. Kaina, Kananda, dan Kak Dewi Mata dan yang lain penggemar Bang Jero yang kan tamong dan yang belum tamong.
0: Gat antik ta putah lagu demi ke anak Firsa Agam ah.
2: Lagi ini macam agungnya.
0: Gat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Mir eh di Palda eh. Tetangga Kak Yuna ke bukan memang tau ini nah. Baik si Rotu eh. So yang mau ikutan di 0811671583. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Jul Angkasa.
0: Waalaikumsalam. Tante mana? Apa khabar tante?
3: Batat abadi urunnya tahu dari Langsa baru kan.
0: Pu bulan lah.
3: Kena nengjak kena bang.
0: Nak minta terasi pu biasa angkut masih ni lah.
3: Terasi. Siri beda lo kato nggak mana. Ulaen lah yang mengat bang Jul Angkasa makan.
0: Bere. Okey, sehat dan dega.
3: Alhamdulillah sehat menemunya ke Bang Jul, ke Bang Denny. Iman jalan telefon untuk apa? Halo RRI Pro 1 untuk pegah apa kenalan nang bebe.
0: Ya. Apa kena lah mairan tanda?
3: Benda lah. Itu sudah lho. Tak lagi kolam ikan. Nah, nerubung. Sejak Honda sepeda motor. Izin. Idapa kena waktu ganti limang lho. Nerubung di urus. Pernah kejadian Iba ni. Tajam baik. Iba kena mana itu?
0: Menyuruh menggelan bani na yang gendan demo na bere ayu dengan ni belum semen la bosa.
3: Anak tak kerja.
0: Hah?
3: Sebab nak peti di dalam no.
0: Oh mana ana urung kerja semen kana.
3: Semen kana dengan kecok mentang ba. Ribu tor kan.
0: Ya betul.
3: Hanya lembe dua. Onjol, ni dengar dulu. Inyan di belakang yang sekitarnya kan. Apa rata pegang bak kaya cukup kenyang-kenyang ke meluhu ke atas. Lagi kejadian di Pidijaya. Pernah korban utin gabah motor di Johor rubah bak kaya. Dan pekan hanya ke oknum pemerintah. Lagi-lagi nyanyi tajak ke dia ulang sah. Rapi nendung bak kaya.
0: Dia kaya kau.
3: Om Mirah begada-gada Bang Jo di dompet be.
0: Nyo kakek pula ni tinggal on parang dia.
3: Jadi kan, nyo tinggal on parang kan. Menjak kena makan temi, pentomonan lagi Om Mirah mengpadu on be.
0: Bereh ya.
3: Olehnya Bang Jo dengan Bang Jo angkasa. Cedar, Oma, Bunda Mia, Bang Nurif, Abu Bin, Solomon. Tidak apa yang

0: udara Bungong Jaro selalu di udara semangat di udara. Kemana Bang Jaro Angkasa?
1: Ya, ya, jat.
0: Ya.
1: Jat ku lagu teman tapi dan de.
0: Kajak pakai uang aje.
1: Je. Tok hulnya.
0: Yang genji berge. Ya?
1: Berge ah. Gak lah tak kalah weh. Jat pakai uang ah. Je je je, lehnya tak putar aju weh.
0: Nubutar aju nak semangat di udara nyotengok tadu waktu komunalisa weh.
1: Je.
0: Terima kasih Bang Jo.
1: Gak, terima kasih kembali.
0: Ya, Assalamualaikum Bang Jo Angkasa.
1: Waalaikumsalam Tante Mona di Cunda. Nyona keluhan ya, nyan jenis sampaikan bahalu RRI ya, di poro Senin, Rabu dan Jumat ya. Nanti nyan akan kejawab oleh pihak-pihak yang memang berkompeten, berwenang untuk memberikan solusi ya terhadap mungkin permasalahan yang drone sampaikan. Nah Bang Denny, nah Bang Yan ya, di Poh Sikuring. Baik, rakan Syedera, lagu yang kagilake jino ta putah, nanti tanyakan kembali.

0: Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Iya,
0: yang paling penting dia nur.

0: Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
6: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
5: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
6: Bukan yang gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
7: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya. Dan lagu Aceh di Bungong Jaro kita akhiri untuk saat ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bertemu di program selanjutnya di Berita Bahasa Aceh Haba Uronyo. Dan pendengar, lagu-lagu Aceh Bungong Jaro dapat Anda ikuti dan simak ya setiap hari seperti biasa di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe.

Poh Sauroh Wata Indonesia Barat, Syadara dari Luksemawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gebesampo Haba Uronyo. Habang Kamu Putro Niba Uronyo di Antaraji, Jembatan Kutablang Birun Kager Semikan, dan Kajit Jakmandum Kendaraan Hanali Antri. Kesik yang terpilih dalam pemilihan benar kemampuan dengan kapasitas dan gejalan dalam gejalankan pemerintah kampung. Haba selengkap ji ke pesampo oleh ulun tuan Zulangkasa. Saudara masyarakat Aceh jino kajit gegunakan lem jembatan Kerung Tingke matawa jembatan Kutablang di Kecamatan Kutablang Kabupaten Birun yang sempat putuh wab banjir bak bulan November 2025 yang kalepah. Jembatannya kageresmikan le Bupati Birun Muklis Siga

Forkopimda dengan stakeholder Uro Minggu 20 September 2026 baru. Sebelum ji warga gepakai jembatan Baile sebagai akses lintas nasional Banda Aceh Medan, kendaraan yang melintah ba jalurnya harus menggunakan jembatan darurat dengan sistem buka tutup. Kondisinya segelam ji antrean kendaraan bahkan masyarakat harus gepreh berjum-jum untuk ujud gelintasi jalur nasionalnya. Rusdi salah sidro warga Birun yang sering gelintasi jalurnya mengaku senang dengan selesai jembatan permanennya. Saudara masyarakat berharap gesi yang terpilih dalam pemilihan baro untuk ujih na kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan kampung serta jid ge peseleso berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Gesi terpilih diharapkan kan mentang mampu kelola administrasi pemerintahan tetapi jika pahami pu yang penting untuk warga. Gebangun komunikasi yang gat serta mampu gesetat solusi atuh berbagai permasalahan di tingkat gampung. Laganya gesampo le Kadrija PJ Ketua Abdesi Merah Putih Kota Luksemawe. Selainnya masyarakat pi diharap kemandum gesik yang terpilih guna gagasan dengan kemampuan untuk mendorong kemajuan gampung sekaligus mendukung pembangunan kota Luksemawe Uke.

Saudara pengamat lingkungan TM Zulfikar beri semangat ke masyarakat untuk sadar keberlanjutan lingkungan lewat gerakan reboisasi. Gapnyan gepegah bahwa pelindung lingkungan jid gemulai dengan langkah-langkah sederhana lagi gepula dan gerawat bakaya di daerah penduduk dan daerah yang perlu reboisasi. TM Zulfikar pih beri contoh bak gepula bakaya bakau atau bangka di daerah Bineh Laut bakau na peran penting dalam gepedahan ekosistem Bineh Laut. Gecegah abrasi ngan gepesedia habitat ke mebagau jenis biota. Gepegah lom konservasi lingkungan kan tanggungjawab pemerintah mandang tetapi perlu keterlibatan mandu pihak. Karenanya masyarakat geharap baik mandang gepula bakaya tapi jid gerawat bakaya yang ka gepula supaya jid timah dan gepastikan pelestarian alam sabik. Syedera Uno Dileh Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Luxembourg.

0: Ayah, ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
1: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
0: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
1: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
0: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
1: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu nggak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
0: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
1: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
0: Oke, siap ayah.
2: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, konflik di Timur Tengah membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Ini lagi makan apa?
6: Biasalah, ngemil.
5: Bergizi nggak tuh?
6: Lah, kenapa emang?
5: Mulai sekarang kalau makan itu biasakan makanan yang bergizi.
6: Ah, ribet.
5: Siapa bilang ribet?
7: Makan bergizi sebenarnya pola makan. Tapi perlu diketahui, makan bukan sekedar makan. Sebab kita tergantung dari apa yang kita makan. Mulai sekarang, cukupi nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, serta biji-bijian.

0: Ya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, informasi terkini ya, DP3AP2KB menyusun nota kesepahaman perlindungan perempuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, melibatkan kepolisian dan lembaga terkait dalam pencegahan kekerasan, perlindungan, serta penanganan perempuan korban. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Lux Mawe, Anita Diana.
1: Saya Diana, reporter RRI Lux Mawe, ingin menyampaikan informasi tentang penyusunan nota kesepahaman perlindungan perempuan, di mana kegiatan ini ternyata sudah dilakukan selama 3 hari, mulai tanggal 17, 18, dan hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disingkat dengan DP3AP2KB. Bersama saya sudah ada narasumber hebat yang menjadi pemateri juga hari ini, yaitu Bapak Kasat Binmas Polres Lux Mawe, AKP Faisal SH. Kita langsung saja menyapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Faisal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Faisal, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang apa yang terjadi selama ini di Kota Lux Mawe, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana nih peran kepolisian dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kota Lux Mawe, Pak, sejauh ini?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Binmas Polres Lux Mawe. Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
1: Yeah.
2: Jadi kami dari Polres Lux Mawe, ini hal ini sudah lama kita lakukan.
1: Baik.
2: Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Lux Mawe ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan. Bahkan pada hari ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Ya, yang kemarin itu ada dari Banda Sakti, hari ini ada Muara Satu, dan seterusnya di 4 kecamatan.
1: Ya. Jadi Pak, dunia digital Pak sekarang berkembang pesat. Tanpa kita pungkiri juga itu juga banyak Pak ya hal-hal yang mudah masuk ya dan terjadi sejauh ini Pak. Untuk kasusnya sendiri Pak, seperti apa Pak?
2: Kadang-kadang istilahnya di media sosial ini, apalagi media sosial ini yang sangat bebas.
1: Yeah.
2: Ya kita selaku orang tua itu harus sangat-sangat mengawasi anak kita agar jangan salah bermain media sosial. Terjadi kekerasan juga. Bisa juga berdasarkan akibat media sosial yang tidak ada kontrol dilakukan.
1: Kalau untuk perlindungan sendiri Pak, misalkan bagi masyarakat yang ingin berlindung minta bantuan dengan kepolisian, seperti apa nih Pak langkahnya Pak?
2: Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan.
1: Yeah.
2: Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa.
1: Yeah.
2: Jadi misalnya kasus itu, kasus KDRT.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres semuanya, karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Yeah. Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan dan imbauan Bapak nih kepada masyarakat agar ikut berperan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan dan anak itu Pak, seperti apa?
2: Jadi, kita di Lux Mawe ini, itu mungkin kalau misalnya pengajian itu hampir di setiap saat, baik istilahnya ba'da subuh, ba'da isya, ba'da maghrib itu ada.
1: Ya.
2: Jadi, kita sarankan kepada kepala desa agar muda-mudi ataupun masyarakatnya bisa mengikuti pengajian dan bisa mengikuti sholat berjamaah selama 5 waktu.
1: Yeah.
2: Dan kami dari pihak kepolisian, kita sering melakukan sosialisasi. Sosialisasi baik terhadap kekerasan terhadap perempuan ataupun kita melakukan sosialisasi jika terjadi kekerasan cepat bisa ngelapor. Iya. Nah, jangan sampai istilahnya kekerasan terjadi berlangsung lama sampai istilahnya menjadi korban yang parah baru lapor.
1: Berarti jangan takut melapor, Pak.
2: Jangan takut melapor.
1: Baik. Ya.
2: Bahkan kami di Polres Sumawe itu setiap ada kejadian yang perkaranya lanjut ditangkap dan diproses, itu korban kita pisahkan dan kita sembunyikan. Tapi yang kita viralkan itu adalah pelaku. Kita viralkan pelaku seviral-viralnya supaya ada efek jera dari media sosial dan ada efek jera dari proses hukumnya nanti.
1: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kasat Binmas Polres Lok Semoy AKP Faisal SH. Dan di samping beliau juga ini turut didampingi Bapak Salahuddin SST MSM, di mana beliau merupakan Kepala Dinas DP3AP2KB. Terkait Pak penyusunan nota kesepahaman perlindungan perempuan, Pak, ini kita mau tahu nih apa tujuan utama Pak penyusunan nota kesepahaman perlindungan perempuan ini, Pak. Bisa di Bapak jelaskan, Pak Salahuddin?
3: Ya, terima kasih Bu Diana. Alhamdulillah juga tadi sudah kita laksanakan satu kegiatan yang merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setiap di kecamatan. Ini sudah hari ketiga kita laksanakan. Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Yeah. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Nah, jadi kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Lok Semawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lok Semawe.
1: Oke, Pak, terakhir Pak, apa nih harapan Bapak terhadap kerjasama lintas sektor ini dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak ini, Pak?
3: Iya. Harapan saya, marilah kita ketuk empati kita, peduli. Peduli dengan lingkungan kita, terutama terhadap anak-anak kita, terutama perempuan dan anak yang ada di lingkungan Kota Lok Semawe. Marilah kita bersama-sama mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Lok Semawe. Mungkin itu harapan saya.
1: Baik. Baik, pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Salahuddin, SST MSM, selaku Kepala Dinas DP3AP2KB, dan bersama Bapak Kasat Binmas Polres Lok Semawe AKP Faisal SH. Saya Diana, kembali ke studio. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lok Semawe.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih gak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
3: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berjumpa kembali kita di udara hari ini untuk edisi 21 September 2026, hari Senin yang panas ya. Berbeda dengan hari kemarin, kita agak mendung, agak redup. Walaupun tidak hujan di siang hari, tapi hari ini sangat panas sekali. Apakah hanya Yuna yang merasakan panas ini? Karena Yuna lihat teman-teman yang lain tuh kok kayak santai aja gitu, adem gitu. Apakah hanya Yuna yang merasakan panas di luar dan panas di dalam? Hah? Panas dalam? Sapa-sapa dulu yang sedang mendengarkan siaran kami di 89,3 MHz Pro Dangdut hari ini ya, penggemar Pro Dangdut yang sudah menunggu. Dan tadi sudah ada Bang Zain Angkasa yang menemani Anda di Bungong Jaro serta program Pro Dangdut. Yuna yang akan melanjutkan sampai dengan jam 7 malam nanti. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada dialog UMKM, ada pengusaha timpan yang akan berbagi cerita inspiratif untuk kita semua, juga akan membahas resep-resep makanannya nanti ya jam 3 sore. Sekarang kita lanjut untuk Pro Dangdut dulu. Satu jam ini dari jam 2 sampai jam 3. Untuknya siswa-siswi SMP Negeri 5 Lhokseumawe, salah satunya yang baru pulang sekolah, yang baru dijemput ya, jangan lupa tunaikan kewajiban. Gak tahu nih, tadi udah di style untuk tidak di untuk menjalankan aktivitasnya tuh ditegur langsung di radio gitu. Apakah sudah diganti frekuensinya nih, masih belum tahu lagi ya. Oke, langsung untuk Pro Dangdut kita di siang hari ini, Yuna terima di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum. Halo, kawah Yuni.
1: Halo juga dadah, sudah Yuna siang ini.
0: Kok dadah? Dadah
1: dong,
0: panas. Kirain kok panas. Kok tiba-tiba dadah, mau kemana?
1: Panas ini soalnya.
0: Oh iya, panas juga ya, bukan cuma Lhokseumawe yang panas ya.
1: Enggak, aduh. Panas.
0: Request lagu apa nih, Kak Wahyuni?
1: Lagu hari ini ya, saya cukup panas kayak gini sih. Cangkir madu Medan.
0: Kok medu Medan? Kok manja? Ice ya?
1: Iya, dengan okay. Sangat pucat. Kemarin ada saya pucat.
0: Bukan Yuna kan?
1: Ada Yuna sekali, bukan. Memang lagu itu, tapi bukan Ice.
0: Iya, tapi
1: ada, di... ada lama.
0: Ya udahlah, kalau salah-salahin Yuna, Yuna enggak mau lagi lah putar.
1: Allah, nangis. Udah puas-puasnya.
0: Udah enggak usah lagi lah kayak gitulah.
1: Udahlah, assalamualaikum lah coba gitu.
0: Ya udah ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam to Yuna.
0: Oke, Kak. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Yuna. Ada panas di hari ini?
0: Ada apa?
1: Ada panas hari ini?
0: Hatinya panas.
1: Hati jangan. Ku bilang tadi malam, Bang Deni, jangan panas-panas hati. Harus lembut. Dabahkan hatimu ya, Bang Deni.
0: Deni apa?
1: Ini Deni Medan, ya salah Deni.
0: Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi, cukup banyak ini ya.
0: Udah, jangan banyak-banyak.
1: Grandma di Kuala Jepang, ada panas sana. Terus jangan banyak kali salam, nanti gak ada kebagian orang ya.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Ya, untuk Mbak Rere. Itu aja, udah salamnya.
0: Ya udah, ditunggu lagu kali, ya. Madu Merah ya.
1: Tidak ada Yuna, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba tes dulu nih lagunya apa. Iya, yang ini. Secangkir madu merah. Kayaknya iya deh ini. Sambil kita terima telepon lagi di 08 11 67 15 89 3. Assalamualaikum. Iya, De Ina. Silakan request lagu dangdut kita di siang ini. Boleh, judulnya apa tuh?
2: Rembulan Malam.
0: Oke, salam-salamnya. Lagunya mau dikirim untuk siapa-siapa aja nih?
2: Kak Ina, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kak Nanda, buat Kak Wahyu. Buat Kak Wahyu dua-dua ya.
0: Bang Denny dua-dua. Oke. Oke. Udah, itu aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Ina di Matang Gelompang 2 sudah ikut bergabung bersama kita di siang hari ini dalam Pro Dangdut. Siapa lagi yang ingin bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
3: Semangat dong 45 yang di udara.
0: Semangat 45 Wan.
3: Ini kan ulang tahunnya udah disediakan. Kapan sih diambilnya? Udah ada seluruh kotak bingkisan untuk Kak Yuna.
0: Siapa yang ulang tahun? Kak Yuna gak ulang tahun.
3: Apa? Umurnya kemarin apa ya?
0: Enggak, ya, bulan Juli.
3: Umurnya sampai berapa kemarin ya? Agak lupa pun kan tuh.
0: Siap.
3: Pokoknya hari keberapa puluh tahun itu.
0: Apa yang, sih?
3: Yang kemarin yang kita ngomong. Ya kan?
0: Yang ada.
3: Ada kemarin loh.
0: Yang ada Yuna ulang tahun pernikahan.
3: Itulah yang kita hadiahkan pernikahan. Syahdu.
0: Syalalalala.
3: Iya, itu yang udah kita bungkus ya.
0: Is mantap.
3: Mantap kan, datang kemari nanti kita beli sini-sini.
0: Boleh.
3: Ya?
0: Ini
3: ambil ya, ini udah disediakan, udah dibungkus ya.
0: Oke, besok. Amin. Amin ya Allah.
3: Ya. Anaknya bertambah lagi satu lagi ya.
0: Iya, cowok ya.
3: Enggak, cowok sih. Generasi penerus.
0: Iya, penerus Yuna cewek berarti.
3: Cowok lah. Jangan cewek, nggak mungkin satu cowok.
0: Iya, biar dapat ya, sepasang.
3: Adil.
0: Oke, adil dan makmur. Tante Mon, lagu apa kita putar nih, Mbak Uronyo?
3: Mbak Uronyo.
0: Dangdut.
3: Nyo hamdan ATC, nyo lalu pegang bio, mantap sedeti aja. Ini yang kemarin yang udah apa? Joblos tunda, udah kemenangan ada Pak Midi dengan Pak Mawadi, Haji Mawadi. Mohon selamatkan yang udah dijadikan jadi kecik Sunda ya.
0: Oh, gecik terpilih Pilcik Sun.
3: Yang diuruskan semua segala-galanya, semoga lurus segala-galanya, jangan diberhentikan tanpa ada sesuatu apapun. Itu kawan saya tuh, Kak Ina, Bu R. Itu Pak Mawadi, pensiun dari polisi. Nanti kami urus KTP, dilama-lamakan.
0: Enggak
3: ada
0: dong.
3: Ada urusan dilama-lamakan, semua lurus ya Pak Haji Mawadi dengan Bu Hajah. Ermiati.
0: Jut.
3: Selamat dari Tante Mona, Ber.
0: Jut.
3: Dari toko Mona Lisa. Semoga sehat selalu buat Pak Haji dengan Bu R. Menantikan, meluruskan kampung Menasakunda. Semoga sukses selamanya ya.
0: Amin. Jadi lagu Hamdan ATT yang mana judulnya? Termiskin di dunia apa bekas pacar?
3: Bekas pacar dong.
0: Hai.
3: Ada sampai sekarang bagaimana memang suaranya Ketanjol angkasa ngomong lah. Bagus.
0: Bagus.
3: Suaranya termanis di Cinda.
0: Kalem.
3: Aceh Utara ya.
0: So pegah lagi nyan.
3: Banjol angkasa pegah. Seulung suara pendemona memang suaranya enggak serupa umur sekian.
0: Nyan kan.
3: Suaranya kayak umur 30 tahun.
0: Itu kan pandai-pandian Bang Jol Angkasa aja mencuri hati Tante Mon itu.
3: Nyan
0: pujo-pujo biar dapat hadiah dia tuh. Tahu Yuna.
3: Oh, sering dia datang kemari Bang Angsa itu.
0: Ah, kok Bang Angsa?
3: Hadiahnya cepet. Makanya dikasih tahu lagi Kalina ya.
0: Oke deh.
3: Kemarin kan oh enggak apa kasih nomor itu Bang Jena.
0: Udah Yuna kirim kemarin.
3: Ya, enggak diambil.
0: Di
3: ya.
0: nomor WA-nya Tante Mona.
3: Iya. Udah ini ada bawa oleh-oleh untuk Kak Ina ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Ambil ya kemari ya.
0: Insyaallah besok pulang siaran subuh Yuna ke sana ya.
3: Ya amin. Alhamdulillah okay. Ditunggu ya Kak Ina.
0: Yo.
3: Salam sehat, salam sejahtera, salam manis untuk Kak Ina ya.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banyak kali salamnya, salam manis, salam rindu, salam cinta, assalamualaikum ya. Dangdut adalah kita. Untuk yang masih antri BBM di SPBU Tepin Punti, salam buat dangdut mania, mantap. Kayak mancing ya. Penggemar dangdut yang selalu setia dengan RRI Pro 1 Loks Mawai dimanapun berada. Yang tinggal di Sampoinit tapi kerjanya di Dewantara. Masya Allah panjang perjalanannya. Langsung lanjut lagi requestnya. Baru ada 3 lagu di sini. Yuna terima lagi di 08 11 67 15 8 93. Assalamualaikum. Akan selalu putus. Ini pasti Bu Sal nih di Langsa nih. Udah masuk, udah diangkat, langsung putus lagi. Dicoba lagi Bu Sal. Dicoba lagi juga yang belum sempat masuk karena padatnya dan ramainya penggemar kami di Pro Dangdut. Ada Bang Amsal, ada Bang Jol Diman juga di bengkel Amsal Darussalam. Halo, assalamualaikum. Kan? Sabe-sabe lagenyan ya. Sabe-sabe antri, enggak tahu nih, mungkin karena perjalanan panjang Pak Jalal ya. Jadi selalu dalam keadaan antri di SPBU dan hari ini SPBU Tepin Punti. Hati-hati di jalan Pak Jalal, selamat sampai tujuan. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Kenapa sih Ibu?
4: Ketinggalan aja ya.
0: Kecilin sedikit suara radionya di belakang. Dengar suara Yuna pakai telepon aja.
4: Iya, iya.
0: Iya, Bu Sal di Langsa, Bu Sal ya.
4: Iya.
0: Iya, gimana Pro Dangdut kita hari ini? Request lagu apa?
4: Iya. Message Jack boleh.
0: Apa tuh?
4: Lagu apa ya message Jack yang enak ya Yun?
0: Lagu apa? Beggy Z? Kalau Yuna rekomnya sih, wih rekom. Padahal Yuna gak banyak tahu juga Beggy Z. Apa Beggy Z? Benang biru, apa? Gubuk bambu?
4: Boleh juga, boleh.
0: Boleh ya?
4: Iya, iya.
0: Oke deh, silakan salam-salamnya Bu Sal.
4: Silakan salam sama Oma ya, di Langsa.
0: Iya.
4: Sama Pak Jenal ya. Nggak, itu aja dulu lah Yun yang belum tahu kan nama-nama yang lain.
0: Oh iya, nanti sering-sering dengerin jadi tahu pendengar setia kita ya Bu Sal ya.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Sal, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Bu Sal di Langsa ya. Sudah ikut bergabung untuk requestnya di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Boleh satu lagi enggak? Atau kita dengerin dulu nih, sudah ada 4 lagu. Ada Meggy Z, ada Hamdan ATT, Evita Mala, dan Ice Trisnawati. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam Mbak Yuna.
0: Halo, dengan siapa ini?
5: dengan Hasbullah Mbak Yuna.
0: Hasbullah di mana Pak Hasbullah?
5: Di Darussalam.
0: Di Darussalam. Ini pendengar baru atau penelpon baru atau pendatang baru nih?
5: Oh, pendengar sudah itu lama Mbak Yuna, waktu Mbak Yuna lagi mikro.
0: Kok tahu sih?
5: Kan membuntuti terus kemana Mbak Yuna pergi.
0: Jangan gitu dong, kan gitu Yuna jadi takut dibuntuti terus. Pak Hasbullah tinggal di Darussalam ya?
5: Iya, kita udah sering jumpa kok di sini.
0: Oh iya, Pak Hasbullah sering datang juga ke sini.
5: Kalau ada perlu gitu Pak Yuna.
0: Oh, jangan-jangan ini Pak Hasbullah yang menerima radio kemarin ya?
5: 100.
0: Yeah, berarti ini ketua Pertuni, Kota Loksmawe.
5: Tapi sebenarnya sudah mantan Pak Yuna.
0: Oh, udah mantan, berarti sekarang siapa nih Pak Hasbullah?
5: Belum pemilihan lagi Pak Yuna, nanti kita tunggu.
0: Maksudnya udah nggak ketua lagi karena pensiun gitu?
5: Kan ketua Pertuni sama dengan organisasi lain dipilih setiap 5 tahun Pak Yuna.
0: Setiap 5 tahun dan ini sudah berakhir di 2026?
5: Sudah berakhir di 2024 atau 20 berapa? Sudah lama sebenarnya.
0: Oh, belum ada pemilihan yang baru Pak Hasbullah?
5: Cuman kalau ada keperluan disabilitas netra tetap saya wakili.
0: Oh, hanya mewakili saja tapi jabatannya sudah tidak ketua Pertuni lagi ya?
5: Demi kecintaan ke komunitas.
0: Kita ya. Kenalan dulu berarti untuk yang belum tahu dan belum kenal dengan Pak Hasbullah adalah ketua Pertuni itu kepanjangannya apa ya Pak Hasbullah? Persatuan Tunanetra
5: Indonesia.
0: Berarti sama teman-teman di, kalau kayak Bang Nurib di kandang?
5: Sama itu. Dulu dia, beliau wakil saya.
0: Oh, Bang Nurib sempat jadi wakil Pertuni.
5: Wakil kedua.
0: Siapa lagi ya yang sering bergabung bersama kita Pak Hasbullah?
5: Siapa lagi? Bang Abdul Muthalib mungkin ya.
0: Tapi jarang ya, jarang interaksi jarang. Dengan RRI ya.
5: Betul, jarang tapi ada.
0: Oh, ini suara angin kayaknya lagi di pinggir pantai apa lagi di mana nih Pak Hasbullah?
5: Lagi di bawah kipas Mbak Yuna.
0: Kipas angin, memang panas sekali kita hari. Cukup panas memang cuaca hari ini ya Pak Hasbullah ya. Tapi udah makan siang Pak. Menunya apa hari ini kalau boleh tahu? Makan siangnya.
5: Wah, makan siangnya dengan obat tidur Mbak Yuna.
0: Obat tidur tuh kangkung.
5: Seratus. Memang Mbak Yuna luar biasa memang.
0: Karena Yuna sendiri merasakannya. Siap makan kangkung tengut. Gara-gara.
5: Tapi kangkung itu is my favorite itu Mbak Yuna.
0: Sama. Pak Hasbullah, Yuna itu mau makan di warung kecil, warung besar, kafe, restoran sekalipun, Yuna akan pesan tumis kangkung. Sempat kena tegur sama atasan Yuna kemarin tuh kan waktu di Jakarta. Yuna kamu order apa? Saya nasi Pak pakai ikan bakar. Oke, sayurnya kangkung. Kamu gak di kampung, gak di Loksmawe, di Jakarta pesen kangkung. Kan banyak menu-menu yang lain kayak capcay, tumis toge atau apa. Yuna tetap aja kangkung karena my favorite food. Sama kita Pak Hasbullah. Favorit.
5: Untung gak nyanyi lagu itu Mbak Yuna ya.
0: Apa tuh? Ada lagunya?
5: Ada, kan ada lagu Goyang Kangkung.
0: Yang ada Goyang Nasi Padang.
5: Oh, Goyang Kangkung ada, sudah lama lagunya. Tapi saya lupa lagi liriknya gimana sih.
0: Tapi jangan request lagu itu ya.
5: Pasti tidak.
0: Lagu apa kita request hari ini?
5: Tapi saya gak tahu judulnya yang rekornya Mbak Yuna.
0: Jangan kasih PR Yuna siang-siang di bawah terik matahari yang panas ini. Kayak mana lagunya Pak Hasbullah?
5: Gini liriknya. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah.
0: Oh, tahu itu Yuna. Itu Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, bukan?
5: Bukan, lagu luka, dangdut Mbak Yuna.
0: Luka hati, luka diri.
5: Nah itu dia.
0: Yang nyanyi Tasya Rosmala dan Gerry Mahesa.
5: Apa judulnya tadi Mbak Ima? Luka Hati Luka Diri ya?
0: Luka Hati Luka Diri.
5: Aduh, saya sudah pusing itu dari judul lagu itu. Terima kasih itu Mbak Yuna.
0: Iya, tinggal datang ke Yuna aja tanya. Nanti Yuna cari.
5: Aduh.
0: Yuna ibarat Google berjalan ya, tanya-tanya judul lagu ya.
5: Wah, mantap juga itu Mbak Yuna. Kalau Google kan harus pakai kuota internet. Kalau
0: ini nggak usah.
5: Telepon juga bisa.
0: Telepon aja langsung bisa Yuna carikan ya. Nanti Yuna putarkan Luka Hati, Luka Diri. Salam-salamnya Pak Hasbullah untuk siapa?
5: Untuk istri tercinta yang lagi masak di dapur.
0: Masak kangkung?
5: Pasti.
0: Siapa lagi?
5: Untuk untuk Bang Nurid juga, Bang Abdul Mutali, Bang Muksin, juga untuk Bang Taufik yang ada di tempat tengah juga, ada di Gang Arun buka bengkel mobil ya.
0: Oke.
5: Suka dengar RRI juga.
0: Apa dan komunitas pasien, kita juga?
5: Bukan, dia pasien saya Mbak Yuna.
0: Pasien, oke. Terus.
5: Ya, spesial untuk semua penyiar RRI yang tercinta. Semoga tetap semangat dan fit.
0: Oke, terima kasih.
5: Oke, Mbak Yuna, saya tunggu lagunya. Mudah-mudahan Mbak Yuna selalu sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam list kami. Ada Luka Hati, Luka Diri, Yuna pilih versi Mukhtar Kelana. Juga ada Maggie Z dengan Benang Biru, Hamdan ATT Bekas Pacar, Evita Mala Rembulan Malam, dan yang pertama Ice Trisnawati Madu Merah. Tetaplah bersama kami dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saya Suda Tugas Yuna untuk menemani Anda di sore hari ini dalam program Pro Dangdut. Pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan beralih ke program acara lainnya. Mulai dari pukul 15 sampai dengan 16, kita akan berbicara mengenai UMKM. Ya, ada owner yang akan hadir ke studio. Owner apa, siapakah dia? Mungkin Anda sudah menyaksikannya di media sosial kami, di Instagram dan juga TikTok. Kami sudah menyampaikan informasi bahwa UMKM Bicara hari ini menghadirkan narasumber dari rumah produksi Timpan Mama. Ada yang sudah tahu? Udah, ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang belum dikenal, tapi ini lagi-lagi kita mau cari inspirasinya ya mengenai usaha yang sudah dijalankan. Nanti kita akan perkenalkan Timpan Mama dan kita akan tahu juga bagaimana awal mula didirikan rumah produksi Timpan Mama ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz.

0: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM. Karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: UMKM adalah pahlawan kita. Di balik semangat pelaku usaha kecil, tersimpan harapan kehidupan yang lebih baik dan masa depan bangsa yang lebih mandiri.
1: Saro-saro tuna sama karing batoko. Karing batoko itu dua varian yang banyak diincar.
2: Yang banyak diincar, ya.
3: Jadi bahannya buat sendiri?
4: Betul sekali Kak Dev, jadi bahan bakunya ini kita buat sendiri. Dia sih jenis kalau orang kita bilang sih seperti mie ayam ya.
5: Jadi kita kayak tadi saya bilang, sebenarnya kita sangat ingin nih, para UMKM sangat ingin membranding produk, memperbaiki packaging. Tapi lagi-lagi kita harus memilih kualitas yang harus kita jaga Bang.
0: Dengarkan dialog interaktif UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa, setiap Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawi.

Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa bersama narasumber berkompeten. Hanya di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat siang jelang sore, sudah sore kita ya. Selamat datang di acara UMKM Bicara RRI Loksemawe. Untuk Anda yang senang mengikuti program ini untuk bisa mendapatkan inspirasi atau juga semangat untuk memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah, ini salah satu program yang penting untuk Anda dengarkan. Bisa Anda ambil ilmunya, juga bisa Anda dapatkan inspirasinya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang owner di bidang kuliner yang sudah dikenal luas ya. Siapa yang tidak kenal dengan timpan? Kalau timpan ini memang kue khas Aceh yang manis, lembut, selalu hadir di momen-momen istimewa kita, khususnya di Aceh. Ya, lebih dari sekedar cemilan, timpan ini warisan leluhur dengan cita rasa yang selalu terjaga dan punya cerita, punya kehangatan sendiri dari budaya Aceh dari generasi ke generasi. Dan untuk hari ini edisi 21 September 2026 kita akan berbicara langsung dengan sosok di balik kelezatan timpan yang sudah dikenal luas. Kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Kak Muliza.
1: Iya, selamat sore.
0: Iya, apa kabar Kakak?
1: Alhamdulillah Kakak.
0: Iya, sehat ya Kak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini bukan pertama kalinya ke RRI. Kalau dihitung jari kayaknya udah gak cukup lagi nih jarinya ya. Bukan pertama kali tapi yang pertama bersama Yuna.
1: Sepertinya iya. Pertama kali bersama Kak Yuna.
0: Bersama Yuna karena sebelumnya Yuna bukan di sini. Yuna baru juga di sini. Jadi kita bertemunya hari ini Kak. Kita akan bahas rumah produksi timpan Mama. Kami ingin mengetahui dan menelusuri lamanya perjalanan timpan Mama di tangan Kak Muliza ini. Apakah tangan pertama atau sudah generasi keberapa nih? Kita ingin tahu. Mungkin yang pertama Kak Muliza perkenalkan dulu sekilas timpan Mama ini. Yang buat beda dengan timpan-timpan lainnya apa sih Kak?
1: Oke. Halo pendengar semua RRI dimanapun berada. Salam hangat dari kami timpan Mama. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali terima kasih yang tak terhingga buat RRI yang sudah memberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya untuk kami rumah produksi timpan Mama. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan sedikit gimana ya, Molly pengen bercerita tentang manisnya timpan. Itu manisnya timpan, terus warisan dari leluhur ya, warisan daripada orang-orang terdahulu, orang Aceh yang terdahulu. Baik, saya Muliza, biasa orang sering sapa Molly. Jadi panggil Molly aja, biar lebih
0: ya?
1: Akrab.
0: Mm-hmm.
1: Oke.
0: Yang mau diceritakan awal mulanya dulu atau kita perkenalkan dulu timpannya? Apa nih Kak?
1: Awal mula saja dulu ya.
0: Awal mulanya.
1: Jadi tanpa perencanaan, di saat lagi terhimpit ekonomi, tidak tahu mau buka usaha apa karena usaha sebelumnya sudah tutup. Jadi kami dari Banda Aceh kembali lagi ke Loksemawe. Sehingga saat itu memang lagi masa apa ya, kita bilang memang lagi masa tersulit kami. Nah, jadi pas di saat lebaran itu buatlah pertama kali timpan. Itu walaupun sebelumnya saya ini sudah sedari kecil itu sudah membantu orang tua buat timpan dari mama kandung.
0: Berarti mama jualan timpan juga atau memang buat untuk makan sendiri di rumah?
1: Kebetulan mama memang jual timpan sedari saya kecil ya. dari abang saya kecil, karena kami jaraknya cuma 3 tahun, berarti sedari kecil lah.
0: Berarti jualan timpan itu juga untuk biaya sekolah, biaya, enggak? Atau hobi aja mama buatku?
1: Kalau mama memang untuk membantu perekonomian. Karena kan ayah, saat itu ayah cuman kuli bangunan, maaf. Cuman kuli bangunan dan mama buat kue, terutama timpan. Namun seiring berjalannya waktu, setelah saya berkeluarga, nemu lagi nih resep yang memang bisa buat rasanya semakin mantap gitu,
0: makin lembut, makin manis,
1: makin semua lah dari yang dari dulunya orang tua sendiri. Bertemu dengan suami dan dapat resep lagi dari mama mertua. Alhamdulillah kita kombinasikan sehingga di tahun 2017 itu terciptalah istilahnya lahirlah timpan mama. Itu memang sedari awal memang kami sudah menamainya timpan mama karena memang resep warisan dari mama.
0: Iya, mama kandung dan mama mertua, dikombinasikan
1: dan dengan satu niat pengen mengangkat derajat timpan ini.
0: Jadi, ada tujuan itu.
1: Ada tujuan utamanya. Walaupun cerita di awalnya itu tanpa kesengajaan. Di saat lagi ekonomi terpuruk, nggak tahu mau ngapain, tapi kita punya skill sedari kecil sudah membantu orang tua, sehingga adanya timpan dengan niat pengen menciptakan timpan ini itu bagaimana sih supaya timpan yang memang warisan daripada nenek moyang kita dulu, budaya Aceh kita itu dulu yang selalu timpan ini dijadikan sebagai hidangan ataupun sajian
0: istimewa
1: begitu.
0: Jadi ingin melestarikan
1: budayanya lagi kembali.
0: Dari sekian banyak kue, timpan ya pilihannya ya?
1: Timpan dipilih karena apa? Karena secara timpan itu bisa dikatakan sudah sedikit dilupakan sama generasi sekarang.
0: Oh, karena kue-kue kekinian.
1: Dengan sudah sedikit di bawah dia daripada diminati. Dengan diminati begitu. Jadi dengan begitu kami coba memodifikasikan dari timpan yang biasanya dikenal hanya dengan rasa kelapa dan serikaya. Jadi kita buat lagi dengan banyak varian gitu.
0: Oh, jadi ada pilihan varian lain timpan mama.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ini kita yang kita tahu ada dua rasa alaminya, yaitu kelapa dan juga serikaya. Tapi ini warisan turun temurun, warisan kuliner. Untuk menjaga resep aslinya nih kak, pasti ada tantangan ya.
1: Benar.
0: Iya kan, mau buat varian yang baru, kemudian apakah diterima oleh lidah banyak orang? Karena yang orang tahu cuma dua varian. Benar. Tapi kakak coba buat varian yang lain tuh gimana ceritanya?
1: Jadi kita coba lihat ya, anak-anak sekarang itu terutama Gen Z itu mereka itu dominan sukanya sama coklat atau keju.
0: Oke.
1: Di situ kita coba masuk ke varian rasa coklat dan keju. Terus ada rasa blueberry juga, ada strawberry juga. Nah, jadi dengan itu yang tadinya anak-anak ini nggak suka timpan,
0: mau coba karena isiannya unik. Gen Z kan suka yang unik-unik.
1: Benar.
0: Kakak masuk ke situ.
1: Coba masuk ke situ.
0: Oke. Setelah berapa lama kak? Yuna pengen tahu dulu di awal terpuruk kakak tuh tahun berapa ya?
1: Di awal tahun 2017.
0: 2017 mulai usaha buat timpan?
1: Enggak, di awal 2017 itu kami terpuruk. Bukanya itu di 2017 juga, tapi di akhirnya Desember
0: sudah karena, menutup tahun baru berani coba buat timpan ini.
1: Sebenarnya dulu di saat kami di Banda Aceh ada juga buat timpan, tapi hanya sekedar aja untuk mengisi ada pesanan gitu buat. Tapi kalau untuk fokus hanya mengambil timpan itu di 2017 akhir.
0: Baru berani di 2017 langsung go apa sempat down, sempat gagal-gagal?
1: Itu bisa dibilang kami itu memulainya itu gimana ya, agak sedikit diacuhkan terus diremehin, karena kan di saat itu UMKM yang lain itu berlomba-lomba untuk menciptakan makanan yang
0: lebih kekinian.
1: Nah, sementara di kami itu makanan jadul kami mengangkat.
0: Betul, itu masalahnya. Kakak mau sentuh Gen Z, tapi lestarikan budaya juga pengen. Nah, itu kan jadi tantangannya di situ ya,
1: Kak. Tantangan terberat. Di mana di saat kita menawarkan mau, mereka pasti enggak mau. Enggak timpan gitu kan.
0: Iya. Apalagi anak sekarang tuh kurang gitu
1: kurang.
0: Kan. Caranya gimana, Kak?
1: Ya, kita masuk dengan rasa. Terus di adonan kita juga ada yang sampai saat ini masih selalu ready itu labu, ketela ungu sama pisang. Terus kalau untuk varian isian itu seperti yang dibilang tadi untuk srikaya tetap, tapi kita buat khas srikayanya itu tidak amis.
0: Nah,
1: itu dia. Karena di saat ada banyak kami di lapangan itu, ketika kami coba menawarkan dia mintanya yang kelapa, tapi kita tinggal sisanya yang srikaya. Enggak mau. Jadi coba kami tanya, kenapa enggak mau srikaya?
0: Karena amis.
1: Karena sering amis ketika kita makan rasanya
0: ada amis telur ya.
1: Enggak bisa nelan karena amis telurnya itu.
0: Iya.
1: Jadi kami bilang, "Kak, coba aja dulu. Kalau memang tidak berminat enggak apa-apa." Jadi memang kita kasihkan testernya, dia coba dan alhamdulillah memang sampai hari ini belum ada yang bilang amis begitu.
0: Tapi kan kakak nggak sekali buat langsung nggak amis, gagal-gagal dulu coba lagi.
1: Itu sudah sering. Itu dulu waktu kita nih buat srikayanya sampai berulang kali. Itu masih di Banda Aceh kita buat, tapi selalu video call sama mertua. Gimana sih? Karena kalau orang tua kandung itu beliau buatnya sele. Beda sele sama srikaya. Kalau sele itu kebanyakan tepung, kalau srikaya kebanyakan telur.
0: Itu dia
1: perbedaannya.
0: Akhirnya di mix.
1: Terus kami lihat selama ini apa sih ada itu srikaya memang beda. Beda srikaya kami sama srikaya orang lain. Kalau orang lain mungkin lebih berbutir, kalau kami tidak.
0: Teksturnya
1: itu tidak terlalu berbutir, tapi tetap ada butirannya. Karena kita beda tangan, beda proses, beda hasil semua.
0: Kalau sekarang di 2017 hampir 10 tahun ya kak ya?
1: Lebih kurang.
0: Ya kan? 2027 bentar lagi kakak.
1: Sebentar
0: anniversary ke 10. Dan sekarang juga katanya bukan hanya timpan yang diproduksi.
1: Kalau untuk makanan lain kita tetap mengambil yang tradisi Aceh.
0: Apa tuh kak?
1: Kita buat nasi molit dengan khas nasi kulah.
0: Bukulah.
1: Nasi minyak dan bukulah. Itu untuk nasi minyaknya kita juga sudah sekitar 8 tahun kita jual bumbu minyak.
0: Bisa buat sendiri di rumah.
1: Kita
0: beli
1: stop
0: bumbunya aja sama
1: enggak, Kak Noli. Iya, benar.
0: Boleh.
1: Boleh. Jadi kita selalu menyediakan itu enggak pernah putus mau di bulan Maulid atau bukan, itu kita selalu sediakan stok bumbu minyak. Jadi apalagi seperti bulan Maulid ini memang stoknya harus full selalu. Karena kan kita tidak tahu kapan di kampung ini Maulid, kapan itu Maulid.
0: Iya, begitu. Karena kan Maulid sampai berapa bulan
1: sampai
0: ya kak ya?
1: Sampai 4 bulan.
0: 4 ya. Bulan terpakai terus. Jadi buat banyak, kemudian di freezer ketika ada orderan tinggal dipakai aja. Kalaupun ada masyarakat yang ingin beli minyak bukulahnya itu boleh?
1: Boleh.
0: Per porsinya?
1: Gimana
0: jualnya tuh kak?
1: Kita
0: per setengah kilo,
1: per
0: kilo.
1: Ini per box ukuran satu bambu sama ukuran dua bambu.
0: Oh, terserah kebutuhan ya,
1: terserah
0: mau
1: kebutuhan.
0: Yang berapa bambu pilihannya. Dan kakak juga sudah memperkenalkan produk ini, medsos main ya kak? TikTok,
1: kalau
0: Instagram?
1: Awal-awal dulu kami nggak main, tapi
0: ya?
1: Kalau sekarang sudah main. Karena kan di awal memang kami lagi terpuruk,
0: iya.
1: HP nggak punya,
0: sampai
1: sempat tidak
0: punya
1: HP.
0: Iya, kak, ya.
1: Kami cuma punya HP untuk terima telepon.
0: HP kecil itu?
1: HP kecil, karena memang mungkin Allah lagi sedang menguji kita, sampai memang HP tidak punya. Kendaraan tidak punya. Jadi yang pasarin saat itu adalah keluarga, adik-adiknya, suami, keluarga, intinya dari keluarga. Dan di saat itu pun cara mempromosikan kami itu hanya dengan apa ya, dari mulut ke mulut.
0: Dari cerita orang.
1: Cerita ya? Orang. Yang intinya satu, di saat kita jual itu kita menciptakan rasa nyaman ke pelanggan, rasa puas ke pelanggan. Jadi dengan satu orang aja beli bisa jadi 10 dari mereka nanti yang akan ditawarkan dari apa?
0: Yang orderan datang,
1: order
0: lagi.
1: Datang lagi.
0: Betul sekali. Tapi juga yang Yuna ingin tahu adalah mengenai bahan baku yang naik turun harganya, kak.
1: Benar.
0: Kakak terkendala dengan itukah, menurunkan harga, menaikkan harga?
1: Untuk saat tetap? Ini kami belum menaikkan harga, masih dengan harga.
0: Atau ukurannya dikecilin?
1: Enggak.
0: Enggak juga?
1: Enggak. Kita sebelumnya kita sudah harga jual sudah kita tetapkan 2000. Nah di saat seperti ini harga tepung bisa dibilang per setengah kilo itu naik 10.000. Dari harga 12.000 jadi 22.000. Itu kami masih belum menaikkan harga dengan banyak pertimbangan. Karena kan ini bisa dibilang kami memang lagi viral-viralnya. Terus rasanya pun sayang ya kalau langsung dinaikkan harga. Jadi kami masih tetap bertahan dengan harga 2000, tapi apabila harga tepungnya sudah mencapai 30.000 ataupun 28.000,
0: terpaksa kita naikkan,
1: ya. Kita naikkan.
0: Tapi sejauh ini belum ada kenaikan harga.
1: Sejauh ini belum ada.
0: Oke. Kalau ada yang ingin mengetahui posisi Kak Molly di mana sih, Kak? Enak enggak timpannya? Soalnya kalau saya sendiri ada yang sering beli di Festival Ahad Kuliner. Enak banget loh timpannya, sukses dan berkah terus usahanya dari Mbak Rere di Loksmawe. Berarti di Ahad juga kita setiap minggu?
1: Ahad alhamdulillah setiap minggu. Itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12. Itu kayak minggu kemarin kita sampai jam setengah 12.
0: Kalau ada yang order di luar itu, misalnya ada orderan nasi maulid nih sekarang, berarti close dulu Ahadnya atau tetap jalan?
1: Tidak, tetap jalan. Karena untuk di Ahad kita memang sudah ada yang jaga. Kalau untuk nasi maulid kita bisa buat lebih awal, dan di rumah pun kita minta bantuan orang kerja yang lain.
0: Nah
1: itu dia.
0: Ini jadi satu tantangan gak sih kak? Kakak orangnya bersih, kakak jaga tuh kualitas kebersihan timpan kakak. Tapi orang-orang kerja, kakak strategi mengatur itu gimana?
1: Kita sebenarnya orang kerja itu udah beberapa kali ganti ya. Itu dia. Karena apa? Karena yang saya berharap sekali dengan yang
0: orang
1: bekerja
0: kerja
1: ini, bagaimana sih dia itu merasa bahwa yang dia sedang dia hadapi itu punya dia sendiri.
0: Nah, kita tanamkan itu sama dia.
1: Karena kalau misalnya dia menganggap itu dia cuma sekedar mengejar upah, bisa jadi dia asal-asalan. Itu ada. Itu malah kadang-kadang ketika dia mau motong, karena kan kita nggak siapin packingannya di rumah, kita langsung tuang di situ di Ahad. Itu disitulah kita ngelap, di situ kita packing. Jadi memang alhamdulillah luar biasa sekali pelanggan kita ini masih mau menunggu. Mau nunggu sampai ngantri rame-rame gitu. Ya ini pekerjanya itu memang harus benar-benar teliti, harus benar-benar, kadang-kadang kan timpan ini memang harus di harus di benar-benar dibersihin biar enggak berminyak.
0: Kenapa kakak biarkan pelanggan nunggu antri, enggak kakak siapin di rumah langsung ready? Beda
1: karena
0: rasa kah?
1: Bukan beda rasa. Sebenarnya sudah pernah kita coba langsung kita packing seperti ini.
0: Iya, tinggal jual.
1: Tapi daya tariknya kurang, kakak.
0: Justru buka sangku itu tadi?
1: Kita nggak buka sangku di situ, tapi kita udah siapin di rumah. Mm-hmm. Itu kita siapinnya memang tengah malam, sampai pagi. Itu kadang-kadang saya datang ke lapak di jam 9:30, jam 10. Itu tapi kalau untuk pagi sudah ada suami sama
0: buka ya, duluan.
1: Yang bantuin buka duluan. Mm. Jadi saya nyusul belakangan. Jadi memang kita buat seperti itu agar lebih menarik. Udah pernah kita coba jual seperti ini, itu lakunya
0: beda,
1: sangat beda, jauh sekali perbedaannya. Mungkin kalau ini bisa laku cuma 200 atau 300 piece. Kalau seperti itu bisa laku 1000 sampai 1500 piece.
0: Wow, per minggunya?
1: Per minggu.
0: Masya Allah, sekali jualan 1000 piece ya, Kak?
1: Itu per minggu aja, tapi kalau untuk hari-hari yang kadang-kadang juga tidak ada. Ada
0: tergantung orderan ya, Kak ya. Jadi yang order juga kalau untuk acara-acara mereka sering hubungi juga?
1: Sering hubungi, tapi kami selalu mengharapkan sehari sebelum begitu.
0: Iya, untuk persiapan juga bahan-bahan dan lain sebagainya ya, Kak ya. Iya. Jadi untuk proses sehari-hari sekarang Kakak udah punya berapa karyawan nih, Kak?
1: Kita nggak pakai karyawan menetap bulanan, tapi di saat kita ada orderan masuk, ada yang memang,
0: harian,
1: yang bisa kita hubungi emang udah siap.
0: Berarti kalau orderan yang nggak terlalu banyak masih bisa dihandle sama di-handle suami juga.
1: Sama suami. Kebetulan kami suami istri di rumah.
0: Jadi teamwork juga ya, kerjasama yang baik. Anak-anak bantu juga.
1: Anak-anak kebetulan yang SMA di Banda Aceh.
0: Jauh.
1: Kalau yang SD kelas 6 SD sama si kembar kelas 3 SD itu mereka sekolah dari pagi sampai jam 4:30 sore. Memang tidak ada bantuan.
0: Gak sempat, udah full mereka.
1: Pulangnya pun udah tepat.
0: Kakak pernah dapat cerita langsung dari konsumen yang gak bisa move on gak? Dari timpan kakak, Kak aku udah pindah ke Kuta Cane tapi timpan kakak tetap the best, kirim dong. Ada yang sampai segitunya?
1: Ada
0: kak? Ada.
1: Malah yang di luar seperti di Bali, di Jakarta.
0: Kakak
1: bahkan
0: kirim?
1: Bahkan sampai, enggak, mereka enggak bisa dikirim. Kecuali ada saudaranya yang berkunjung ke sana, itu mereka minta
0: yang dibawa dititipkan. Langsung?
1: Dibawa langsung.
0: Kalau kita pakai JNT atau apa?
1: Takutnya
0: jasa?
1: Tidak bisa sampai dalam 3 hari. Karena kue kita cuma tahan 3 hari.
0: Oh enggak ada pengawet ya kak ya? Iya, dia alami. Jadi nanti inti di dalamnya akan berubah rasa.
1: Mungkin kalau untuk isi dalam masih bertahan
0: masih.
1: Tapi
0: bisa.
1: Untuk kulitnya daunnya.
0: Oh.
1: Karena sudah pernah dicoba untuk di hari keempatnya itu sudah
0: berubah
1: berjamur
0: rasanya.
1: Daunnya ini karena kan lembab.
0: Oke, jadi kendala pengiriman juga berarti kak kalau sampai keluar kota yang jauh-jauh. Kalau Banda Aceh Medan masih oke.
1: Itu masih oke, kirim masih malam ngambil pagi.
0: Kalaupun ada yang di sini nih warga Jawa misalnya ingin kirim untuk keluarganya di sana,
1: nggak bisa. Kami tetap nggak mau. Walaupun dibilang kak nggak, kami nggak mau ngambil resiko dan nggak mau nanti konsumennya itu kecewa. Mungkin bisa aja kan kalau misalnya sampai 2 hari terus dari ketiga. Tapi kami tidak mau mengambil resiko. Kasihan nanti kalau
0: kasihan konsumennya.
1: Begitu datang ke sana, rumahnya sudah tidak layak. Apalagi kan mobilnya bisa kita bilang panas nanti. Itu satu penyebab juga cepat basi ya.
0: Cepat basi
1: kena,
0: panas.
1: Kena panas mesin ataupun kena panas apa tuh, matahari.
0: Terpapar langsung dengan matahari.
1: Walaupun
0: nggak
1: terpapar langsung, tapi kan suhunya
0: pengap,
1: itu
0: ya. Itu juga bisa mengganggu dan merusak kualitas dari timpannya. Baik, kita lanjutkan lagi nanti Kak Moli, karena kita ternyata sudah masuk di waktu azan asar untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya pukul 15:34 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan lanjutkan UMKM Bicara sesaat lagi dari studio. Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Untuk Anda tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

datang di program kami. Hari ini, kami ingin mengajak kamu semua untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Tahukah kamu, UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian negara. UMKM menciptakan lapangan kerja, mendukung komunitas lokal, dan memberikan inovasi yang segar. Kenapa harus mendukung UMKM? Karena dengan belanja di UMKM, kamu membantu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha lokal. Kamu juga dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan membeli produk UMKM. UMKM juga menawarkan produk-produk unik dan kreatif yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Nah, hadiri juga bazar atau festival yang menampilkan produk-produk UMKM di sekitarmu. Dan jangan lupa, setelah belanja di UMKM, promosikan kesanmu berbelanja di sosial media supaya UMKM lebih diketahui dan dikenal secara meluas. Ingat, setiap langkah kecil dari kamu dapat memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat dengan mendukung UMKM.

Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa bersama narasumber berkompeten. Hanya di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Baik pendengar, kembali Anda bersama kami Bicara UMKM, hadir lagi di sesi terakhir kita setelah mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya. Kita masih punya 12 menit terakhir sebelum kita closing. Masih ada Kak Molly di sini, Kak Molly. Ini cerita off airnya bikin mewek ini ya. Tapi kita gak mau buat pendengar kita mewek. Kita maunya pendengar kita terinspirasi dari apa yang sudah dijalankan oleh Kak Molly, bahwa yang namanya hidup itu keras, berat. Tapi kita gak boleh berharap pada manusia. Betul ya Kak ya? Kuncinya adalah berharap, meminta kepada Allah. Kalau kita berharapnya sama manusia, jatuhnya kecewa. Iya kan Kak? Terus juga bahkan anak-anak juga diajarkan untuk tidak meminta sama Umi, sama Abi. Mintanya sama
1: Allah.
0: Sama Allah. Dan itu terbukti nyata ya Kak ya?
1: Alhamdulillah terbukti nyata.
0: Ada lagi berdoa, selesai sholat, gak tahu siapa, digenggamin uang. Nah ini cerita juga di balik layar ya. Tapi kita gak bahas tentang itu. Kita ingin lanjut lagi mengenai usaha dan proses produksi yang sudah dijalani oleh Kak Molly dari tahun 2017 akhir. Sempat jualan bermacam-macam. Ternyata juga pendengar bukan hanya timpan, Kak Molly juga jualan donat kentang.
1: Itu dari 2010 kita awalnya itu memang jualan kue. Kita memang sediain etalase gitu, kita jual bermacam kue.
0: Oh, ada pilihannya.
1: Ada pilihannya.
0: Selain donat, risol juga.
1: Semua.
0: Ada
1: itu
0: sempat.
1: Bukan punya kita aja, tapi terima titipan juga.
0: Oke. Tapi sekarang udah fokus di timpan saja. Kalaupun ada orderan dari luar, tetap diterima.
1: Tetap diterima.
0: Ya. Terus yang ingin Yuna lanjutkan lagi untuk strategi tadi kan kakak sudah bahas mengenai warisan kuliner turun temurun ini. Kakak coba mix and match resep dari mertua, resep dari orang tua yang jangan terlalu bertekstur, sudah dikombinasi, modifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau Yuna lihat dari harga, sepertinya kakak nggak terlalu mahal juga, nggak murah, banyak harga yang sama dengan kakak.
1: Kalau untuk 2000? Saat ini mungkin sudah naik di 2500, tapi masih ada juga yang masih bertahan di 1000. Itu masih ada kita lihat. Kue-kue
0: timpan
1: gitu.
0: 1000.
1: Timpannya masih ada yang 1000. Cuman kita tetap dengan rasa kita, tetap dengan keutamaan kita itu di 2000. Itu sudah dengan packing, itu sudah bisa dibawa sebagai oleh-oleh karena pada dasarnya tujuan kita ini sebagai oleh-oleh.
0: Walaupun, makanya packingannya juga kakak milihnya yang box ya.
1: Yang box sama kota.
0: Ada kota juga.
1: Ada kota juga. Jadi kita tawarin dengan dua harga, di harga 20.000 dan 50.000. Jadi mereka bebas mau milih yang box atau yang kota.
0: Oke. Di awal sempat ada hambatan soal Gen Z yang takutnya gak suka kuliner zaman ini. Dan akhirnya kakak coba buat varian. Akhirnya mereka sudah coba rasa. Sangat berminat dengan rasa coklat dan keju tadi. Ada blueberry. Varian apa lagi kak?
1: Ada varian durian juga.
0: Nah timpan durian. Tunggu musim dong kak, timpan durian.
1: Bener. Itu ya, kita tunggu musim karena gini. Kalau... kayak seperti sekarang ini kadang-kadang di saat ada durian kita buat, tapi kalau lagi nggak ada nggak sanggup juga. Tapi kalau misalnya ada peminatnya yang memang request dia request khusus, boleh kak, tapi dengan harga 3.500 atau 4.000 per piece kakak mau nggak? Tapi kalau memang dia tujuannya yang rasa durian itu mereka tetap mau.
0: Walaupun kita
1: walaupun
0: naikkan harga
1: 4.000, mereka mau karena kan yang orang udah rasa itu di adonannya, walaupun adonannya labu itu kita mix juga sama durian, daging durian.
0: Di bukan adonannya,
1: Bukan esen durian.
0: Beda.
1: Tapi ini daging durian, daging pilihan. Terus di srikayanya juga kita cuman gula, telur. Durian sama apa santan
0: itu untuk bahan bakunya
1: durian.
0: Kalau ada yang mau belajar resep sama kakak, kakak bakal ngasih nggak ya?
1: Kalau saya keseringan ngasih karena apa? Karena kita udah pernah ngerasa hidup susah.
0: Oh jadi kakak akan kasih?
1: Ngasih, nanti karena gini, rezeki
0: jadi saingan
1: kita,
0: loh.
1: Enggak, karena tujuan kita begini kak, rezeki itu udah Allah atur. Udah Allah takar, gak akan pernah tertukar. Jadi kalau memang ada kadang-kadang kawan, kadang

0: di hari Jumat. Kalau dulu kami sering posting di WA, kalau sekarang nggak posting lagi, takutnya nanti karena ada dibilang ria begitu kan.
1: Padahal tujuan kita menginspirasi kan ya, memotivasi untuk yang lain.
0: Tapi sempat juga ada kawan yang mengikut seperti itu, dan mungkin kan? Sampai sekarang dia juga ngikut karena saya tahu bagaimana karakter dia.
1: Ada rasa senang sendiri kak,
0: senang.
1: Kita berhasil menginspirasi orang lain.
0: Senang kak.
1: Tapi di sisi lain ada yang bilang ria.
0: Iya, makanya kadang-kadang saya postingnya begini kak, untuk Jumat Berkah kita masih tetap sedia seperti biasa ya. Nah begitu, jadi orang yang sudah paham mereka sudah tahu.
1: Untuk yang sudah tahu, sudah paham bahwa setiap Jumat akan ada
0: yang minta free, karena memang begini, kami menganggapnya begini, setiap orang yang meminta itu kami tetap ngasih, kalaupun sebenarnya dia nggak seperti misalnya padahal dia mampu, tapi itu biarlah jadi urusan dia sama Allah, urusan kami cuman ngasih. Kami alhamdulillah sampai hari ini maksudnya masih dikasih bisa makan, itu udah alhamdulillah.
1: Baik. Yang akan disedekahkan juga berupa timpan atau kita ganti dengan nasi?
0: Timpan, kakak.
1: Timpan juga.
0: Karena kita memang jualnya timpan. Jadi di hari Jumat tuh ada yang dikasih free untuk yang kurang mampu, ada yang barter juga. Kadang-kadang kan kita ini sesama UMKM ini kita punya duit.
1: Iya.
0: Tapi ada keperluan nih, misalnya kita hari ini udah dapat duit sekian, tapi kita udah ada plan ini tuh, sehingga kita kadang-kadang kepingin loh makanan si pulan. Gitu. Tapi kita uangnya sudah tersimpan untuk keperluan lain. Nah, jadi kita barter. Ada barter juga gitu.
1: Saling support ya. Ini pribadi Japri atau ada grup khusus untuk hal seperti
0: enggak,
1: barter?
0: Saya cuma di snap aja gitu. Jadi kadang-kadang memang sudah untuk 2 tahun terakhir ini memang udah gak pernah taruh di snap. Tapi kalau memang ada yang memang benar-benar butuh, pasti mereka minta kalau yang memang kepingin. Tapi yang alhamdulillah pun yang selama ini kita lihat memang benar-benar orang yang memang tidak ada, tidak mampu.
1: Lihat-lihat juga ya kak penerima manfaatnya ya.
0: Kami tidak melihat seperti itu. Setiap yang meminta itu kami kasih. Kalaupun dia berbohong, itu biar jadi urusan dia, bukan urusan kami. Urusan kami cuma ngasih,
1: memberi tanpa tanpa harus tahu siapa dia, kenapa dia, apa alasannya nggak mau. Enggak. Yang jelas sedekah saya
0: karena memang sudah pernah merasakan kami tidak bisa makan. Walaupun kita utamain tuh anak-anak bisa makan, tapi kita yang suami istri ini harus nahan untuk tidak makan. Jadi udah pernah merasakan seperti itu.
1: Karena sudah pernah merasakan hal itu ya kak ya, akhirnya terus menebar kebaikan. Ini luar biasa sekali, menginspirasi kita semua pendengar. Tapi kita ingin tahu di terakhir closing statementnya, kita ingin mendengarkan harapan terbesar dari Kak Molly untuk timpan mama, dan juga pesan yang ingin Kak Molly sampaikan untuk generasi muda supaya mau coba dan mau melestarikan kuliner khas daerah kita. Apa nih Kak Molly, silakan.
0: Kami kepengen gimana ya, di khususnya di Loksmawe ya. Jadi saya rasa banyak nih ibu-ibu yang memang bisa buat timpan. Kenapa enggak sih timpan ini kita jadikan sebagai oleh-oleh dan sebagai pencaharian kita ibu-ibu ini. Bagaimana kok bisa daerah lain itu mereka punya ciri khas sendiri oleh-olehnya, kenapa kita di Loksmawe ini tidak gitu. Nah, kenapa enggak timpan ini yang memang udah bisa semua orang kita jadikan sebagai oleh-oleh. Enggak hanya mereka harus beli di timpan mama, tapi masih banyak mama-mama yang lain yang bisa buat timpan.
1: Oh, inginnya timpan jadi
0: oleh-oleh sebagai oleh-oleh khas Loksmawe.
1: Karena kita belum punya.
0: Kita belum punya sepertinya. Kalau untuk yang lain mungkin ada, tapi kalau untuk makanan khas khusus sepertinya belum ada. Nah mungkin kalau kita ke daerah sana ada Ade. Walaupun Ade itu sebenarnya bukan Ade satu orang, ya kan? Masih ada nama ini, nama itu, begitu. Dan saya juga berharap kalau bisa timpan ini jangan sampai menghilang. Jangan sampai generasi kita ke depan itu
1: melupakan,
0: tidak tahu tradisi Aceh, tidak bisa melestarikan budaya Aceh.
1: Jadi apa namanya, jangan sampai mereka

0: Pas di depan BPJS Ketenagakerjaan.
1: Pas di depan pintunya. Pas di depan.
0: Itu okay. Lapak kita nggak pindah-pindah, tetap di situ.
1: Bukan siapa cepat dia dapat ya.
0: Enggak. Alhamdulillah sudah menetap.
1: Sudah menetap. Timpan Mama ada di sana.
0: Ada di sana.
1: Semua varian ada.
0: Walaupun nggak ada Kak Moli, ada suami, ada si kakak juga di situ yang jagain. Pokoknya tetap dengan ciri khas Timpan Mama. Banyak varian
1: ya. Selain di Ahad boleh ke rumah?
0: Selain di Ahad kita ada apa, terima pesanan aja itu di rumah. Minimal dia pesannya kalau memang dadakan itu 3 jam sebelum.
1: Kalau jumlah orderan harus 100, 200 enggak apa-apa?
0: Bebas. Bebas mau berapa aja, tapi minimal satu kotak ya.
1: 20.000.
0: 50.000.
1: Oh, 50.000. Minimal order.
0: Minimal order satu kotak. Jadi kan enggak nanggung kita.
1: Betul.
0: Ngukusnya. Karena terus? Kita enggak restock. Kalau di rumah kita enggak restock.
1: Harus produksi.
0: Harus buat dulu. Makanya kadang-kadang memang harus pesan lebih awal gitu biar bisa. Malah sebenarnya ini PR juga buat kami, harus punya outlet. Cuman karena keadaan juga belum Allah izinkan, ya masih bertahan di rumah. Malah kadang-kadang udah sampai ke rumah mereka kecewa karena nggak ada.
1: Berarti harus WA dulu, Kak Moli. Sebutkan nomor HP yang bisa kami hubungi untuk order Timpan Mama di Kak Moli dengan varian yang kami inginkan. Kami bisa hubungi Kak Moli ke nomor berapa nih, Kak Moli?
0: Kayaknya ke TikTok di situ. Kalau misalnya dia mau itu sudah udah ada langsung kontaknya. Terus kalau
1: di Instagram ada?
0: Instagram kurang ada ya? Tapi jarang aktif.
1: Lebih ke TikTok.
0: Lebih ke TikTok.
1: Sama sementara. Ke Snap. Snap juga jarang.
0: Snap iya jarang juga.
1: Jadi TikTok aja sekarang. Timpan Mama gitu.
0: Sebenarnya gini, kayak mana ya? Ini kebetulan HP lagi rusak. Jadi
1: sering makanya, jatuh ya HP-nya.
0: Memang sudah tidak bisa lagi.
1: Ketahuan sering jatuh HP-nya. Oke, jadi kalau nomor WA khusus untuk orderan gak ada? Nomor
0: ada.
1: HP WA pribadi aja?
0: Ada, oh, ada. 0852-6024-8784 atau ke 0822-3783-1878
1: 1878. Jadi itu nomor yang bisa dihubungi untuk yang ingin order Timpan Mama. Kalau ordernya mau dikirim ke Medan atau Banda Aceh, sebaiknya satu hari sebelum ya.
0: Satu hari sebelum atau minimal 3 jam sebelum lah.
1: 3 jam boleh. Timpan Mama ini juga bisa Anda order untuk makan sehari-hari atau juga kalau ada acara ya.
0: Acara untuk tumpeng juga bisa.
1: Pesan tumpeng juga bisa.
0: Tumpengnya dari Timpan.
1: Tumpeng bentuk timpan.
0: Timpan.
1: Itu harganya berapa, Kak?
0: Kalau 200.000 itu mereka harus tambahin untuk biaya
1: keranjangnya.
0: Kalau untuk di atas 200 piece itu memang sudah kami sediakan.
1: Oke, baiklah. Kami sudah catat nomor yang bisa dihubungi untuk pesan Timpan Mama. Kami doakan laris manis dagangannya, Kak. Lebih dari 1000 piece nanti bisa terjual laku di Ahad Festival. Juga setelah dialog kita ini makin banyak lagi orderannya. Amin. Ya, Kak ya. Salam untuk keluarga dan juga untuk suami yang selalu mendukung Kakak. Dari suka, duka, susah, senang berdua terus ya, Kak ya. Sama si kembar juga ternyata. Ternyata ada kembar. Aduh, untung aja gak ada embel-embel Timpan Mama kembar ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Kak Moli, jangan bosan-bosan datang ke RRI untuk berbagi cerita inspiratifnya. Semoga juga yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran dan lebih pintar lagi dalam berdagang seperti Kak Moli lakukan. Kita tutup Kak Moli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti program Asta Cita untuk Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. UMKM Bangkit, dukung pelaku usaha lokal, bangun ekonomi bangsa.

0: 1 RRI Law Sumawi pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf mendengar sedikit terlambat, kami sampaikan info cuaca, prediksi perakiraan cuaca di sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti bersama BMKG Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Di ujung telepon telah tersambung bersama kami Ricky Nadiansyah yang akan mengupdate info cuaca. Kita sapa terlebih dahulu Ricky, selamat sore. Iya, Ricky, bisa Anda sampaikan seperti apa prediksi perakiraan cuaca kita sepanjang sore sampai dengan malam hari, dini hari nanti? Adakah potensi hujan atau ada hal yang harus kita waspadai bersama? Silakan, Ricky.
2: Ya, selamat sore para pendengar setia dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Malikul Saleh akan menyampaikan update informasi cuaca di 6 kabupaten kota wilayah pelayanan kami di sore hingga malam hari nanti. Untuk di sore hingga malam hari ini kami perkirakan di beberapa wilayah pelayanan kami memang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan juga petir seperti di Kabupaten Biren, di Kecamatan Pesangan Selatan, Kecamatan Makmur dan sekitarnya. Sedangkan untuk di wilayah Aceh Utara sendiri, di beberapa kecamatan kami perkirakan memang juga berpotensi terjadi hujan yang sama dengan di Biren, seperti di Kecamatan Tanah Luas, Mega Mulia, Simpang Kramat, dan wilayah-wilayah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Benang Mulia. Sedangkan di Kabupaten Benang Mulia juga memang di sore hingga malam hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang sama seperti di dua kabupaten tadi begitu.
0: Iya, berapa kisaran suhu saat ini sampai dengan malam hari nanti?
2: Iya, di sore hari ini suhu masih berkisar antara 30 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan di malam hari kami perkirakan suhu akan turun menjadi hingga 28 hingga 24 derajat Celcius begitu.
0: Ya, untuk kecepatan angin sendiri di sore hari ini, angin permukaan kita di berapa?
2: Ya, untuk kecepatan angin rata-rata di sore hari ini berkisar antara 4 hingga 6 knot atau 8 hingga 12 km per jam. Sedangkan untuk angin maksimum memang masih berkisar di sekitar 8 knot atau 16 km per jam gitu.
0: Iya, tingkat kelembaban sendiri, cuaca kita cukup panas juga hari ini. Berapa kelembaban udara?
2: Iya, di sore hari ini masih terpantau kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 70% gitu.
0: Baik. Ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan hingga lebat juga nanti disertai dengan angin kencang dan petir ya. Untuk wilayah-wilayah yang sudah disebutkan tadi Ricky, di Biren, di Pesangan Selatan ya, juga di Kecamatan Makmur tadi ya. Untuk Aceh Utara sendiri beberapa hari yang lalu juga di Tanah Luas itu ada angin kencang, juga angin puting beliung. Apakah ada prediksi untuk hal tersebut terjadi lagi hari ini? Ada pantauannya?
2: Untuk kondisi puting beliung sendiri saat ini sampai sekarang memang belum bisa diprediksi, namun memang kita dapat melihat tanda-tanda atau potensi terjadinya angin kencang, terutama jika memang di wilayah tersebut ada pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup masif, yang hitam dan tinggi menjulang ke atas yang menutupi langit. sehingga kita memang harus tetap berhati-hati terhadap potensi angin kencang maupun puting beliung akibat dari pertumbuhan awan tersebut begitu.
0: Iya, jadi masyarakat bisa melihat ya pertumbuhan awan yang tebal tadi ya, kemudian yang menjulang
2: Iya.
0: tinggi itu menjadi pertanda akan terjadinya angin puting beliung. Selanjutnya kita beralih ke informasi di wilayah pesisir kita seperti apa kondisi laut kita. Apakah ini juga ada hal yang harus diwaspadai untuk tinggi gelombang dan kecepatan angin, Ricky?
2: Ya, untuk di wilayah laut kita di sore hari ini dari pantauan kami untuk saat ini untuk ketinggi gelombang dan kecepatan angin terbilang cukup aman ya, di mana untuk tinggi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 5 meter, 0 hingga setengah meter untuk di sekitar pantai, sedangkan untuk di lepas pantai masih berkisar antara setengah hingga 1 meter dengan kecepatan angin rata-rata masih berkisar antara 2 hingga 8 knot atau 4 hingga 16 km per jam gitu.
0: Baik, ini cukup aman untuk nelayan kita. Himbauan yang ingin disampaikan, silakan.
2: Iya, kami dari BMKG sekali lagi menghimbau Kak, memang terutama di wilayah Aceh Utara yang topografinya pegunungan atau wilayah dataran tinggi, terutama di sore hingga malam hari, seperti wilayah Tanah Luas, Megamulia, Nisam, Simpang Keramat, Nisam Antara, Sawang, diharapkan memang berhati-hati terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus di sore hingga malam hari yang memang biasanya terjadi, terutama di musim peralihan ini yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, maupun tadi potensi angin kencang dan juga petir yang mungkin dapat merusak bangunan-bangunan ataupun sampai menyebabkan korban jiwa begitu, Kak.
0: Ya, semoga dengan informasi yang disampaikan kami bisa lebih waspada. Ricky, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Kami kembali akan mengupdate. Namun jika ada informasi tambahan, Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp. Kami nanti juga akan menyampaikan kepada pendengar kami. Ricky, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Ya, itu tadi sudah kita simak bersama pendengar Ricky, forecaster BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara yang sudah menyampaikan hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi angin kencang dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai dengan petir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawi.
1: Demikian info cuaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, konflik di Timur Tengah membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis Partai Aceh tahun 2026 di Hotel Amel, Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan Rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader hingga pengurus partai. Namun sejak berlangsungnya Rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang juga Gubernur Aceh serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Haitar tidak tampak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
2: Ya, saya tidak tahu. Jadi sudah disiapkan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam. Karena ada dalam perubahan, bukan sebuah jahat, masih dalam perubahan.
3: Berarti sambil konsolidasi juga ada target kita, ya?
2: Kita dalam pemerintahan juga kita ikut.
1: Ayub mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayub menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah diterima.
2: UUPA memang asal usulnya dari Wali dan Mualim. Tempatnya sepakat kita dari Partai Nasional semua, seluruh fraksi dan anggota ikut bersama dalam mengesahkan. Insya Allah dengan kekompakan kemarin.
1: Ayub berharap proses revisi UUPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh

0: serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang Tari Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
3: Panti Rumah Sejahtera Generasi Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan, tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak. Dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
2: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian, serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa.
4: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
5: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
4: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
5: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini. Nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
4: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fozatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. IGD RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
6: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat darurat masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kegawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
7: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
6: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Datu Beru mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Gayo Lues dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan melalui pelatihan Edcam Skill Up Lab. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
8: Bupati Gayo Lues membuka pelatihan Edcam Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayo Lues. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif, khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayo Lues. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayo Lues memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
9: Adik-adik para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gayo Lues.
8: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Chot Abu kembali menghentikan sementara operasional mulai Senin tanggal 21 September 2026 setelah Badan Gizi Nasional meminta setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sabang Irzam Maulana.
11: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari di Chot Abu Kota Sabang menghentikan sementara operasional mulai hari ini Senin 21 September 2026. Penghentian dilakukan sebagai tindak lanjut arahan BGN terkait pemenuhan SLHS bagi dapur SPPG. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Tri Karana Putri mengatakan dapurnya telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama. Pemeriksaan tahap kedua katanya dijadwalkan berlangsung mulai pekan ini sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan SLHS.
12: Kita off sementara juga karena adanya surat dari BGN itu mengeluarkan surat setiap dapur harus memiliki SLHS. Nah, jadi kebetulan dapur kita baru inspeksi yang pertama dan mungkin dalam minggu depan hari Selasa Rabu itu inspeksi yang kedua. Makanya kita sambil menunggu surat itu, surat SLHS itu terbit, jadi kita off sementara.
11: Kemudian dirinya menjelaskan penghentian operasional ini sebelumnya juga terjadi selama sepekan sejak 14 September 2026. Saat itu dapur harus off sementara karena adanya pergantian kepala SPPG yang diikuti proses penyelesaian administrasi dan penyelesaian akun SPPG. Operasional kemudian kembali dihentikan sementara untuk menunggu proses penerbitan SLHS sesuai arahan BGN. Kemudian dirinya mengatakan pihaknya akan kembali menjalankan pelayanan setelah tahapan pemeriksaan selesai dan SLHS diterbitkan. Selama masa penghentian sementara pihaknya meminta masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung.
12: Kita udah pernah kunjungan yang pertama ya, jadi udah tahu apa-apa aja. Jadi kemarin yang terakhir untuk kunjungan kedua kita lengkapi masalah lokernya, pisah antara pria dan wanita, dan itu lagi dibuat. Insya Allah jadi kunjungan yang kedua semoga lengkap.
11: Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari melayani sekitar 3.535 penerima manfaat yang tersebar pada 25 sekolah dan 8 posyandu. Dirinya berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan dukungan selama proses pemenuhan persyaratan tersebut sehingga dapur dapat kembali beroperasi setelah SLHS diterbitkan. Dari Sabang, Irzam Lana melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Adurauf Asingkili. Enam dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
13: Program makan bergizi gratis atau MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh terpaksa terhenti setelah 6 dapur umum penyedia makan bergizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini secara terpaksa juga terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini terpaksa sementara dihentikan karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyahuti persoalan tersebut. Sarpika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS tersebut.
14: Terkait dapur 6 SPPG yang suspend ini, mungkin dampaknya ya dari penerima manfaat ya Pak ya. Kita lihat bahwasanya nanti bakal ada 12.000, sekitar 12.000 anak Pak yang bakal terhenti pendistribusian terlebih dahulu. Kalau upaya yang kita lakukan ya tetap koordinasi internal ya Pak ya kepada pihak yayasan dengan mitra dengan mendorong mereka untuk memenuhi sertifikat SLHS Pak.
13: Informasi yang berhasil dihimpun, adapun sejumlah dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara terpaksa harus dihentikan setelah dapur dinyatakan dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend, meliputi dapur SPPG Aceh Singkil, Simpang Kanan 1, kemudian dapur SPPG Aceh Singkil, Simpang Kanan, Desa Pandansari 2, dan dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Singkil Pulau Saro, serta dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Kuala Baru, Desa Sukajaya, juga terdapat dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, yakni masing-masing dapur SPPD Bukit Harapan 2 dan dapur SPPG Gunung Meriah, Desa Gunung Lagan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Selasar Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: terkini.
1: Pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Pil Ciksung Serentak 2026 mengantarkan Valdian Saputra sebagai Geci Gampung Pusung periode 2026-2032. Dengan komitmen pemerintah transparan dan akuntabel. Berikut reporter Anita Diana melaporkan.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, saya berada di Gampung Pusung, Kota Lok Semawe, untuk melaporkan secara langsung bagaimana hasil pemilihan Pil Ciksung yang berada di Gampung Pusung Lok Semawe. Bersama saya, bersama Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan P2K Gampung Pusung Lok Semawe, yaitu Muksalmina Esos MAP. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Muksalmina.
3: Waalaikumsalam Bu Ita.
2: Ya, jadi ini baru saja dilaksanakan Pil Ciksung secara serentak tanggal 20 September 2026 tepatnya ya, di Gampung Pusung Kota Lok Semawe. Sebagai ketua panitia, dapat dijelaskan ini siapa saja kandidat yang ikut kemarin?
3: Baik, terima kasih Bu Anita. Untuk di Gampung Pusung Lok Semawe ini, kita ada 5 kandidat calon geci yang akan mengikuti kontestasi pemilihan geci tahun periode 2026-2032.
2: Bisa dijelaskan untuk jumlah suara hasil akhirnya?
3: Iya, untuk yang pertama kali kita akan menjelaskan di sini, yaitu jumlah pemilih tetap atau yang namanya DPT itu 3.572 orang. Sedangkan yang datang ke TPS itu sejumlah 1.983 orang.
2: Dari 5 kandidat yang sudah disebutkan, siapa pemenangnya?
3: Baik, untuk pemenang dari 5 kandidat ini diperoleh oleh nomor urut 5, yaitu Saudara Valdian Saputra, yang mana dengan jumlah suara 719 suara.
2: Nah, ini rencana wacana pelantikan ini tanggal berapa nih?
3: Insya Allah, sebagaimana jadwal yang ditentukan oleh Bapak Wali Kota, karena ini pemilihan geci secara serentak, maka pelantikan pun akan dilakukan secara serentak, yang insya Allah jadwalnya diwacanakan pada tanggal 6 Oktober 2026, yang bertempat di kantor Wali Kota Lok Semawe.
2: Baik. Baik, pendengar, ini di samping Ketua P2K Gampung, ya, Pak Muksalmina, di sampingnya sudah ada Saudara Valdian Saputra. Ini merupakan raihan suara akhir terbanyak ya, dengan nilai perolehan suara 719 pada kontestasi pemilihan geci Gampung Pusung Lok Semawe. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Valdian Saputra.
4: Waalaikumsalam Ibu.
2: Alhamdulillah ini sudah terpilih ya jadi geci Gampung Pusung.
4: Alhamdulillah.
2: Iya. Nah, kita juga mau tahu nih. Kita ketahui ya kalau misalkan warga Gampung Pusung ini mata pencariannya pasti di laut ya. Untuk 100 hari kerja Saudara Valdian sendiri, kira-kira apa yang ingin dibangun dulu terlebih dahulu?
4: Latar belakang mata pencarian masyarakat Pusung itu dominannya nelayan, kemudian diisi oleh para pedagang juga. Maka dalam 100 hari kerja, yang pertama akan saya lakukan setelah dilantik nanti, saya tentu harus sowan dulu. Yang pertama saya harus sowan kepada tokoh-tokoh yang ada di Gampung Pusung lama. Saya masih sangat muda. Dalam 100 hari kerja itu, saya juga memaksimalkan ya roda pemerintahan, layanan masyarakat, dalam hal khususnya badan usaha milik Gampung, itu juga harus saya rapikan, ya, karena itu akan menjadi salah satu fokus saya, agar bagaimana desa kami dapat pendapatan di luar daripada transfer negara.
2: Oke, yang terakhir harapannya apa nih dengan terpilihnya Pak Valdian Saputra sebagai geci? Ini sampai periodenya dari mulai 2026 sampai 2032 ini, seperti apa?
4: Ya, harapan saya sederhana ya. Seluruh masyarakat itu harus punya pandangan yang sama, harus punya rasa yang sama bahwa desa ini desa kita. Desa kita gak akan maju karena orang lain. Tapi desa kita maju ya karena kita. Maka kita samakan persepsi, tujuan, agar desa kita menjadi desa yang mandiri.
2: Terima kasih Pak Faldian Saputra dan ada juga Musalmina. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian wawancara singkat saya. Ini langsung kita lihat nih di belakang ya, sudah Pilciksung, alhamdulillah berjalan lancar ya Pak Musalmina. Dan ini dia sudah selesai. Saya reporter RRI Lhokseumawe, Anita Diana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kembali ke studio.

0: mendapatkan informasi dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, 31 derajat Celcius. Cukup panas ya, tapi ini sudah didinginkan.
1: Tapi suasana rumah kan gak panas karena.
0: Iya, insya Allah adem terus nih Ustaz. Baik, apa yang menjadi pembahasan kita di sore hari ini Ustaz?
1: Kita akan membahas tentang logika mencari harta itu seperti apa sih?
0: Logika?
1: Iya.
0: Maksudnya mencari harta ya cari aja, ada logikanya gitu ya. Baik, silakan.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya umatnya melalui para sahabat mulia, yaitu doa saya kira ini kan penting dan hari ini mungkin kita tidak pernah meminta seperti ini. Nah, kenapa? Dalam hal mencari harta, dia memang harus punya logikanya. Nah, logikanya itu kita hidup di mana? Mencari harta itu di mana? Di dunia. Gak ada satupun ya yang cari harta itu bukan di dunia. Istilahnya di alam mana, misalnya di alam barzah, misalnya gak ada.
0: Selagi masih hidup masih di dunia.
1: Nah, maka diberikan sebuah perumpamaan bahwasanya kalau misalnya kita hidup di dunia ini begini yang harus kita lakukan supaya apa, supaya nanti akhirat kita seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami bersama-sama, kenapa sih Kak Yuna harus mencari rezeki, mencari harta. Saya juga seperti itu, kenapa harus keluar rumah meninggalkan segala-galanya di rumah. Kenapa? Dikarenakan ada sebuah doa yang diajarkan, Allahumma a'inni ala dini bidunia. Ya Allah, bantulah aku dalam beragama melalui hal-hal dunia. Beragama ini, ya kan? Kita minta bantuan Allah dalam hal dunia-dunianya. Ya, jadi banyak hari ini pemahaman yang memang itu di cut off, Kak Yuna. Enggak usah kejar dunia. Karena kalau kita kejar dunia itu akan masuk ke dalam neraka katanya.
0: Iya. Yang Yuna tahu memang seperti
1: nah,
0: itu.
1: Nah, doanya ini. Bantu aku dalam beragama, dalam hal dunia.
0: Ada doanya malah.
1: Iya. Berarti kita gak bisa meninggalkan dunia. Sehingga apa? Dengan keberadaan kita di dunia ini, kita bisa menebarkan agama Allah ini. Itu dia yang paling penting. Ada gak kontribusi Kak Yuna untuk, jawabannya ada.
0: Belum pertanyaan.
1: Ada enggak kontribusi kita dalam hal bekerja misalnya di RRI ini itu memberikan dampak terhadap keimanan orang? Ada sesuatu yang kita sampaikan menyentuh orang?
0: Betul.
1: Nah, maka saya tidak menyarankan misalnya, mohon maaf, acara anak-anak muda itu hanya digiring kepada hal-hal yang memang tidak ada relevansinya dengan keagamaan. Tapi ayolah, bukan berarti acara anak muda gak boleh. Silakan, gak ada masalah. Tapi arahkan mereka. Ya, cara mengarahkan mereka dengan mengembalikan normalisasi alam ini. Nah, contoh misalnya hari ini kan anak-anak muda ini kan menghidupkan malam dan mematikan siang.
0: Iya. Justru kan? Siang mereka tidur. Malam mereka main game.
1: Nah, ayo siapapun yang bersiaran untuk anak muda, ini yang harus kita sosialisasikan, ini yang harus kita sampaikan. Kalian yang muda, jangan buang-buang waktumu, misalnya seperti itu. Maka di dalam doa ini, itu dipesankan kepada kita, Allahumma a'inni ala dini bidunia. Bantu aku dalam beragama dengan hal-hal duniawi. Sehingga kan gak ada yang sia-sia Kak Yuna. Kak Yuna pergi dari rumah, masuk ke studio, ada sesuatu yang dia dengar. Mana sih suara Kak Yuna? Aha, ada yang kangen sama suara Kak Yuna. Ternyata ada pesan yang itu menyentuh hatinya. Ini yang dinamakan dengan bantu urusan agamaku dalam hal dunia.
0: Jadi dalam bekerja pun itu terrealisasi sebenarnya.
1: Masuk. Masuk itu. Nah, jadi kita gak bisa memisahkan. Maka saya ingin menolak pemahaman, jangan dikejar dunia. Kalau kejar dunia nanti kita akan masuk ke neraka. Ya dunia yang seperti apa yang dikejar? Sehingga
0: atau
1: kita
0: saking ngejarnya dunia lupa akhirat.
1: Benar.
0: Nah, ya, itu saking, yang salah. Ya,
1: bukan saking ya. Yang dunia yang dikejar itu memang dunia yang melupakan akhirat.
0: Oh, dunia hitam.
1: Ada judul bukunya itu.
0: Oh.
1: Ada.
0: Judulnya?
1: Black Magic.
0: Beda. Baik. Jadi untuk hubungannya dengan mencari harta tadi ada logikanya.
1: Iya. Begitu juga dalam mencari harta. Ngapain kita cari harta? Supaya harta itu bisa berkontribusi.

0: kontribusi untuk memperjuangkan agama Allah. Ada sesuatu yang bisa kita bantu dengan harta tersebut. Jadi harta itu bukan hanya untuk sebagai tumpukan di rumah kita dan hanya sebagai bertambahnya angka-angka saldo yang berhasil kita himpun. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya dalam hal kita mencari rezeki pun logikanya itu adalah kita harus betul-betul sungguh-sungguh mengerjakannya. Harus betul-betul kita itu perfect dan maksimal dalam mencari rezeki. Gak bisa, mohon maaf misalnya hari ini, ngapain cari rezeki, orang rezeki juga sudah ditentukan sama Allah. Jangan ada pemahaman seperti itu. Pintu langit harus kita ketuk, ya kan? Melangkah juga harus. Kalau kita tidak melangkah, tetesan dari langit tidak akan pernah menjatuhi bumi.
1: Mungkin karena sudah terlalu pasrah dengan takdir, Ustaz.
0: Itu pemahaman takdir yang salah. Bagaimana kita memahami takdir? Apakah kita mau ditakdirkan menjadi orang miskin?
1: Ya Yuna, hari ini udah ditakdirkan 15 ribu, ya tetap 15 ribu, mau diusahakan gimana pun. Logikanya seperti itu?
0: Enggak.
1: Bukan
0: seperti itu. Dan itu bisa semuanya kita raih dengan berusaha, dengan kita berdoa. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, maka sungguh apeslah. Mohon maaf misalnya. Iya. Orang yang memang nasibnya tidak baik, nah, ya kan? Iya. Dia udah capek kerja, tetap dia menjadi orang yang memang sama sekali nggak ada pendapatan, nggak seperti itu. Nah, terkadang kenapa ditahan rezeki kita sama Allah? Karena Allah menginginkan rintihan kita, rengean kita. Pada saat kita lagi sempit, lagi nggak ada apa-apa, kita ngadunya sama siapa? Sama tembok atau sama siapa kita ngadunya? Nah, kalau seandainya kita ngadunya sama Allah, itulah yang diinginkan sama Allah. Sampai suatu saat kita itu sudah siap menerima rezeki yang dicurahkan dari langit, dari bumi, maka Allah akan memberikan itu. Berapa banyak hari ini orang-orang pada saat dia diberikan rezeki, dia gak siap.
1: Gak siap.
0: Kaget dia. saya teringat dengan salah satu kasus di salah satu koperasi syariah. Pada saat dia mengambil pembiayaan, kita sudah sarankan jangan dikasih uang cash. Kalau dia perlu barang yang diperlukan, kita belikan. Tapi karena memang orang ini sudah termakan jasa, maka diberikan uang cash.
1: Akhirnya
0: dia kawin lagi. Janji awalnya mau beli kendaraan untuk narik.
1: Iya kan, begitu dikasih berupa uang, salah kegunaannya.
0: Makanya itu yang dikatakan tadi, Allah akan memberikan rezeki itu pada saat dia sudah siap untuk menerimanya.
1: Jadi kalau logikanya gimana Ustaz? Sebenarnya kekayaan itu sesuatu yang harus dikejar sekuat tenaga atau kita anggap aja sekedar perkara duniawi aja?
0: Harus dikejar.
1: Justru dikejar.
0: Dikejar. Kalau nggak dikejar, bagaimana kita bisa mungkin dapat? Setelah dikejar, jangan dinikmati sendiri. Nah, setelah dikejar, paling nggak sekali-sekali kita bayarlah kopi teman. Jangan cuma kita dibayarin kopi sama teman. Nah, ada yang juga seperti itu. Setiap ngopi dia nunggu dibayar kopinya. Nah, dia nunggu pura-pura datang HP, telepon lah, ya kan? Putar sana, putar sini. Begitu udah dibayar, langsung siap.
1: Kan jadi cepat urusan ya.
0: Jadi cepat urusannya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang sudah bekerja keras tapi merasa rezekinya kok kayak lambat, tersendat. Kalau dari sisi ajaran Islam kita tuh bisa jadi seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya.
0: Iya.
1: Allah ingin atau rindu dengan rintihan kita.
0: Betul, betul sekali. Itu yang diinginkan oleh Allah, maka jangan pernah kita berputus asa. Karena siapa yang lebih tahu dengan skenario hidup kita? Misalnya kapan saya ruangan tadi, kapan kita harus menghidupkan lampunya?
1: Iya kan?
0: Yang lebih tahu kan kita ya, yang tinggal di ruangan ini. Apalagi kita yang menciptakan kita itu kan Allah.
1: Betul.
0: Apa rahasianya? Bagaimana kehidupannya? Ya udah ikuti aja skenarionya. Mengikuti skenario Allah. Kalau saya sering mengatakan, irisan takdir Allah itulah jalan yang terbaik bagi kita. Walau terkadang itu tidak menyenangkan bagi kita. Sekarang kita ingin memaksa mendikti Allah atau kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Hari ini kita paling banyak mendikti Allah.
1: Mendikte itu kan maksudnya kita sampaikan list doa kita gitu, Ustaz. Bukan dikti, itu jatuhnya dikti.
0: Dikti.
1: Ya? Saya mau ini ya Allah, saya mau ini.
0: Nah, jadi ada keranjang list yang sudah kita siapkan.
1: Tinggal check out.
0: Ini yang paling bahaya. Padahal itu nggak semua sesuai untuk kita.
1: Itu yang kita mau.
0: Iya.
1: Tapi Allah
0: yang
1: tahu.
0: Allah mau, itulah yang diberikan ke kita. Maka pada saat diberikan yang kita mau, bersyukurlah.
1: Nah,
0: itu dia.
1: Ini juga jarang terjadi ya.
0: Jarang.
1: Kalau udah dapat lupa.
0: Paling banyak. Mm-mm. Paling banyak. Saya ceritakan ini pengalaman. Dan ini menjadi tertawaan sendiri, geli saya.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman ya. Datang jamaah Kak Yuna. Pada saat misalnya saya pengajian seperti ini misalnya, direkam. Saat mantap saat ceramahnya di RRI saya ikuti, alhamdulillah.
1: Okay.
0: Kita kan responnya positif.
1: Oh, iya.
0: Nah, oh misalnya nanti ada lagi pengajian, dia hadir, ya kan?
1: Rekam lagi?
0: Enggak, misalnya dia hadir, nampak dia.
1: Ikut.
0: Oke. Okay. Ternyata ada sesuatu yang memang dia inginkan dari kita.
1: Apa tuh?
0: Ya, misalnya dia minta apa?
1: Oh.
0: Selesai.
1: Oke.
0: Okay. Dia nggak datang lagi.
1: Udah dapat.
0: Udah dapat. Seharusnya kan konsistensinya itu pada saat dia berbuat baik itu kebaikan untuk siapa? Untuk saya? Enggak kan? Ini logika yang harus kita kembalikan.
1: Yes.
0: Kenapa kita harus berbuat baik? Yang balasnya itu Allah, bukan saya, bukan Kak Yuna.
1: Yeah.
0: Nah ini yang jarang kita pahami bahwasanya kalau kita melakukan kebaikan itu yang balas itu Allah, itu jarang. Semua harus dikonversi dengan materi. Yeah. Ini yang paling bahaya. Kalau saat kita udah mengkonversi dengan materi, sudah pasti gagal, kekecewaan, semua-semuanya. Nah, jadi hari ini mari kita merubah. Tidak ada, bahasa saya sering mengatakan seperti ini. Syahwat dunia itu dicincang-cincang sehabis-habisnya. Betul Kak? Contoh misalnya sekarang, datang orang nawarin ke saya. Ustaz, gimana kalau seandainya kita usahakan rumah bantuan untuk orang? Untuk Ustaz 10 juta.
1: Iya.
0: Iya kan? Untuk saya yang ngurus 5 juta. Ustaz terima beres, pokoknya dalam 10 rumah dapat 100.
1: Dapat 100.
0: Itu kan syahwat dunia.
1: Tergiur kita.
0: Ya, apalagi 20 rumah.
1: Wow.
0: 200 juta.
1: 200 juta.
0: Dalam setahun, ya kan? Tapi itu kan sesuatu yang memang dilarang sama Allah. Dan itu adalah syahwat dunia yang harus kita iris-iris. Enggak boleh. Hari ini yang paling bahagia saya ceritakan Kak Yuna. Kak Yuna apa? Orang menceritakan untuk dapatkan bantuan rumah Baitul Mal, untuk mendapatkan apapun dari Baitul Mal, itu free. Enggak ada bayar apapun. Ini rasa kebahagiaan tanpa harus validasi. Ya kan?
1: Itu juga.
0: Tanpa harus validasi. Nah, jadi kalaupun orang enggak mau nyebut ya enggak ada masalah. Yang penting masyarakat sudah merasakan bagaimana keberkahan harta zakat infak itu.
1: Manfaatnya.
0: Enggak usah. Kita enggak usah cemen lah. Toh, itu kalau seandainya ikhlas kita lakukan divalidasi sama Allah. Iya kan?
1: Iya.
0: Siapa yang mencatat semuanya? Allah. Terkadang kita agak sedikit, mohon maaf ya, ada orang-orang kalau tidak sebutkan namanya.
1: Kecewa. Ustaz.
0: Kecewa dia. Kok nama saya gak ada ya? Kok titel saya kurang ya? Inilah hal-hal yang membuat seseorang itu membuat dia jauh dari rezeki yang halal. Jauh dari rezeki yang berkah. Nah maka itu mari sama-sama kita perbaiki.
1: Iya. Ya. Masih banyak juga yang masih susah membedakan nih Ustaz, untuk kita bisa memastikan harta yang udah kita dapatkan ini berkah atau apa tanda-tandanya. Kita bisa lihat dari harta kita tuh ini sudah halal, sudah diridhai Allah atau belum.
0: Nah, dapat dilihat itu dari dampaknya.
1: Dampak harta yang kita punya.
0: Ya. Ada sebuah rumah tangga, pada saat dia menikah, dia ceritakan dia punya anak 2, dia PNS. Dia punya pendapatan cuma 300 ribu sebulan.
1: Kok sikit kali.
0: Tapi dia tidak pernah mempunyai permasalahan.
1: Uangnya padahal segitu.
0: Segitu. Ada aja rezeki yang Allah berikan. Tanpa harus mencuri ya.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu tandanya bisa dilihat dari situ. Dampak atau manfaat dari harta yang dia punya.
0: Keberkahannya. Itu namanya berkahnya. Tapi ada juga yang banyak duitnya.
1: Gak cukup-cukup.
0: Bukan gak cukup-cukup.
1: Jadi.
0: Gak bisa tidur. Dia harus tidur di atas triplek. Padahal dia punya uang miliaran. Gak bisa tidur di atas spring bed. Apa manfaatnya harta tersebut? setiap hari dia bertengkar sama keluarganya, anaknya bermasalah, istrinya selingkuh, na'udzubillah. Untuk apa? Untuk apa harta banyak? Kalau seandainya kehidupan seperti itu. Jadi itu bisa dilihat, misalnya, oh anaknya terkena narkoba, anaknya yang menghabiskan dana yang dia cari. Jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kita harus yakini, rezeki kita itu memang kerannya diatur sama Allah.
1: Yeah.
0: Tugas kita melangkah, mencari, berikhtiar, apapun yang kita dapati itulah yang terbaik bagi kita. Ini yang harus kita pahami.
1: Kita sudah berusaha berkah, mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah. Kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan. Kemudian juga masalah datang dari berbagai
0: penjuru.
1: Nah, ini gimana nih?
0: Arah timur, barat, utara, selatan.
1: Timur ke barat, ada lagi masalahnya.
0: Dan apa namanya, angin, udara, api, pokoknya semua
1: datang.
0: Dan itu yang dinamakan dengan serangan dari syaitan.
1: Oh, itu syaitan. Nah,
0: la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim. Godaan, tantangan itu akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, kenapa godaan itu tidak datang dari atas dan dari bawah?
1: Iya kan? Kanan kiri sering.
0: Ya, kanan kiri, depan belakang. Kalau depan apa, Kak? Depan hiasan mata. Begitu ngelihat barang, ya kan? Ada diskon 10-10.
1: Flash sale.
0: Itu langsung pleng. Itu dari depan.
1: Oh iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau dari belakang apa? Godaan dari belakang itu, aduh, biarin aja lah. Waktu kita kan masih panjang, ini kan masih muda, nanti aja lah.
1: Menunda.
0: Menunda. Oke. Okay. Nah, kalau dari kanan, godaannya itu lebih halus. Ayo Ustaz Damanhur ke studio, biar didengar sama orang. Kamu kan orang alim.
1: Itu juga itu syaitan.
0: Itu dari syaitan, godaannya dari kanan. Jadi setiap kebaikan yang dia lakukan, dia ingin ria, ingin show, ingin validasi.
1: Yeah.
0: Nah, oh ini jalan ini saya yang mengusulkan. Kalau nggak saya bilang sama wali kota nggak dibangun.
1: Sering lagi dengar kalimat itu.
0: Benar kan? Itu dari kanan. Kalau dari kiri udah tahulah sendiri.
1: Banyak.
0: Mau kemana? Ya kan? Mau ngerompi.
1: Kan ngerumpi syariah udah ada sekarang.
0: Ada gitu ya?
1: Ada. Tetap menggunakan kalimat-kalimat Allah. Masya Allah si ini ya Allah. Ya Allah. Gitu. Itu gak terlepas tapi tetap ya sepil. Salah satu pelakunya ada di mana-mana ya.
0: Ada
1: kita
0: mana-mana.
1: Gak boleh tunjuk orang. Baik. Jadi yang namanya keberkahan itu sebenarnya juga tetap dengan godaan-godaan ya.
0: Tetap.
1: Untuk meraih
0: tetap.
1: Keberkahan itu godaan.
0: Kenapa ujungnya itu syaitan itu tidak akan pernah puas, sehingga kita itu tidak menjadi hamba yang bersyukur. Itu aja targetnya.
1: Targetnya itu.
0: Satu aja targetnya. Kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur. Itu ya, kalau itu sudah terjadi maka selesai. Tugas dia sudah sempurna, tugas syaitan.
1: Sudah ada teman dia di sana.
0: Sudah ada teman. Nah, padahal dia itu waktu goda juga bilang, kok mau ya dia ikutin aku ya.
1: Dia pun heran,
0: padahal
1: kok mudah kali.
0: Padahal aku setan. Nah, kalau ketemu aku dia lari. Nah, tapi begitu goda dia mau ikut. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Supaya kita berdoa. Maka dia tidak pernah datang dari di atas, Kak.
1: Ya.
0: Itu sebabnya kenapa kita berdoa. Karena dari atas dia tidak bisa masuk.
1: Dia tadi depan, belakang,
0: depan,
1: kanan, kiri.
0: Depan, belakang, kanan, kiri. Dan dari atas tidak bisa. Dari bawah juga tidak bisa. Itulah yang dinamakan dengan grounding dalam Islam. Itu dia
1: ya. Jadi waktu kita sangat terbatas sekali nih Ustaz.
0: Ya.
1: Kita 18.30 sudah selesai, 4 menit lagi mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin Ustaz sampaikan.
0: Sebenarnya belum habis doanya tadi.
1: Ada sambungan lagi sedikit lagi ya. Ustaz, silakan.
0: Wa alal akhirati bittaqwa. Dan akhirat, kehidupan di akhirat itu dengan ketakwaan. Jadi apapun yang kita lakukan, maka kita harus menghadirkan ketakwaan. Takwa itu hati-hati, Kak. Contoh misalnya dibilang sama orang, jangan ngelewatin jembatan itu. Karena di sana ada kepala hiu misalnya. Ya, di sana ada buaya, ada ular. Berani gak kita lewat?
1: Enggak
0: berani. Itu namakan dengan takwa. Nah, kalau misalnya udah diingatkan jangan kesini nanti akan terjerumus kanker, impotensi, apa namanya, semua penyakit-penyakit. Mm-hmm. Kalau juga orang masih mau melangkah ke situ, itu adalah orang yang tidak takwa. Jadi kehidupan di akhirat itu sebenarnya untuk kita lebih berhati-hati di dunia ini. Mm-hmm. Dalam segala aspek, mencari harta, hendaklah berhati-hati.
1: Yeah.
0: Nah, begitu kita punya harta, spendingnya juga harus hati-hati. Jadi enggak, istilahnya seperti ini. Begitu ada sebagian orang, begitu misalnya dia dapat dana pensiun, dia royalnya luar biasa.
1: Mm-mm.
0: Buat acara pertemuan reuni. Mm-mm. Begitu habis uangnya, enggak ada satu orang pun yang mendekatkan lagi.
1: Enggak ada lagi.
0: Enggak
1: ada magnetnya.
0: Enggak ada magnetnya lagi. Nah, jadi hadirkanlah ketakwaan di dalam segala aktivitas kita, sehingga kita akan sukses dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين؟
0: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: Dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin.
1: فويل للمصلين.
0: Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat.
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Orang-orang yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan mereka enggan memberikan bantuan.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

0: dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita atau istri yang soleha. Hadis riwayat Muslim.
1: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: 101 RRI Loksumawi pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Yuna pamit undur diri dari Ini Dengar Anda setelah 5 jam kebersamaan kita. Dari pukul 2 siang tadi Yuna sudah temani Anda dengan beragam program dan juga kami selingi dengan informasi. Dan juga banyak sekali program tadi ya, mulai dari UMKM Bicara, kita juga sudah mendengarkan tausiah bersama Ustaz Daman Hur jelang azan maghrib tadi. Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawi, Yuna ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang belum sholat atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai dengan tujuan Anda tiba di rumah. Hati-hati di jalan dan Anda ingat bahwa di rumah sudah ditunggu anak-anak tercinta dan istri tercinta juga sudah menanti Anda di rumah. Dan untuk para pejuang rupiah yang hari ini mengalami banyak kendala, Anda harus tahu bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup ini harus kita syukuri, seperti apa yang disampaikan dan dipesankan oleh Ustadz Daman Hur tadi, bahwa untuk mencari rezeki yang berkah mungkin tidak begitu sulit bagi Anda, tapi bagaimana kita bersyukur dalam keberkahannya itu yang paling penting. Ya, semoga kita menjadi pribadi yang ikhlas, karena level tertinggi dari ikhlas adalah ketika orang lain salah paham dan berspekulasi buruk tentang kita, tapi kita sudah tidak lagi mencari pembenaran dan tidak lagi mempermasalahkannya. Belajar terus untuk menjadi ikhlas, belajar ikhlas di saat orang lain datang untuk menjatuhkan kita. Kita harus ingat dan kita harus tahu bahwa itu merupakan salah satu batu loncatan Allah angkat derajat kita. Langsung saja kita menuju ke Pro 3 Jakarta. Baik, warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta akan Yuna hadirkan. Dan posisi Yuna juga akan segera dilanjutkan oleh Dewi Muhatta. Yuna pamit, sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Muhatta.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU.

0: Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
2: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
2: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
2: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
3: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
2: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan

0: Reforma Agraria.
1: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
2: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
5: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
5: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas, mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
6: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
5: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati, Dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
0: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
8: Ya.
0: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
9: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
7: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
10: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
11: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
10: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
12: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
10: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
13: Pengawas internal maupun eksternal
8: serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
8: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
14: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
8: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
14: Iya, betul.
8: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
14: Iya.
13: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
15: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
13: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
16: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini, 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
17: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
16: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
18: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
19: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
20: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
19: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
18: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
19: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RRL semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dewi Mahata yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmoy malam ini. Baik, dan seperti biasa pendengar, sebelum kita nanti masuk dalam obrolan komunitas, kami akan hadirkan Rama Radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan, yaitu dari RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Dari 89,3 MHz Pro 1 RRL semuanya mengucapkan selamat mengikuti.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos,

0: muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
1: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
1: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lux Mawe. Selamat malam pendengar, pemirsa channel YouTube kami di RRI Official Lux Mawe. Kemudian juga di RRI Digital ya. Di kesempatan malam hari ini pastinya di 89,3 MHz, kemudian juga di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Untuk malam hari ini kita akan masuk dalam obrolan komunitas. Untuk malam hari ini saya sudah diramaikan oleh para pelajar cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Semuanya ada 5, cuman satu main di belakang layar. Satu di belakang layar, ada 2 sih yang di belakang layar. Ada tim teknik Bung Ipul ya. Tapi bukan saya Pejamil, jangan salah. Oke, kita akan bicara bersama Girlok Semawe. Langsung saja ada, Assalamualaikum Yusi. Ada, Yusi yang mana nih? Oh iya, halo Yusi Firia Nabila. Oke, Assalamualaikum. Kabid Humas Gir Lux Mawe. Oh, Kabid. Oke, ini mana nih Bang? Oke, terus juga ada lagi Mutia Zuhra. Assalamualaikum Mutia.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Sekretaris Gir. Wah, ini tulis-tulis lah ya. Harus selalu bersama ketua nih kayaknya. Kemudian juga ada Mufadal, Wakil Ketua Gir Lux Mawe. Assalamualaikum Mufadal. Paling kecil kayaknya, paling imut ya. Oke, terus juga ada Afkar Rizkian Zulma, Ketua Gir Lux Mawe. Wah, ini sudah biasa nih. Apa kabar Afkar?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dewi.
0: Wah, dulu kan sama Kak Dewi juga ya? Pernah ya?
2: Belum, kemarin sama Kak Yuna.
0: Oh sama Kak Yuna, pertama. Cuman sempat ketemu gitu
2: sempat
0: ya?
2: Sempat ketemu sama Kak Dewi.
0: Oh sempat ketemu aja. Oke baik, kita akan ngobrol ini sampai dengan formasi pukul 10. Oh pukul 9, jangan pukul 10, banyak kali kalian nanti bingung. Bicara soal apa ya, berani ambil peran, usir mageran. Betul. Ya kan, kadang kan sebenarnya yang bikin lambat itu sih sebenarnya niatnya ada.
2: Betul.
0: Niatnya ada, tapi malasnya yang banyak ya.
2: Iya benar banget itu Kak.
0: Tapi obat malas

0: nggak dijual di apotek. Obat apapun ada di apotek, tapi kalau males itu yang buat kita nunda-nunda pekerjaan. Betul. Ya kadang-kadang baju di kaki gitu ya, belum dilipat gitu ya. Pasti sering terjadi. Ya kan, terus juga ya sebenarnya harus berani untuk ngambil keputusan ya.
1: Betul.
0: Oke, nggak boleh nih mageran. Kalian kan dari GIR nih, gerakan inspirasi
1: remaja.
0: Remaja Loksmawe. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Ketuanya dulu lah.
1: Boleh.
0: Gimana nih kalau dilihat berani ngambil peran kalau sebagai pelajar ini? Sekarang kelas berapa nih?
1: Kelas 12 SMA nih, Kak.
0: Oh, kelas 12. Rencana ini sudah dekat ya?
1: Insya Allah kuliah.
0: Oke, gimana nih kalau siapa namanya tadi? Afkar ya?
1: Afkar.
0: Afkar, melihat seperti apa sih ngambil peran sebenarnya?
1: Sebenarnya untuk seorang pelajar mengambil peran untuk agar kita lebih ke hal-hal yang positif dengan menghindari kemageran. Sebenarnya untuk hal lebih konteksnya itu nggak ada sih, Kak.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada. Sebenarnya untuk ngelakuin hal-hal mengusir kemageran itu adalah dari pribadi kita sendiri. Bagaimana cara kita mengatur diri kita keluar dari zona nyaman yang paling susah nih, Kak.
0: Harus out of box.
1: Betul, berani mencoba, melakukan hal-hal yang baru mungkin.
0: Tapi memang mageran itu enak sih sebenarnya.
1: Enak sih, Kak.
0: Dan membuat kita terlunglai ya. Apalagi scroll ya, itu gak bisa dinafikan zaman sekarang. Bener ya, kalau sudah scroll, kadang-kadang lupa, akhirnya jadi mageran. Sebenarnya ini scrolling juga bikin mageran ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau misalnya kalau kita lihat kan, ngambil peran sebagai orang pelajar, ini kan pemahaman dasarnya kan soal bagaimana Afkar sendiri sebagai pelajar ini berkontribusi kepada teman-teman di sekolah. Ini seperti apa Afkar kalau lihat sekarang ini?
1: Mungkin kalau misalnya dari Afkar pribadi, cara mengambil peran untuk teman-teman ataupun bagi orang-orang di sekitar Afkar, mungkin lebih ke hal-hal yang berbau positif yang Afkar lakukan. Contohnya seperti Afkar ikut organisasi, ikut komunitas. Jadi kan kegiatan Afkar gak cuma mager-mageran di rumah nih, Kak. Misalnya melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan kegiatan. Jadi peran kita tuh lebih positif bagi pribadi kita, apalagi mungkin ke orang banyak gitu, Kak.
0: Selama ini GIR sendiri seperti apa?
1: Kalau misalnya dari GIR sendiri, alhamdulillah udah banyak sih kegiatan kita ya. Baik di lingkungan hidup, baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang pendidikan, Kak.
0: Ini sama-sama sekolahnya? Beda-beda?
1: Beda-beda sekolah.
0: Beda-beda sekolah, kok bisa ketemu?
1: Kebetulan, di bulan 12 kemarin, tahun 2025 ya kalau misalnya. 2025. Dari Dinas Pendidikan Kota Loksmawe, ada ngebuat event yang namanya KKP, Kak. Kawah Kepemimpinan Pelajar. Di event itu, masing-masing sekolah memberikan pelajar-pelajar terbaiknya, siswa-siswa terbaiknya untuk ikut dalam event KKP tersebut. Jadi setelah kegiatan KKP tersebut, kebetulan ada musibah banjir yang melanda di Aceh. Kami sempat kontak-kontakan lah di grup KKP. Gimana kalau misalnya kita ngebuat open donasi gitu. Jadi teman-teman semua kayak kontribusi gitu, Kak, pada mau gitu.
0: Pada mau, kenapa enggak ya?
1: Iya, kenapa enggak. Jadi muncullah rapat pertama kami untuk persiapan open donasi. Dan alhamdulillah open donasinya yang pertama itu berjalan lancar. Dan lokasi yang kami pergi ke Biren.
0: Biren saat itu ya?
2: Iya, nyaluin donasinya ke Biren.
0: Sampai gak ke Takengon? Enggak ya? Cuma sampai ke Biren ya?
2: Iya, ke Biren.
1: Iya, ke daerah Biren. Gak daerah lewat Biren. Dari Takengon.
0: Oh, gak lewat ya? Gak lewat. Tapi ke sana ya? Kesana. Alhamdulillah. Itu kalian semua pergi?
1: Semua, Kak.
2: Enggak semua peserta KKP. Tapi sebagian
0: yang... Sebagian ya?
2: Yang ikut.
0: Tapi itu rasanya beda ya langsung ya? Ada feel-nya beda tuh.
1: Beda banget sih.
0: Iya, benar enggak?
1: Benar.
0: Kayaknya aduh sesuatu hal yang kayaknya berhasil nih. Walaupun hasilnya sebenarnya bukan untuk kita.
1: Benar. Mungkin kalau misalnya dari Afkar hal yang berbeda tuh apalagi kan kami ini berkumpul pertama kali nih, Kak. Sama-sama enggak kenal tapi udah ngejalanin proker yang sebagus itu, apalagi kan sama-sama membantu dari open donasinya berjalan sampai pembagian open donasinya berjalan lancar. Memang ada semacam perasaan yang lebih kekeluargaan gitu.
0: Empati.
1: Kan. Betul, empatinya. Berasa banget itu empatinya.
0: Berasa. Ya.
1: Berasa banget.
0: Kalau yang sering ikut PMR pramuka tuh pasti tahu.
1: Benar.
0: Yang sering berkegiatan di sekolah sudah tahu itu, rasanya ada kepuasan sendiri.
1: Betul.
0: Membatin yang rasanya bukan untuk kita, betul, tapi ketika bisa menolong orang lain, untuk kita juga enggak ada enggak apa-apa.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Berasa, berarti sama kayak film kita. Oke, okay, tapi kan sekarang banyak orang nih ya, kebanyakan ada yang lebih suka menonton daripada ikut langsung ada terjun dalam kegiatan. Kalau siapa Mutia? Seperti apa melihat? Kan kebanyakan nih, remaja sekarang lebih nyaman jadi penonton daripada ikut terjun dalam kegiatan. Kan kebanyakan nih. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih?
2: Jadi gini, itu termasuk kan mager kan. Mager itu ada, bukan berarti kita males, tapi ada tiga hal. Yang pertama takut dinilai, okay. Yang kedua dia merasa kita harus sempurna dulu.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang ketiga itu nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi dia ya udah jadi penonton-penonton aja, nggak berani mengambil keputusan gitu, nggak berani melangkah, dan nggak berani untuk mencari pengalaman.
1: Betul.
2: Tapi dia perlu pengalaman, tapi dia nggak berani untuk melangkah untuk mencari pengalaman.
0: Berarti tidak pernah berani untuk memulai ya?
2: Iya.
0: Dan mencoba ya?
1: Betul.
0: Insecure-nya juga kuat gitu ya?
2: Gen Z banget.
0: Gen Z banget itu ya berarti ya, yang masih dengan penuh dengan keinsecurean. Kemageran juga ya.
1: Kemageran juga.
0: Tapi di sekolah kalian banyak enggak yang mager-mager gitu?
2: Banyak,
0: enggak apa-apa, cerita aja banyak ya. Karena itu memang kenyataan di lapangan ya.
1: Betul.
0: Kalian lihat-lihat teman-teman mageran itu gimana sih? Maksudnya ya gimana ya, membuat apa sebenarnya yang membuat mereka mager terus malas bergerak untuk coba hal-hal baru misalnya bareng kalian gitu.
1: Itulah seperti yang Afkar bilang tadi Kak. Orang ini atau mereka ini tidak berani keluar dari zona nyaman mereka. Ketika mereka udah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara monoton berulang-ulang, mereka tidak berani untuk melangkah seperti yang Mutia bilang tadi. Mereka merasa malu, mereka merasa takut memulai, nggak berani,
0: nggak pede ya,
1: nggak pede, takut salah, banyak faktor mungkin Kak.
0: Banyak faktor. Tapi kalian tetap support kan?
1: Tetap support.
0: Ya kan yang nggak pede-pede ini sebenarnya bisa pede.
1: Benar.
0: Semua kan tergantung dikasih kesempatan.
1: Betul.
0: Terus juga di support sistemnya sebenarnya teman-teman juga.
1: Betul.
0: Kalaupun di keluarga support tapi di lingkungan yang enggak support itu susah juga. Nah, kalau misalnya siapa nih Yusi sendiri. Yusi kalau melihat teman-teman sendiri seperti apa nih kalau di gear sendiri? Ini kan berkontribusi terus nih kalian kan. Nah, kemarin juga sudah buat apa rangkaian donasi. Nah, lantas sampai saat ini bagaimana kegiatan ini bisa berkembang terus, bisa mengajak teman-teman untuk bisa terus juga berkolaborasi dengan kalian?
2: Nah, alhamdulillahnya di GIR sendiri kami tuh kekeluargaan Kak. Jadi komunikasinya tuh baik. Jadi saling support, saling ngajak gitu kan. Jadi gak ada permasalahan nih. Kalau misalnya nanti ada yang suka gak suka, yaudah gitu. Sebenarnya terserah kita sih. Tapi kalau misalnya kolaborasi ya, kontribusi, ya itu komunikasi sih, relasinya gitu Bang.
0: Komunikasi ya. Komunikasi sebenarnya gak usah ini ya, geng-gengan ya.
1: Betul.
0: Apa sih circle-circlean ya? Paling enak itu manusia tanpa circle.
2: Iya, betul. Benar banget.
0: Tapi ada bukunya itu. Tapi aman ya. Jadi kita enggak ketergantungan dengan circle. Jadi free tapi ada batasan, ada boundaries yang kita buat sendiri, tidak tergantung dengan ketergantungan kita dengan sebuah kelompok. Kalian sendiri begeng nggak? Enggak, mana tahu ya kan? Karena kan di sekolah itu, wah ini circle-nya ini nih, nggak sefrekuensi. Kan gitu ya, biasa. Ah dia nggak main nih, nggak oke. Nggak asik ya kalau bahasa anak gaulnya?
1: Benar, nggak asik.
0: Nggak asik ya? Apa ya gitu ya? Oke, saya ngerti juga ya bahasa anak muda sekarang. Nah kan kalau misalnya dilihat nih, kan kebiasaan ini kan pengaruh media sosial ya. Kadang-kadang bisa nabrak kawan saking banyak lihat handphonenya.
1: Betul.
0: Terus sebenarnya ini kan kadang-kadang ada juga orang merasa yang kayak tadi dibilang diejek ya, bullying ya. Takut merasa salah dalam untuk mengikuti sebuah kegiatan.
2: Takut
0: ini kalau misalnya siapa nih yang imut ini siapa?
1: Fada.
0: Oh, Fada. Gimana Fada kalau dilihat teman-teman sekarang ini? Kan susah nih, kadang-kadang kan ada temen nih yang agak susah untuk diajak ikut. Kayaknya insecure, aku gak berani nih, aku gak berani, takut jelek, gak bagus ya. Aku gak pandai public speakingnya, apa sih?
1: Public speaking.
0: Ya, whatever lah. Gimana Fada liatnya?
3: Seperti yang kakak bilang tadi, kami ini sebagai remaja yang inspirasi, kami beri support system atau kami beri dukungan ataupun keyakinan.
0: Nah,
3: dari keyakinan itu menimbulkan sebuah keberanian untuk melangkah. Selama ini kan kenapa mageran itu karena ada kata atau kalimat yang bikin nunda-nunda. Misal nanti aja deh, mager lah, males, capek gitu. Nah,
0: capek.
3: Dengan keadaan seperti itu, kami berusaha untuk kasih keyakinan ataupun support. Nah, gimana tuh? Misal contoh, ayo dong ikut nih. Kapan lagi bisa ikut? Misal kayak event public speaking. Di situ ada beberapa orang yang males ikut karena takut yang seperti Mutia sudah bilang tadi. Takut diajak lah, gak bisa lah, nanti dia takut kena dia lah. Maksudnya ada
0: takut dinilai nanti saya disalahin gitu ya. Padahal ini kan punya kelompok gitu, tapi saya di rumah aja saya yang salah nanti ya.
3: Jadi kami memberi dukungan ataupun support yang meyakinkan dia untuk tumbuh berkembang. Nah, jadi kami tuh punya kalimat ataupun quotes yang berbunyi, mageran memang nyaman, tapi langkah proses itu bukan dari zona yang nyaman.
0: Keren juga ya kata-katanya. Jadi mageran itu memang nyaman sekali ya, bikin terlena ya, makannya juga habis semua di sebelah ya. Baterai juga habis ya, makanan habis, tapi ya semua itu gak bisa kita dapat dari zona yang nyaman.
1: Betul.
0: Semua tertinggal. Orang udah lari, udah nyampe kemana, kita masih di situ. Walaupun kalau kata siapa ya, buku adalah jendela dunia. Tapi kalau membaca saja tapi tidak melakukan apa yang ada, kita dapat sama aja ya. Oke, kita akan kembali pendengar, masih terus di obrolan komunitas. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Kita masih dalam ya obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, masih bersama 4 anak muda yang keren. Ada satu orang di belakang saya, satu abang-abang juga keren. Masih bersama ada Yusi, ada Mutia, ada Mufadal, ada Afkar, dan ada ramai penonton di YouTube-nya. Ramai sekali nih yang nonton, ya ampun. Wah, ini ada gurunya juga ya?
1: Iya.
0: Siapa gurunya kira-kira? Disapa aja, Pak Guru. Selamat malam, Pak Guru, Bu Guru.
2: Malam, Bu Nursani.
0: Oke, siapa lagi nih? Ada ya? Terus siapa lagi nih? Saya nggak bisa baca ya. Gimana nih? Oke, dilihat dulu. Kita masih ngobrol ya soal mageran-mageran. Nah kan kalau misalnya kita lihat nih, sebenarnya kan banyak... kita kan harus menggali pengalaman ya dari tekanan lingkungan. Lingkungan ini kan sangat apa ya?
3: Berpengaruh.
0: Nah, kalau dilihat seperti apa nih? Lingkungan sekolah, rumah kalian sendiri gimana?
3: Kalau misalnya dari lingkungan sendiri kan sebenarnya bukan dari lingkungan juga sih.
0: Oke.
3: Tapi dari faktor lingkungan, yaitu teman.
0: Oke.
3: Sebab aktifnya seseorang ini, aktifnya si remaja ini ataupun siswa ini, gak cuma bisa dari dia pribadi, dari dorongan temen dia untuk berubah lebih baik, itu bisa juga kak. Malah mungkin persennya lebih tinggi ya kalau misalnya ngebuat kegiatan atau ikut-ikutan sama temen.
1: Lebih FOMO-an ya, agensi sekarang FOMO-an.
2: Sekarang FOMO-an.
0: Harus sama temen ya, kalau nggak asik gitu ya. Habis itu yang satu circle.
3: Kebanyakan
0: nggak bisa dinafikan, memang iya. Kalau nggak itu, susah, payah, nggak asik, nanti nggak nyambung gitu ya.
1: Iya, takut kenal teman baru biasanya ya.
0: Oh gitu. Tapi sekarang misalnya Digir nih, kan Digir nih kan banyak anggotanya. Ada berapa orang anggota? Rame ya?
1: 35.
0: Wah, rame. Jadi harus anak SMA semua masuk ya?
1: Iya, anak SMA.
3: SMA.
0: SMK.
1: Yes.
3: SMA.
0: Ini semua satu lulus semua, di situ.
3: Satu lulus semua gabungan.
0: Dari mana aja? Sekolah mana aja?
3: Kalau misalnya dari SMA, ada SMA Negeri 5 Luksmawe, SMA Modal Bangsa Arun.
0: Oke, masuk juga.
3: SMA Negeri 4 Luksmawe. Apa lagi ya?
1: SMA.
3: Udah bisa.
1: SMK kebanyakan.
0: SMK kebanyakan.
3: SMK 2
0: ya.
3: SMK 1 ada juga.
1: SMK 3.
0: Berarti Bang Ipul kita gak bisa masuk nih. Udah tua.
1: Bisa. Ada mahasiswa juga. Tapi
0: ada mahasiswa?
1: Dewan Pembina.
0: Oh begitu, ya. Mahasiswa juga ada?
1: Ada.
0: Dari?
1: Dari Unimal.
0: Oke, berarti ya. Jadi dewan ya?
3: Dewan. Penasehat kami lah gitu kak.
0: Penasehat ya. Memang connect sih anak sekolah dengan mahasiswa. Kalau anak sekolah gak connect sama ibu-ibu, susah. Oke, kita masih ngobrol ini pendengar. Jadi juga pendengar dan juga pemirsa yang sedang nonton juga bisa komentar ya di kolom komentar, karena kita buka live juga ini. Mau komentar juga boleh, silahkan, mungkin mau tanya-tanya. Tapi sebenarnya seorang pelajar nih, kalian lah sendiri, apakah harus menunggu kalian dewasa dulu, punya pekerjaan dulu, baru bisa memberikan manfaat?
1: Enggak harus.
0: Enggak, bagi lingkungan, bagi semua ya di sekitar kalian.
1: Enggak harus ya.
0: Nah, ini sebenarnya ya, karena enggak harus punya uang dulu bisa beri manfaat, benar ya?
3: Betul banget.
0: Karena kan kebanyakan orang mikir, wah saya harus banyak ada duit dulu baru bisa bermanfaat.
1: Iya. Sebenarnya itu semua dari diri sendiri kak. Kalau misal kita punya kemauan, pengalaman, punya pengetahuan untuk dibagikan, itu pasti bermanfaat. Jadi kayak peran gitu untuk lingkungan sekitar.
0: Benar sekali. Jadi nggak harus nunggu saya punya gaji, saya punya penghasilan ya. Sebenarnya kayak kalian membuka donasi itu kan bermanfaat.
3: Betul.
0: Dan manfaatnya kan untuk orang lain.
3: Betul.
0: Dan jadi satu kata, sebenarnya kemanfaatan kita itu bukan dilihat dari berapa hasil yang sudah kita dapatkan, tapi bagaimana kita menghasil untuk bisa didapatkan oleh orang banyak ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kira-kira nih kalian ke depan nih kira-kira apa ya, gini kan kita nggak bisa menafikan, kadang-kadang sekarang kan semua pengen instan ya,
3: Keseringan.
0: Keseringan. Apalagi pesuka mie instan juga banyak ya. Ini pecinta mie instan nih kelihatan nih muka-mukanya. Gimana sih kalau melihat kalian kan kebanyakan teman-teman kalian yang mageran. Pasti ditanya kira-kira besok ke depan pengen apa? Pasti kan jawabnya yang instan. Ini kan rata-rata orang yang mageran. Bener ya?
3: Bener-bener.
0: Ngapain kerja gini aja dapat uang? Pernah ketemu nggak?
1: Sering.
0: Dulu kan orang cita-citanya saya mau jadi pilot, saya mau jadi sekarang jadi youtuber. Apa ya? Trading. Kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat mereka lebih seneng soal yang tidak terlalu banyak bergerak tapi banyak menghasilkan daripada banyak usaha tapi ya belum tentu hasilnya?
3: Sebenarnya itu karena bukan karena memang kenyataannya begitu sih Kak. Mungkin karena memang dari dulu-dulunya memang udah tertanam dari pikiran mereka pemikiran kayak gitu. Sebenarnya pemikiran kayak gitu sama sekali gak benar. Sama misalnya kita punya cita-cita. Cita-cita kita tinggi, mau jadi polisi atau mau jadi tentara. Kita mau yang instan nih, tanpa kita berusaha, tanpa kita latihan, tanpa kita les sana sini. Kan memang gak mungkin sih Kak. Kecil harapan untuk kita bisa lewat.
0: Kecil ya?
3: Begitu kira-kira.
0: Jadi sebenarnya kita jadi sekolah, belajar, kuliah itu sim untuk dapat kerja. Bisa dikatakan begitu. Kecuali kita buka usaha sendiri ya.
3: Iya.
1: Bisa.
0: Sebenarnya lebih keren lagi kalau kita mampu menciptakan lapangan kerja untuk orang lain.
3: Betul.
0: Ada rencana?
3: Insya Allah ada.
0: Kayaknya muka-mukanya nih bakal kayaknya gitu ya. Oh ya,
3: owner.
0: CEO lah ya, owner ya.
1: Oke. Okay. Cita Gen Z enggak sih?
0: Rencana mau CEO apa ini? Kan enggak apa-apa cita-cita. Punya kafe atau punya rumah makan kan enggak apa-apa. Kalau kalian kan apa ya? Kebanyakan sekarang memang lebih suka untuk membuka kerja, lapangan kerja ya,
3: betul.
0: Usaha ya.
3: Usaha.
0: Kayaknya sekarang apa ya? Kayaknya banyak kita lihat sekarang kan tinggalin lo semua satu bulan udah buka yang satu dari kafe ya kita bilang bener ya.
3: Betul.
0: Bisa dilihat baru ditinggal sebulan dua bulan aja lo semua misalnya kita keluar kota tiba-tiba
3: udah
0: pulang
3: ada kafe
0: udah
3: yang baru.
0: Ya ini buat kalian menjadi apa ya salah satu patokan bahwasannya ya bukan harus kerja di pemerintah begitu ya. Kan karena kan banyak sekali orang bercita-cita harus jadi ASN.
3: Betul.
0: Mentok di situ. Wah, kalau udah kerja di ASN udah.
3: Udah.
0: Damai. Tapi sekarang kan kalau dilihat orang banyak sekali ya kenapa harus berpikiran seperti itu? Begitu ya.
3: Betul.
0: Karena banyak peluang sebenarnya. Kalau kalian sendiri nih satu-satu kira-kira kalau Afkar sendiri peluang apa nih kalau ke depan nanti? Ya mungkin ini dari enggak mageran dari sekarang sih sebenarnya udah ada gambaran.
3: Kalau misalnya untuk plan ke depan untuk usaha belum ada sih Kak.
0: Tapi
3: belum ada kepikiran. Cuman ada kepikiran kalau misalnya ngebuat usaha kayaknya seru nih. Apalagi udah punya uang sendiri kita yang mengelola. Memang impian generasi muda sekarang.
0: Semua rata-rata ingin punya usaha sendiri ya.
3: Usaha sendiri.
0: Gak apa-apa walaupun usahanya cuma dosmir, begitu ya.
3: Betul.
0: Tapi dosmirnya sudah mungkin ya sudah high level kan, nggak dosmir kayak begini, dosmirnya udah hidrolik atau gimana ya sih. Kalau misalnya siapa nih Abdul ya? Abdul sendiri apa nih? Kalau misalnya kan dari sekarang kan udah kelihatan nih kalian nggak mager-mageran nih. Kalau yang mager-mageran yang sedang nonton di YouTube, nah ini rata-rata kalau yang mageran nggak akan maju, benar ya?
3: Benar.
0: Nggak akan maju. Jangan kan apa ya? Kalian yang sudah di era sekarang, kalau mageran aja gak maju, apalagi kami yang dulu.
1: Iya.
0: Iya kan?
3: Betul.
0: Kalian gak pernah rasa kan gimana rasanya telepon umum belum pernah rasa?
3: Belum. Udah gak ada lagi ya era
0: kita. Gak ada lagi kan. Nah kalian gak bisa rasa dulu gimana susahnya kita komunikasi untuk telepon teman, itu harus ke telepon umum. Antrinya minta ampun kalau malam minggu. Jadi sekarang kan semua udah ada. Nah, kalau kalian melihat sekarang ya, contoh sederhana sebenarnya kalau bisa di keluarga sendiri, kalian sebagai pelajar, sebagai anak, ini gimana? Dengan mungkin di keluarga ada yang mageran nih, gak bisa dinafikan, gak bisa, mungkin adik, kan kita gak bisa jauh dulu ya, gear tapi kan dari keluarga pasti ada nih.
3: Betul.
0: Nah kalian kan sebagai apa generasi inspirasi remaja yang sebenarnya juga membentuk terbentuk dari rumah. Rasanya nggak enak kalau lihat jangankan ayah kita, ibu kita, tapi kan nggak mungkin kita tegur. Ini sebenarnya gimana sih sebenarnya membuat adik ataupun keluarga kalian juga bisa ngusir mager lah, nggak mageran, karena kadang-kadang ini juga kan berdampak. Lihat yang mageran satu lagi juga ngelendor sebelah.
1: Iya. Yeah.
0: Mutia pasti senyum, dia langsung kayaknya benar nih. Gimana?
3: Untuk di lingkungan keluarga sebenarnya hampir sama juga kan di lingkungan pelajar juga. Untuk adanya kegiatan mageran ini atau males-malesan. Sebenarnya adanya mageran ini karena gak ada kegiatan.
0: Oh,
3: betul.
0: Okay.
3: Betul. Yeah. Adanya kesempatan orang ini atau mereka melakukan hal-hal yang gak bermanfaat seperti main HP, main game, tidur-tiduran.
0: Itu yang bikin mageran ya?
3: Betul. Sedangkan jikalau seperti kita melakukan kegiatan organisasi, mengisi kegiatan dengan hal-hal yang bermanfaat, pengajian, belajar, pasti nggak ada tuh kak kata-kata mageran.
0: Nggak sempat.
3: Iya.
0: Belum lagi nyetrika, harus cuci piring,
3: betul,
0: ya kan, sapu halaman, bener nggak di rumah, mageran. Bersihin kolam, akuarium.
3: Banyak.
0: Banyak. Nggak sempat mageran ya?
1: Iya.
0: Rasanya kalau baru mageran sebentar, tolong ibu, tolong bapak. Bener ya?
3: Betul.
0: Jadi sebenarnya dibentuk juga dari keluarga ya, yang punya kegiatan bersama-sama. Sebenarnya ini juga dibantu oleh keluarga yang menerapkan mungkin di akhir pekan untuk kerjasama gotong royong di rumah.
3: Betul.
0: Bener ya?
3: Bener.
0: Yang satu nyapu depan, yang satu nyapu belakang, yang satu cuci piring, yang satu angkat jemuran, begitu ya? Ada nggak di sekarang gitu? Masih ada diterapkan gitu?
3: Masih.
0: Oh masih, bagi-bagi ada ya? Bagi-bagi tugas.
3: Memang biasa di hari Minggu tuh memang gotong royong ya.
0: Oh gotong royong. Yang belum bangun pasti kena.
3: Ya.
1: Kena siram.
0: Ada ya, pasti ya?
3: Pasti
0: sampai sekarang.
3: Ada, sampai
0: jadi hari
3: sekarang.
0: Minggu enggak ada cerita tuh yang namanya tidur puas-puas.
1: Enggak ada. Belum pernah ngerasain juga.
0: Oh, belum pernah? Enggak ada, maksudnya gini, wah ini hari Minggu balas dendam gitu. Kan biasa kayak gitu ya. Hari Minggu saya mau balas dendam karena saya dari Senin sampai dengan ini bangunnya jam segini pergi sekolah, kan ada tuh. Enggak sempat.
3: Itulah karena mungkin ada kegiatan itu tadi, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Jadi enggak sempat ngelakuin hal-hal yang kurang bermanfaat gitu.
0: Oke. Okay. Berarti dimulai dari rumah juga ya?
3: Mulai dari rumah.
0: Iya, rumah biasa dari subuh tuh udah bangun ya kan. Enggak ada cerita yang pagi tuh yang masih males-malesan ya, apalagi lihat tempat tidurnya agak-agak berserak tuh pasti udah selesai lah. Iya, oke. Kalau sebenarnya contoh sederhana yang sebenarnya kalian buat di sekolah ataupun di sekitar kalian yang mampu menginspirasi orang sendiri seperti apa sih sebenarnya dari kalian sendiri pribadi masing-masing mungkin ya, bisa menginspirasi sih sebenarnya karena sebenarnya segala sesuatu itu kan harus ada contoh pertama.
3: Betul.
0: Ya.
3: Yeah.
0: Kalau nggak ada motor penggerak nggak bisa. Apa sih, kalau misalnya siapa nih, lupa namanya panjang banget semua. Siapa nih yang ujung?
3: Yusi.
0: Ya Yusi, gimana Yusi?
1: Kalau dari Yusi sendiri, sebenarnya untuk jadi toko inspirasi di sekolah, itu dengan apa ya, tertib sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Peraturan sekolah tuh kan ada tuh, jadi kita tertib peraturan sekolah gitu. Terus untuk inspirasi juga banyak sebenarnya kok.
0: Kayak contoh?
1: Kayak misalnya berani gitu kan, berani misalnya kayak bahkan hal yang sekecil kayak angkat tangan di kelas waktu guru lagi apa salurin pertanyaan, lontarin pertanyaan gitu, kita secara langsung pasti kayak menginspirasi, aku tahu jawaban itu tapi aku nggak berani angkat tangan gitu. Makanya itu muncul inspiratif, sifat-sifat inspiratif
3: beraninya,
0: berani ya,
3: berani.
0: Jadi
3: berani.
0: Siapa berani sebelum habis pertanyaan langsung jawab itu harus berani juga ya,
3: berani.
0: Jadi jangan ada keraguan ya.
3: Betul.
0: Jadi teman-teman yang lain, wah saya harus ke colongan nih. Itu sering ya. Jadi
3: sering.
0: Itu harus jadi apa ya,
3: motivasi
0: ya. Nah tapi kan di sekolah kan masih juga ada sering yang jahil ya.
3: Sering.
0: Sekolah itu kan penuh dengan yang jahil satu, terus satu lagi yang apa ya, yang pendiam juga ada.
3: Pendiam juga ya. Ada
0: kutu buku ya, introvert, extrovert, terus apa lagi istilahnya
3: yang lucu.
0: Oh yang lucu ada. Yang culun
1: ada
3: juga. Bermacam-macam
1: beraneka
3: ragam.
0: Aduh Wah, saya baca dulu nih, ada Ibnu, waduh si perado katanya, siapa nih?
4: Itu anggap pengurus gear juga.
0: Oh, yeah. Okay. Banyak ini, siapa nih, ada, jangan lupa senyum katanya. Udah senyum nih, hampir kering semua nih di sini. Oke, jadi ini teman-teman komunitas juga?
3: Teman-teman komunitas.
0: Oke, mereka anggota juga. Oke, ada siapa nih? Rame ternyata. Ada Bu Yusi ya, Tia Yusi. Siapa deh? Arif ya?
3: Oh, Arif.
0: Ah,
3: pengurus juga itu.
0: Oh, pengurus juga. Oke, rame. Ada siapa lagi? Wah, rame sekali nih. Kenapa bisa rame ini? Kayak nonton apa ini ya? Oke, nah kalau misalnya lah, kan kita apa ya? Di sekolah itu kan enggak semua teman punya apa ya, intelijensinya kayak kita.
3: Iya, sama.
0: Yeah. Public speakingnya kayak kita.
3: Betul.
0: Isi dompetnya juga enggak sama kayak kita. Iya kan? Semuanya berbeda-beda karakter orang, cara bicara, cara penyampaian. Betul. Kalian bagaimana untuk coba menganulir teman-teman kalian ini supaya juga bisa apa ya? Satu bahasa, satu apa ya, satu cita-cita lah dengan kalian untuk bisa mampu bahwasannya segala sesuatu itu tidak bisa berada di zona zaman
3: zona
0: ya.
3: Nyaman.
0: Ada nih ketemu-temu misalnya yang introvert yang susah ya? Ya
3: ada sih ya.
0: Pernah didekatin?
3: Pernah.
0: Gimana tuh?
3: Dari pengalaman Afkar, kalau misalnya ketemu teman-teman introvert itu, karena orang ini mungkin pendiam, jadi cara kita ngedekatinnya itu memang beda. Gak cuma kita sekedar ngobrol, lebih ngobrol dalam gitu kan.
0: Deep
3: dengan
0: talk,
3: orang
0: ya.
3: Deep talk.
0: Okay.
3: Jadi dengan kita langsung bertukar pendapat, bertukar pikiran. Jadi mereka tuh lebih merasa berani, percaya diri. Jadi mereka gak takut untuk melangkah ke depannya. Udah ada mungkin mendengar pengalaman dari temennya.
0: Bahasa-bahasa yang digunakan juga harus yang agak sedikit soft spoken. Gak bisa ya kayak langsung. Mana gue gak bisa itu.
3: Betul.
0: Langsung kabur ya. Ketakutan, keringat dingin, itu pasti. Kalau introvert, rata-rata introvert itu memang dia ketakutan, merasa minder ya. Tapi hati-hati, dia banyak baca buku semua loh. Semua buku udah banyak tuh di kepalanya. Kebanyakan di pustaka ya. Pustaka masih ada ya?
4: Masih.
0: Ada yang masih mager ke pustaka? Masih ya? Masih ada. Nah itu kan juga salah satunya. Gimana buat anak-anak teman-teman kalian tuh rajin gak mageran ke pustaka? Di sekolah dikasih pakai handphone ya?
3: Enggak.
2: Untuk sekarang enggak.
3: Memang udah ada larangan. Kalau kecuali mau ngebawa handphone itu dititip di ruang masing-masing, misalnya di ruang TU ataupun ke gurunya.
0: Tapi kalian bawa tapi titip ya?
3: Bawa titip.
0: Kalau
3: ada keperluan baru boleh ambil.
0: Oke. Jadi kalau jam main pose atau
3: tetap nggak boleh?
0: Oh nggak boleh.
3: Kecuali
0: juga
3: ada keperluan belajar baru diizinkan.
0: Tetap jam main juga nggak
3: boleh.
0: Wow. Apa jadinya? Rasanya gimana?
3: Malah lebih seru kayaknya kan.
0: Karena ada interaksi ya.
3: Interaksi sama teman lebih ada main permainan.
0: Ada kejar-kejaran ya.
3: Ada tarik-tarik bajunya.
0: ada tarik-tarik bajunya ya. Iya, pasti ada tarik-tarik bajunya, ada injak-injak kakinya. Sudah biasa itu SMA, tapi kalau masih pakai handphone pasti enggak sempat.
3: Enggak sempat. Banyak yang sibuk sosial media, banyak yang nge-game. Jadi interaksi sama teman tuh kayaknya sedikit banget.
4: Kurang ya? Jadi sesama teman enggak terbuka gitu.
3: Betul.
4: Kita enggak saling mengetahui gitu.
3: Saling paham,
0: kadang-kadang guru ditabrak gitu ya. Lagi main handphone kan kadang-kadang.
3: Kecanduan ya.
0: Iya. Jadi sekarang benar-benar di sekolah tuh enggak bisa pakai handphone ya.
3: Tergantung pribadi juga sih, Kak. Kalau misalnya hal yang positif, hal yang modern itu bisa kita lakukan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi hal itu bisa jadi nilai plus juga buat kita. Kalau misalnya hal-hal modern itu kita lakukan ke hal-hal yang berbau negatif, ya bisa jadi bumerang juga buat kita, Kak. Bisa jadi minus juga buat kita, kekurangan kita. Tergantung pribadi kita
0: masing-masing. Tergantung kepribadi kita dan bagaimana kita melihat ke depan ini seperti
3: apa.
0: Kalau mau maju ya carilah yang membuat kita maju ya.
4: Iya.
0: Kalau maunya ya sebenarnya semua adalah hasil akumulasi apa yang kalian lakukan sekarang, itu nanti hasilnya di depan.
3: Betul.
4: Iya, betul.
0: Sekarang kalian buat aja yang apa yang terbaik, pasti akumulasinya baik.
3: Betul. Iya,
4: betul.
0: Tapi kalau dari sekarang saja kalian tidak membuat yang terbaik itu,
3: gak tahu gimana sih ke depannya.
0: Kalau kita bilang ya, kita bilang jangan bilang ah itu takdir, enggak. Semua nasib itu sebenarnya be what you wanna be, do what you wanna do. Itu bakal terjadi sih. Jadi ya sekarang memang dari sekarang kalau dilihat ya apa ya, kalian gear ini memang sebenarnya harus menjadi motor penggerak ya.
3: Betul.
4: Iya.
0: Motor penggerak untuk teman-teman lain. Iya. Karena kan nanti kalian kelas 12 nih. Mm-hmm. Ada regenerasi kan?
4: Ya. Ada.
3: Ada.
0: Sudah ada. Sudah mulai?
3: Rencana di bulan 11 ya.
0: Oke. Okay.
3: Generasi baru.
0: Oke. Dadah.
3: Insya Allah ada.
0: So,
3: malah rame yang naik-naik.
4: Ya, banyak yang peminatnya lagi.
0: Oh, banyak?
4: Iya.
0: Wah, kapan
4: ini terinspirasi nih?
0: Oke.
3: Okay. Ada yang dari SMP mau lagi, Kak.
0: Oh, ada?
4: Iya.
0: SMP boleh memang?
3: Boleh.
0: Oke. Okay. Kenapa sih kok bisa bikin mereka tuh terinspirasi? Kegiatannya gimana sih kok sampai orang pengen masuk? Apa sih sebenarnya yang membuat jadi penasaran? Seragamnya juga cakep ya. Oh iya, ini cakep nih. Siapa yang pilih warna?
3: Rame-rame sih, semua.
0: Rame-rame. Enggak, perpaduannya itu luar biasa. Yeah. Apa ya, nyaman di mata dan enak dilihat.
4: Yeah.
0: Antara perpaduan warna apa ini sih?
2: Warna
0: hijau. Iya.
3: Stabilo nih, hijau stabilo.
4: Stabilo bukan gini.
2: Tosca.
0: Tosca ya.
3: Tosca.
0: Ikan telur asin kali ya.
4: Ya adem ya dilihat.
0: Adem dengan perpaduan warna apa ya, mocha ya.
3: Mocha.
0: Ya jadi klop lah gitu. Keren. Siapa yang beli kalian juga? Semua?
4: Iya.
0: Sama-sama. Tapi sama-sama. Ceweknya pasti yang lebih ya.
3: Iya.
0: Perpaduan warna nih. Bener ya, bagian baju pasti ceweknya. Warna ya.
2: Cewek.
0: Tapi yang sudah milih-milih di komputer mungkin perpaduan ini cocok ya. Tapi keren, berarti selera warnanya keren sih. Top. Top, oke. Okay. Nah ini kan, wah waktunya kenapa habis ya?
2: Duh, iya.
0: Iya ya, kenapa ya? Satu jam lagi mau gak? Oke,
4: okay.
0: Boleh aja. Jangan, besok sekolah. Oke, okay, karena ini udah mau terakhir. Jadi Askar sendiri terakhir nih, apa sih? Sebelum sama teman-teman lain, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman sesama pelajar kali ya, yang juga merasa dirinya sampai saat ini masih nggak punya kemampuan, nggak punya percaya diri, nggak pede, ya nggak bisa ngambil peran dan selalu ragu dengan diri sendiri. Silakan Askar.
3: Untuk teman-teman semua pelajar, teman-teman kami juga atau teman-teman yang lagi nonton di rumah mungkin.
0: Iya.
3: Kata-kata dari Askar. Lebih berani untuk memulai.
0: Mm-hmm.
3: Karena mungkin kalau kita sendiri enggak berani untuk memulai, kesempatan tidak datang dua kali.
0: Oh,
3: tapi ingat teman-teman, memang kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan terus datang ketika kita tidak berhenti mencoba.
0: Yes, keren banget Askar. Aduh, tepuk tangan dulu. Yang di YouTube gak tepuk tangan.
3: Online.
0: Mutia, apa kira-kira pesan buat teman-teman?
4: Buat teman-teman remaja-remaja yang ada di khususnya Lusmawe lah, harus berani untuk mengambil keputusan.
0: Oke. Okay.
4: Dan dan buang kalimat aku takut. Terus
0: aku nggak mampu ya gitu.
4: Iya, aku nggak mampu. Karena kita itu nggak harus mengambil peran itu langsung besar gitu. Dari kecil dulu.
0: Yeah.
4: Contohnya kayak misalnya berani kasih ide gitu. Itu peran ya kan?
3: Betul.
0: Yeah.
4: Peran dari kecil aja dulu itu bisa lama-kelamaan
3: jadi besar.
0: Ya, jadi besar ya. Jangan takut untuk mengeluarkan suara ya.
4: Iya. Yeah.
0: Karena suara-suara itulah yang harus digemakan.
3: Betul.
0: Siapa ini lagi? Terus Yusi, apa Yusi kira-kira?
1: Untuk teman-teman yang nonton siaran ini di rumah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Satu kata dari Yusi,
0: apa?
1: Berani ngambil peran aja.
0: Oh, ngambil peran. Ya, okay.
1: Ngambil peran dari hal-hal kecil.
0: Yes.
1: Hal kecilnya udah cukup sih sebenarnya.
0: Iya, karena dari kecil lah kita akan menjadi hal besar.
1: Langkah kecil.
0: Langkah kecil ya. Karena tidak mungkin kita langsung langkah besar.
4: Iya. Yeah,
0: dari bayi aja dulu kan merangkak dulu ya.
4: Iya. Yeah,
0: baru bisa berlari ya. Oke, terakhir. Dari apa nih, siapa?
2: Mufadal
0: apa nih Mufadal?
2: Ya. Dari tiga kata.
0: Oke.
2: Ayo berani mencoba.
0: Ayo berani mencoba. Nah, ayo berani mencoba. Tepuk tangan dulu ya untuk mereka, Gir. Luar biasa ini. Karena belum apa-apa mereka sudah ada kandidat-kandidatnya yang excited ya kalau bahasanya. Excited ya. Kalau bahasa gaulnya lagi, apa sih? Apa lagi yang bahasa sering-sering kalian gunakan? Apa sih? Apa?
3: Effort.
0: Yeah. Oh, tapi effortnya harus sama nih. Yeah. Kalau nggak sama effort nggak bisa. Yeah. Benar nggak?
3: Betul. Yeah. Kalau di organisasi harus perlu semua effort.
0: Iya, karena nggak bisa jalan sendiri.
3: Betul. Yeah.
0: Kalau sendiri yang melempem, karena yang di organisasi ini nggak ada yang melempem.
3: Semua lingkup jadi satu.
0: Semua. Yes. Kalau yang lempem-lempem tuh tertinggal.
3: Betul.
0: Benar nggak?
3: Benar.
0: Ah, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dia harus dirangkul. Ya, dia sebenarnya mau, cuman belum berani ya.
3: Belum berani.
0: Akhirnya semuanya, wah, effortnya sama ya. Sama. Kelihatan. Memang di awal-awal malu-malu. Begitu keluar tarinya, gitu ya. Ada siapa juga ini? Temannya siapa tadi? Ini siapa?
3: Iva
0: masuk aja frame dulu. Masuk aja. Kita mau pamit. Nggak apa-apa, masuk aja dulu. Oke. Okay. Ya, nggak apa-apa. Baik, pendengar dan pemirsa, inilah mereka ya dari gerakan inspirasi.
3: Generasi inspirasi.
0: Nah, kan hampir salah jadinya. Ini 5 orang. Siapa namanya tadi?
1: Iva.
0: Iva, terus ada Afkar, ada Mufadal, Mutia Yusi. Terima kasih semuanya.
3: Terima kasih banyak.
0: Bu guru juga yang nonton, teman-teman, terima kasih. Sukses untuk Gir semua ya.
3: Amin.
0: Oke, terima kasih. Ya. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita dalam obrolan komunitas bersama Gir Loksmai. Tetaplah bersama kami, saya Dewi Mohata sampai dengan formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi. Simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika

0: sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, konflik di Timur Tengah membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah jamak dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
2: Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka, nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil majid, al-mudabbiri li khalqihi kama yasha'u wa huwal fa'alu lima yurid. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul waliyul hamid. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rasyid sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhi nahum ni'mal abid awat tabi'in alhum bi ihsanin wa syadid amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yuhdharun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Loksmawe yang dirahmati Allah, hari ini Ustadz Gunawan ingin mengajak kita semua untuk mengisi hari-hari kita, waktu kita dengan amal-amal yang utama. Bagaimana kita berada di bulan-bulan Hijriah. Kemarin kita tiba di Ramadan, setelah itu kita di Syawal, nanti akan lanjut di bulan Zulkaidah. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, contohnya di bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah atau disebut bulan Zulkaidah itu termasuk bulan haram, di mana orang-orang yang ingin berperang, mungkin di luar sana ada politik di antara Iran dan juga Israel yang mengadakan peperangan. Sebenarnya kalau di bulan haram itu dari masa Rasulullah, bahkan jauh sebelum masa Rasulullah itu sudah diharamkan peperangan. Karena ada bulan-bulan yang memang dihentikan peperangan di saat itu. Apalagi di bulan Zulkaidah ini, kita sudah mulai memasuki musim haji. Sampai puncaknya nanti di bulan Zulhijjah. Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu, bulan-bulan yang sudah diketahui. Termasuk bulan Syawal, orang sudah mulai persiapan untuk berangkat haji. Zulkaidah itu sudah mulai prosesi untuk melakukan, bagi yang melakukan haji tamattu itu sudah umrah duluan, untuk yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran juga sudah mulai mengambil niat untuk berhaji. Kalau qiran mungkin sekalian dengan niat umrahnya. Maka disinilah kalau kita lihat di Al-Baqarah 197 tadi, ini merupakan bulan yang sudah mulai persiapan untuk haji. Dan juga kalau kita lihat bulan Zulkaidah ini, bulan dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam kalamnya, wa wa'adna Musa salathina lailatan wa atamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Dan telah kami janjikan, wawa'adna Musa kepada Nabi Musa, thalathina laylah, 30 malam. Kemudian, wa'atmamnaha bi'ashirin. Kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam lagi. Fatamam yaqatu rabbihi arba'ina laylah, maka sempurnalah jumlah malam itu dengan 40 malam. 30 malam adalah malam di bulan Zulkaidah. Ini menurut penafsiran sebagian ahli tafsir. Sementara 10 malam lagi itu adalah hari dari bulan Zulhijjah. Dan ini prosesi yang sama seperti orang yang melaksanakan haji. Makanya hari ini kita akan pelajari apa saja amalan-amalan utama yang dapat kita lakukan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lusmawe yang dirahmati Allah. Amal pertama yang dapat kita lakukan adalah puasa. Puasa di hari-hari yang kita lalui di Ramadan, lalu di Syawal, di Zulkaidah juga. Ini merupakan suatu amalan yang memang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sebuah riwayat hadis, ada suatu kaum dari Bani Qabilah, Qabilah Al-Bahilah namanya. Mereka melakukan puasa terus menerus dan sering banyak melakukan puasa, walaupun mungkin ada selang-seling, tapi sering melakukan puasa, bahkan boleh dikatakan sering dur melakukan puasa. Rasulullah bersabda, "Wa man amaraka an tu'adziba nafsak, sum syahra sabri wa yawman minasy syahri. Qala inni aqwa. Qala sum syahra sabri wa yawmaini minasy syahri. Qala inni aqwa. Qala sum syahra sabri wa thalathata ayyamin minasy syahri. Qala inni aqwa. Qala sumil hurma aftir." Siapa yang memerintahkan kalian untuk berpuasa terus-menerus? Dan bahkan ini menyiksa diri kalian sendiri. Berpuasalah pada bulan Ramadan dan berpuasalah sehari dari setiap bulan, kata Rasulullah. Lalu Bani Al-Bahilah ini, Qabilah Al-Bahilah ini menjawab, "Kami lebih kuat daripada itu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Berpuasalah pada bulan Ramadan 2 hari dari bulan-bulan lainnya." Lalu mereka kembali menjawab, "Kami lebih kuat dari itu." Atau kata Rasulullah, "Berpuasa full di bulan Ramadan, lalu berpuasa 3 hari di setiap bulannya." Mereka menjawab, "Kami lebih kuat dari itu." Maka Rasulullah bersabda, "Berpuasalah pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan berbukalah." Artinya harus diselang-seling juga, jangan sampai dur puasanya, karena ditakutkan akan menyiksa diri kita sendiri. Apalagi amalan yang dapat kita lakukan di bulan Zulqa'dah sebagai bulan yang mulia dan bulan haram, kita juga bisa melaksanakan umrah. Di bulan-bulan, seluruh bulan di bulan Hijriah, kita disunnahkan untuk melaksanakan umrah. Apalagi di bulan Zulqa'dah yang hampir mendekati musim haji. Kecuali memang kita sudah berniat untuk haji, pada haji ifrad, itu kita tidak melaksanakan umrah. Karena prosesi menunggunya saja, di sini juga sudah masuk dalam prosesi niat haji di mikat, saat kita mengambil niat pertama. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf, Ibnu Umar, Aisyah dan Atha, ini berpendapat bahwa berumrah di bulan Syawal, Zulqa'dah, ini bahkan lebih utama daripada umrah di bulan Ramadan. Upayakan prosesi umrah dapat kita lakukan di bulan-bulan haram, dan ini mendekati dengan prosesi haji. Selanjutnya yang dapat kita lakukan, melaksanakan tafaqquh fiddin. Artinya belajar ilmu agama, karena kita sudah berhenti dari aktivitas perang nih. Kita mengikuti program Mutiara Pagi di RRI. Tujuannya untuk tafaqquh fiddin. Ada hari-hari orang yang sibuk beraktivitas, tapi upayakan, luangkan waktu untuk tafaqquh fiddin. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu semuanya pergi ke medan perang. Sebaiknya ada beberapa kelompok yang mendengarkan RRI, program Mutiara Pagi, untuk kita belajar, memperdalam pengetahuan tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita. Apabila mereka telah selesai mendengarkan pengajian, belajar tafaqquh fiddin, supaya mereka dapat menjaga diri. Dan inilah di At-Taubah 122 yang diajarkan bagaimana kita tafaqquh fiddin. Setelah kita tafaqquh fiddin, kita juga bisa lakukan tafakkur dan introspeksi diri. Bagaimana kita memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Semoga hari-hari kita sampai nanti tiba di akhir tahun Hijriah, di bulan Zulhijjah nanti, kita lakukan dengan penuh perhitungan, dengan penuh kearifan dan kecerdasan iman. Dan disinilah intelektualitas kita berjalan. Bagaimana akal dan kecerdasan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, kita gunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, tentang anugerah-anugerah Allah, dan tidak kita gunakan pada berpikir tentang zat Allah. Karena zat Allah bukanlah sesuatu yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita berpikir tentang meningkatkan amal kebaikan kita melalui program Mutiara Pagi di RRI Lu Suami. Ibnu Abbas pernah berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, innal amal salih wal ajra fi hadhil hurum a'dam, sesungguhnya amal salih di bulan-bulan haram, di bulan Zulqi'dah, Zulhijjah, bahkan Muharram nantinya, dan satu bulan lagi yaitu di bulan Rajab, amal-amal di bulan haram ini akan dilipat gandakan. Makanya upayakan agar kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, karena inilah yang akan membantu kita menapaki jalan-jalan yang telah diajarkan oleh para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Dan hari ini kita dengarkan melalui program Mutiara Pagi di RRI Lu Suami. Dan insya Allah apa yang kita pelajari hari ini, Ustadz Gunawan yakin akan membuat kita mampu mengisi hari-hari kita lebih produktif dengan berbagai amal kebaikan. Dan insya Allah menjadi bekal saat kita menghadap Allah kelak. Ketika Allah memanggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu banyak teman-teman kita, saudara kita yang mungkin telah berpulang ke rahmatullah, kita berharap kita pun nanti dipanggil sebagai orang yang meridai Allah dan juga diridai oleh Allah. Dan inilah fungsi daripada kita belajar di program Mutiara Pagi RRI Lu Suami. Semoga tausiah hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ustadz Gunawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumbawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: ada sedikit penurunan daya beli masyarakat dari sepinya pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun yang sistem online ya.
1: Menyepakati kesepahaman bersama, bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut?
2: Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sarek Brimpolres, karena di Polres.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Loksmawe. DP3AP2KB Kota Loksmawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Yuna Ari.

0: Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hurabas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Daman Hur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
2: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi, bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Lok Semawe? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia, Bang Ewa. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan pada saat para petani sudah menyerahkan 100 ton ubi. Misalnya seperti itu. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kuih, kuih itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kuih daerah, khas daerah.
1: Dengan pola tersebut, menurut Daman Hur, terjadi keterkaitan.

0: gairah UMKM di Kota Lhokseumawe. Demikian Muhammad Jafar melaporkan, RRI Lhokseumawe terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait dengan daya beli masyarakat selama ini. Bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim LPKM Kota Lhokseumawe Syahrial. Silakan rekan Nasrullah.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan daya beli masyarakat seperti apa. Kita akan membahasnya dengan Ketua LPKM Kota Lhokseumawe, ada Bapak Syahrial. Assalamualaikum Pak Syahrial.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Syahrial, dari amatan Pak Syahrial sebagai Ketua LPKM Kota Lhokseumawe, Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim Kota Lhokseumawe, seperti apa melihat daya beli masyarakat selama ini Pak?
3: Ya, kita mengamati ya, sepertinya daya beli masyarakat ini secara umum memang terjadi di semua daerah di Indonesia. Namun khusus untuk Lhokseumawe memang nampak ada sedikit penurunan daya beli masyarakat dari sepinya pusat-pusat perbelanjaan, baik yang tradisional maupun yang sistem online ya. Nah, di sini kan terjadi fenomena memang terjadinya penurunan daya beli masyarakat gitu, kita lihat selama ini.
2: Iya. Tapi kalau kita lihat juga daya beli masyarakat melalui online tinggi ini, Pak Syahrial ya.
3: Iya, sepertinya, tapi enggak juga kalau kita melihatnya sepertinya sedikit ada penurunan juga karena kan yang namanya belanja online ini kan juga memang terpengaruh juga dengan daya beli masyarakat begitu. Iya. Namun ya kalau memang kita lihat dari sirkulasi dari para kurir-kurir dari kurir-kurir pengantar online itu memang masih seperti biasa, namun dari segi kapasitasnya kita lihat masih juga agak menurun gitu.
2: Ini dampak dari adanya kenaikan harga apa?
3: Ya apalagi ini kan kenaikan harga yang memang dari segala komoditi kan kita lihat kan kebutuhan masyarakat memang harganya kan trennya naik selama mulai trennya sudah naik dari beberapa waktu yang lalu kan, jadi sehingga mungkin masyarakat itu hanya melihat daya belinya bagaimana yang memang mereka butuhkan saja, sepertinya seperti itu.
2: Iya, nggak ada istilah borong lagi masyarakat, sekedar beli satu hari aja nih ya.
3: Iya, karena kan memang pendapatan masyarakat kita lihat selama ini kan sangat sulit. Jadi kalau kita melihat para penjual UMKM dan para penjual barang-barang yang memang seperti fashion-fashion itu kan kita lihat kan mulai agak kurang ini, kurang ramai kita lihat kan tempat-tempat tersebut kan. Namun mereka kan sekarang masyarakat hanya membutuhkan untuk kebutuhan pokok aja kita lihat. Artinya kebutuhan pokok bagi keluarganya itu yang mungkin diprioritaskan. Sehingga kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang di luar itu mungkin sepertinya agak menurun begitu.
2: Ya. Oke Pak Syahrial, terima kasih bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi pemerintah untuk bisa mengontrol harga barang kembali bagi Pak Syahrial.
3: Iya, kita berharap seperti itulah. Jadi masyarakat, kita berharap juga kepada masyarakat untuk lebih efisiensi dan menghemat dana yang ada hanya untuk membeli kebutuhan saja begitu.
2: Iya.
3: Oke Pak Syahrial, terima kasih banyak.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Dengan demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Syahrial, Ketua LPKM Kota Lhokseumawe yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan daya beli masyarakat selama ini. Demikian kembali ke penyiar.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Peringatan Hari Perdamaian Dunia 21 September, SMA Negeri 1 Matangkuli memperkuat toleransi, mencegah bullying, dan membangun lingkungan sekolah aman serta nyaman. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Hari Perdamaian Dunia yang diperingati setiap tanggal 21 September menjadi momentum bagi SMA Negeri 1 Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk memperkuat budaya sekolah yang aman, toleran, dan bebas dari bullying serta kekerasan. Kepala SMA Negeri 1 Matangkuli Julfikar SPD MPD mengatakan nilai perdamaian penting ditanamkan sejak berada di lingkungan sekolah sebagai pondasi membentuk generasi yang mampu menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Menurutnya, lingkungan sekolah yang aman memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dengan nyaman tanpa rasa takut terhadap bullying maupun kekerasan.
5: Kemudian keterampilan yang akan kita berikan terkait masalah resolusi konflik.

0: di sekolah, menyelesaikan masalah lewat dialog dan pilihan kreatif, bukan dengan kemarahan atau kekerasan. Seperti kita ketahui sekarang kan, kalau dalam memecahkan konflik atau resolusi, kita jarang menggunakan akal sehat atau dialog-dialog atau komunikasi yang intens. Kemudian terakhir, tentunya kita harus bisa menjadi kontributor perdamaian global, di mana menjadikan sekolah ini sebagai laboratorium kecil tempat nilai-nilai perdamaian dunia yang diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Zulfikar mengajak seluruh siswa menjadikan peringatan Hari Perdamaian Dunia setiap 21 September sebagai pengingat untuk terus menjaga kerukunan. Ia berpesan agar siswa mematuhi aturan sekolah, menghindari benturan, dan membangun komunikasi yang baik demi menciptakan sekolah yang nyaman untuk belajar serta bebas dari bullying dan kekerasan. Zulfikar berharap budaya damai yang tumbuh di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Gampong Banda Masin di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Senin 21 September 2026 kemarin menggelar pencoblosan pemilihan gecik langsung atau pil ciksung lanjutan yang berlangsung di halaman menasah Gampong setempat. Ketua Panitia Pemilihan Gecik atau P2K Gampong Banda Masin, Insinyur Muhammad Altar, mengatakan bahwa pelaksanaan pil ciksung lanjutan ini dikarenakan pada pelaksanaan pil ciksung hari Minggu 20 September, pemilihnya belum mencapai 50% plus 1 dari total daftar pemilih tetap atau DPT. Menurutnya, DPT Gampong Banda Masin berjumlah 2.941 pemilih, namun yang hadir untuk mencoblos kurang dari separuhnya atau mengalami kekurangan pemilih, sekitar 200-an pemilih, sehingga harus dilanjutkan pil ciksun lanjutan pada hari Senin.
3: Karena dalam pemilu pil ciksun ini, kalau dalam tanggal 20 itu kalau nggak mencapai 50% plus 1, maka akan dilanjutkan hari esoknya. Kebetulan karena tanggal 20 kemarin nggak mencukupi 50% plus 1, ditambah 1 hari, hari ini 21 September 2026. Itu karena jumlah pemilih kita dalam daftar pemilih ada 2.941. Jadi ya kekurangan ya sekitar 200-an sekian lah.
4: Jadi masyarakatnya harus siap.
3: Udah insya Allah, karena begini, setelah kemarin pengembalian tongke ini, kami sebagai panitia pelaksana memanggil calon-calon ini, tolong usahakan ya, atau masyarakat kita halu-halu semua, kita ini kan ajaklah untuk memilih pemimpin kita ke depan. Ya seperti itu Pak. Insya Allah partisipasi Bapak bisa lihat sendiri, ya, hanya butuh sekitar 200-an Bapak lihat sendiri sekarang, alhamdulillah kita mencapai dan targetnya mencapai insya Allah.
2: Lebih lanjut dikatakan pihaknya optimis pada pelaksanaan pil ciksung lanjutan. Masyarakat yang belum hadir pada hari Minggu akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihan mereka memilih calon gecik. Terlebih sesuai amatan, pihaknya juga optimis target kekurangan pemilih ini akan tercapai karena partisipasi masyarakat untuk datang sangat antusias dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi tersebut.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
2: Berita yang terakhir, DP3AP2KB Kota Lok Sumawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Sumawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP 2KB Kota Loksemawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
6: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama. Bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum, misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Loksemawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Loksemawe.
1: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Loksemawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, dayah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
7: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami dari Polres Loksemawe, ini hal ini sudah lama kita lakukan. Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Loksemawe, ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja, dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan. Bahkan pada hari ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan. Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa. Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT. Kadang-kadang kita ada kanun kampung, itu ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres Loksemawe, karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Loksemawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Fokus Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Saya Yuna Ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Pro 1 RRI Lok Sumawi pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Yang sedang persiapan menuju kantor atau juga persiapan sekolah hari ini di hari Selasa, semoga lebih semangat daripada kemarin. Jangan lupa juga untuk tugas-tugas yang sudah dijanjikan untuk dikumpulkan hari ini, baik itu PR atau juga deadline yang harus segera terselesaikan hari ini. Semoga kita awali pagi ini dengan hati yang tenang dan jangan lupa sarapan. Ini yang paling penting. Ada yang skip sarapan dengan alasan mau gabung dengan makan siang aja, dirapel gitu makannya. Tapi ternyata sarapan ini adalah salah satu waktu makan yang paling penting untuk mengawali aktivitas sehari-hari. Karena di saat tubuh kita mendapatkan asupan makanan yang baik setelah tidur malam yang panjang, maka sarapan ini juga bisa memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi untuk menjalankan berbagai aktivitas hari ini. Ya, tapi yang namanya sarapan bukan sekadar makan dan kenyang ya. Anda bisa pilih makanan yang kandungan gizinya juga perlu diperhatikan agar mendapatkan asupan yang seimbang, yang ada karbohidratnya, ada sumber proteinnya juga. Selain dari telur, Anda bisa mendapatkan protein dari ayam, tahu, tempe, susu. Ya, kalau karbohidrat juga mungkin skip nasi, boleh diganti dengan kentang atau juga ubi atau hanya sepotong roti gandum. Ingin menambahkan sayur dan buah juga boleh ya. Kalau telur dengan sayur atau juga buah pisang sebagai pelengkap. Namun di pagi hari batasi makanan yang tinggi gula. Ya, jadi melengkapinya dengan sayur dan buah saja. Boleh juga konsumsi serat dan vitamin ya, dengan melengkapinya dengan buah-buahan tadi ya. Setelah bangun tidur juga tubuh membutuhkan cairan. Anda bisa pilih air mineral sebagai minuman utama di saat sarapan. Nah, kalau untuk minuman manisnya sebaiknya dibatasi ya, kecuali Anda memang kopi lovers yang tidak bisa beraktivitas tanpa kopi. Ada soalnya ya, si paling kopi gitu, dan kopinya tuh strong gitu, yang agak pahit katanya, tanpa gula juga. Nah, menu-menu sederhana ini bisa Anda pilih. Kalaupun Anda sempat bangun lebih awal, mungkin boleh dengan nasi goreng dan telur atau juga sayuran. Tidak harus mahal dan rumit, ini yang paling penting ya. Asal sudah ada kombinasi beberapa kelompok-kelompok makanan agar kebutuhan nutrisinya lebih beragam. Sarapan yang baik juga pastinya baik untuk kesehatan. Dan pilihlah sarapan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda.

Ini sudah dihadapkan dengan pertemuan rekan-rekan atau juga teman-teman sekelas yang cuek. Gimana caranya? Aduh, kenapa tiba-tiba cuek? Ya, ketika orang itu cuek sama kita, ya berarti kita cuekin balik aja. Biar sama-sama cuek, kan? Iya, Kak. Selamat pagi, Mbak Riri. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga lancar untuk tugas tim Lok Semawi pagi ini. Terima kasih sudah menyapa dan sudah bersama dengan Radio Republik Indonesia. Dan hari ini untuk kabar Aceh berjaringan Sekorwil 17, kami akan hadirkan berita-berita berjaringan bersama RRI Banda Aceh, RRI Sabang, Melabuh, Takengon, dan juga Singkil. Dan ternyata untuk edisi hari ini, Lok Semawi yang menjadi hostnya. Jadi nanti Yuna yang akan memandu obrolan kita dan juga berita-berita Sekorwil 17 Banda Aceh. Jangan lupa untuk tertib berlalu lintas juga ya. Pastikan surat-surat kendaraan Anda dibawa, dan juga untuk yang berkendara sepeda motor khususnya untuk menggunakan helm dan diklik helmnya. Untuk bunda-bunda, ayah-ayah juga nih yang mengantarkan anaknya ke sekolah ya. Jangan terburu-buru di jalan. Sebelum nyebrang, lihat dulu kanan kiri. Apalagi banyaknya beca pengantar anak-anak sekolah, ini sangat ramai dan padat ya. Terima kasih Mbak Riri sudah mengingatkan. Juga ada yang sedang on the way. Selamat pagi Yuna, RRI selalu di hati. Pak Jalal ini dari Sampoinit ya Pak ya, berangkat 6:30 pagi menuju SMA Dewantara, Paluh Lada, perjalanan yang cukup panjang Pak Jalal. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Kami masih akan terus menghibur dengan lagu-lagu daerah sampai dengan pukul 7. Yuna pilihkan Safira Amalia, ada Ratuh, dan juga ada Bang Berge, I Love You Adinda. Tapi sebelumnya Pesona Di Malah akan hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat pagi.

Salah satu lagu daerah, lagu Aceh kita yang punya pesan begitu mendalam ya, tentang Anda yang suka sekali dengan kebiasaan menunda-nunda. Katanya sih bentar lagi. Apanya? Semuanya bentar lagi. Yuk pergi, yuk. Yuk kita buat sesuatu, yuk. Tapi bentar lagi ya. Kalau dari lagu ini kita lihat dengan kita yang punya kebiasaan menunda-nunda, di saat kita masih banyak pertimbangan, orang lain sudah sukses dengan apa yang sudah dikerjakan. Jadi jangan ada lagi kata menunda, segera lakukan hal-hal terbaik versi Anda setiap harinya. Pukul 6:53 waktu Indonesia Barat, masih ada dua lagu lagi yang bisa kita dengarkan untuk lagu-lagu Aceh. Dari Pro 1 RRI Loksmawe, Yuna hadirkan. Ada Bang Berge dengan I Love You, Adinda. Satu

0: justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Penyitraan bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski